0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Pagi kali ini masih bersama dengan saya, Intan Anggraini. Tentunya ditemani tugas di ruang gatekeeper, ada Lilin Bayu yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini, jalur yang Anda lalui untuk di hari Minggu seperti apa? Jam 7 lebih 7 menit, apakah beberapa titik sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Anda bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa, makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Hari ini hari Minggu ya, tentunya spesial edisi hari Minggu. Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Nanti akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda untuk di hari ini. Namun tentunya jangan lupa ditambahkan kira-kira untuk cuaca di daerah Anda seperti apa. Menit ke 10 lepas jadi jam 7 pagi, saya coba cek informasi ke gatekeeper, Lilin.
1: Ya, ini tadi kita dapatkan berbagai informasi dari sedulur cakra semuanya ya. Ternyata semuanya berbahagia, alhamdulillah ini.
0: Iya dong, harus bahagia. Minggu gak boleh sedih ya. Bener. Harus minggu happy ceria. Bener. Pokoknya
1: minggu
0: ya.
1: Minggu ceria pokoknya. Mm-mm. Ya.
0: Minggu cakra. Ceria ya.
1: Benar.
0: Meskipun tanggal tua ya.
1: Gak apa-apa sebetulnya.
0: Gak apa-apa.
1: Kok ya.
0: Betul.
1: Nunggu hari, sekitar 7
0: seminggu lumayan lah ya seminggu itu.
1: Bener sekali, tetap semangat sedulur cakra ya. Kemudian ini tadi Pak Arief juga menambahkan
0: gimana,
1: tadi kan
0: gimana?
1: Sempat menanggapi terkait dengan olahan kambing alias sate kambing gitu ya. Ini kalau belum bisa beli kambingnya, beli satenya aja ya.
0: Oke, mending tuku sate ya. Timbang tuku wedusi, gitu loh maksud saya. Lilin nggak peka deh. Iya betul maksud saya itu. Agak delay ya.
1: Saya tadi familiar gitu.
0: Tapi bingung meneruskan liriknya gimana?
1: Kayaknya tusuknya gitu.
0: Bukan dong.
1: Daripada beli satenya, mending beli tusuknya. Tadi saya mikirnya.
0: Mikirnya gitu. Mending beli satenya daripada wedusnya ya. Ribet beli wedusnya itu. Ngopeni terus nanti ngasih
1: cari
0: minum, nyombornya itu.
1: Tapi kalau hari raya kurban gini kan lumayan ya. Dijual.
0: Lumayan kalau dijual, harganya tapi nah harganya naik biasanya ya.
1: Benar sekali. Nah ini sama Pak Arief ditambahkan juga. Kalau di Nganjuk enak-enak loh. Yuk gas nanti sore.
0: Waduh, yang mana ini yang enak, Pak Arief?
1: Sate kambingnya.
0: Oh sate kambingnya.
1: Kita
0: okay.
1: Diajak kulineran sama Pak.
0: Oh
1: Arief.
0: Diajak kulineran sate kambing.
1: Sebenarnya siapa yang mau ikut?
0: Siapa yang mau ikut? Ayo kulineran sate kambing ya. Jadi beli satenya saja, jangan beli kambingnya. Tapi kalau mau beli kambing buat korban ya monggo.
1: Ternak itu juga boleh.
0: Ternak
1: ya.
0: Juga monggo. Kemepetan Lilin.
1: Sudah. Buat tahun depan.
0: Oh, buat tahun depan. Oke, masih lumayan, bisa lah ya,
1: lumayan. Setahun ya.
0: Setahun sudah kan berapa bisa. Itu?
1: Sudah bisa disembelih juga.
0: Sudah bisa disembelih.
1: Kalau kita belinya dua, apa
0: nanti
1: ya?
0: Dia bisa berkembang jadi berapa?
1: Jantan sama betina nanti. Dalam berapa bulan sih kambing itu?
0: Aduh, agak lupa ya Lilin coba.
1: Saya gak pernah ternak kambing.
0: Iya, kira-kira ya. Dia berapa lama ya?
1: Nah, ini sedulur cakra mungkin yang juga jadi peternak ya.
0: Seru
1: sekali kalau kita berbicara terkait dengan peternakan.
0: Apalagi ternak kambing ya.
1: Ternak kambing ini kan juga salah satu apa ya, mungkin yang bisa ditekuni. Kalau iya. Misalkan kayak kambing Etawa gitu ya,
0: iya.
1: Itu susunya juga mahal loh Intan.
0: Mahal itu, karena kan juga prosesnya kan cukup panjang ya, Lilin ya.
1: Benar sekali, apalagi kalau dulu
0: Etawa itu yang warnanya putih itu ya?
1: Jadi kalau dulu itu di dekat sekolah SMP saya Intan, nah, di belakangnya itu kayak ada peternak kambing.
0: Peternak kambing.
1: Peternak kambing, kemudian itu apanya ya?
0: Apanya gimana?
1: Itu dibuat secara profesional gitu.
0: Waduh, jadi yang era modern gitu ta?
1: Era modern.
0: Oke.
1: Gitu. Kalau biasanya kan kita cuma ya sekedar kandang kambing gitu dan lain sebagainya ya, ala kadarnya.
0: Ala
1: nah,
0: kadarnya.
1: Di sana itu kayak proper sekali.
0: Proper ya. Ya. Dia jangan-jangan dia peternak milenial.
1: Benar. Jadi diternak secara profesional begitu. Nah, saya juga melihat peluangnya sangat luar biasa sekali ya kalau kita beternak kambing gitu ya. Jadi mungkin sedulur cakra juga bisa ditambahkan ya, mungkin Anda salah satu dari peternak kambing atau mungkin juga sapi. Ini kan kalau untuk apa ya, susu sapi, susu kambing ini kan biasanya juga mahal ya.
0: Mahal itu.
1: Bener. Dan susu kambing Etawa ini Intan, ini juga merupakan alternatif susu yang kaya nutrisi.
0: Waduh, jadi rasanya gimana ya itu?
1: Rasanya sebenarnya apa ya, kalau misalkan biasanya kan habis diperah gitu ya,
0: yeah,
1: itu kan kayak dimasak ulang begitu.
0: Iya, yeah, betul dong, harus diolah dulu.
1: Dimasak dulu begitu. Mm-hmm. Tapi kalau saya mencicipi, ya enak.
0: Aneh.
1: Susu yang sudah di
0: jadi
1: yang
0: kotakan gitu ya.
1: Karena kalau yang dikotakan tuh kan sudah ada campuran,
0: sudah ada campurannya
1: juga, kemudian juga ada perasanya.
0: Betul.
1: Ada
0: jadi enggak
1: dan lain sebagainya.
0: Jadi
1: ya,
0: yang enggak benar-benar original gitu ya.
1: Kalau yang original ya benar-benar rasa susu.
0: Nyusu banget gitu ya.
1: Susunya itu.
0: Kira-kira susu kambing sama susu sapi itu gimana ya rasanya ya? Ada pembedanya enggak sih, Lilin? Saya belum coba soalnya kalau susu kambing itu.
1: Sebenarnya rasanya itu juga
0: sama.
1: Beda.
0: Oh, beda.
1: Beda rasanya. Tapi kalau saya dulu pernah nyobanya yang susu sapi ya. Nah, kalau susu sapi benar-benar fresh dari apa ya? Dari peternak ya, kemudian diolah begitu atau dipanaskan. Nah, itu rasanya masih itu ada bau-bau sapinya.
0: Oh, masih nyapi banget gitu ya.
1: Iya, beneran masih nyapi banget ya. Soalnya dia kan original, masih belum ada tambahan kayak misalkan apa ya, Hintan?
0: Gimana?
1: Belum ada tambahan kayak tadi, tambahan gula.
0: Kayak gula, mungkin ada apanya lagi ya, pengawet enggak sih? Pokoknya macam-macam lah ya tambahannya
1: diolah.
0: Itu. Yang
1: benar,
0: sudah diolah.
1: Jadi kalau misalkan sedulur Cakra belum pernah nyobain susu kambing Etawa, ini juga bisa dicoba ya. Karena memiliki kadar laktosa yang lebih rendah dan juga lebih mudah dicerna daripada susu sapi. Jadi untuk yang intoleransi laktosa atau mungkin penderita gangguan pencernaan, nah ini sangat cocok sekali. Biasanya kan ada ya beberapa orang yang tipe orang itu minum susu, nah dia itu nggak bisa pencernaannya itu langsung lancar
0: kurang
1: sekali
0: gitu ya.
1: Langsung lancar sekali ya, bukan kurang atau gimana, tapi langsung lancar sekali itu ada karena mungkin intoleransi laktosa juga. Jadi ini adalah jadi salah satu alternatif susu yang kayak nutrisi juga, dan harganya juga bervariasi, Intan. Mulai dari 15.000 per sasetnya hingga 120.000 per kilogramnya kayak gitu.
0: Kira-kira di Nganjuk ada gak ya susu kambing
1: susu
0: apa?
1: Kambing Etawa,
0: Etawa.
1: Mungkin ada loh,
0: beli di salah satu toko itu, toko yang I itu loh.
1: Oh iya, yang minimarket ya, itu mungkin juga
0: ada,
1: bisa. Kalau itu kan sudah produk olahan dari pabrik ya. Jadi kalau misalkan,
0: kalau jadi kepo ya,
1: bisa dicoba saja ya, Intan. Mungkin juga sedulur Cakra punya pengalaman ini, pernah minum susu kambing Etawa.
0: Rasanya seperti apa?
1: Rasanya seperti apa? Pasti rasanya susu sekali.
0: Iya, rasanya susu sekali ya.
1: Benar sekali. Dan manfaatnya juga banyak sekali kalau kita bisa mengkonsumsi susu kambing Etawa ini, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Perayaan Hari Raya Idul Adha semakin dekat ya. Bagaimana seluruh cakra untuk persiapan Anda? Apakah tahun ini Anda juga berkurban hewan ternak? Nah, kira-kira ini juga bisa menambahkan untuk harga hewan ternak mendekati Hari Raya ini berapa? Apakah masih batas wajar atau mungkin sudah mahal ya? Karena mengingat pelaksananya kan tanggal 27 Mei, ini sudah tanggal 24 ya. Kira-kira ini harganya berapa? Anda juga bisa kabarkan 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Lilin.
1: Ya, ini tadi kita dapatkan informasi disampaikan oleh Mbak Anita. Perjalanan beliau dari Jombang akan menuju arah Nganjuk. Lalu lintasnya aman dan lancar, tidak ada hambatan. Dan dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati saja. Kemudian ini tadi Bu Yuyuntri menanggapi terkait dengan kambing Etawa, Mbak Intan.
0: Oke, gimana ini?
1: Kalau di depan rumahnya Bu Yuyun itu ada peternak kambing Etawa. Jadi susunya itu harganya Rp40.000 per liternya.
0: Per liternya murah ya.
1: Per liternya benar.
0: Mana ini
1: sekali.
0: Bu Yuyun rumahnya?
1: Bu Yuyuntri ini rumahnya di mana ya, Bu?
0: Di mana ya Bu Yuyun bisa ditambahkan ya?
1: Benar sekali, ini masih belum ditambahkan. Sugiharto itu masuknya desa mana, Bu? Nanti Sugiharto. Bisa ditambahkan. Oh, Jatirejo Nganjuk.
0: Oh, Jatirejo Nganjuk. Oke.
1: Benar sekali, Jatirejo Nganjuk. Nah, ini juga ditambahkan. Kalau tadi kan kita penasaran ya.
0: Iya.
1: Rasa susu kambing Etawa itu kayak gimana
0: rasanya?
1: Kalau kata Bu Yuyun, susunya itu gurih. Jadi minumnya itu enggak boleh direbus. Katanya kalau misalkan direbus itu hilang nutrisinya.
0: Oke.
1: Bagus untuk patah tulang. Dan kalau dari pengalamannya Bu Yuyun, anak dan juga keponakannya Bu Yuyun ini pernah patah tulang kemudian dikasih susu kambing Etawa itu. Katanya cepat nyambung selain obat dari dokter.
0: Oh gitu. Terus kalau beli beli susunya enggak boleh direbus. Gimana, langsung minum gitu tah?
1: Nah, iya, kayaknya seperti itu ya.
0: Terus cara penyimpanannya gimana? Enggak mungkin dong kita 1 liter langsung habis, Lilin.
1: Iya kan? Kayaknya harus diminumkan kayak sehari gimana? Itu, sehari setelah diperas itu kayaknya harus langsung diminum ya.
0: Oh, langsung diminum gitu.
1: Atau mungkin ditaruh di kulkas
0: misal
1: juga untuk
0: misal disimpan di kulkas gimana? Masih baik enggak ya
1: masih
0: kira-kira?
1: Baik
0: enggak
1: ya kira-kira?
0: Karena kan itu kan tanpa diolah ya, Lilin ya. Takutnya kan kalau disimpannya enggak safety banget kan.

0: basi nggak sih?
1: Benar sekali. Nah, tapi kalau dari beberapa sumber yang saya baca ya, Intan, kalau mengolah susu kambing atau goat milk itu harus proses pengolahannya tidak jauh beda dengan susu sapi sebenarnya. Kalau kandungan raw milk atau susu mentah atau susu yang belum diolah mempunyai kandungan gizi dan bakteri yang aman dan juga tentunya mempunyai resiko adanya bakteri yang merugikan dan berisiko menyebabkan gangguan kesehatan apalagi dikonsumsi oleh kita-kita ya.
0: Kita-kita apalagi yang pas imunnya lagi gak baik-baik saja ya.
1: Benar sekali. Maka dari itu sebagian besar organisasi pengawasan makanan di setiap negara juga merekomendasikan pengolahan susu dengan cara pasteurisasi dan menjaga keamanan pangan dan membantu memperpanjang usia simpan susu yang sudah diolah itu. Dan ini juga berlaku untuk susu sapi dan juga susu kambing ya, Hintan. Jadi semua rawamik diharapkan bisa diolah dengan pasteurisasi terlebih dahulu untuk mendapatkan susu segar yang aman dan siap untuk diminum begitu. Jadi ini memang sebaiknya dilakukan proses tersebut ya untuk diolah susu mentah ya. Benar sekali. Ini tentunya untuk keamanan pangan juga, keamanan susu kambing yang diolah. Jadi kalau misalkan cara mengolahnya sendiri atau cara pasteurisasi bisa dilakukan dengan cara dengan standar suhu dalam derajat Celsius yang sudah ditentukan dan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan juga. Jadi sudah ada apa ya cara-caranya ini, Intan ya. Jadi kalau misalkan suhu 63 derajat Celcius diperlukan lama waktunya itu sekitar 30 menit begitu. Kalau misalkan di angka 138 derajat Celcius dibutuhkan waktu sekitar 2 detik saja. Jadi memang kalau proses pengolahan ini harus sesuai ya. Karena ini
0: sesuai
1: juga
0: standarnya
1: benar sesuai standarnya. Jadi kalau misalkan semakin tinggi derajat Celciusnya yang dibutuhkan untuk mengolah susu tersebut semakin maka cepat. Waktunya semakin cepat kayak gitu. Nah, kita juga penasaran deh kira-kira cara mengolahnya yang baik dan benar apalagi di masyarakat ini kayak gimana begitu ya.
0: Gimana ya caranya ya? Soalnya saya pengen coba ini yang dimaksud Bu Yuyun ini 40.000 per liternya. Murah loh ini tuh.
1: Murah.
0: Tapi bingung saya cara nyimpannya gimana. Soalnya kan enggak mungkin ya Lilin ya sekali beli langsung diminum 1 liter kan enggak habis.
1: Enggak habis.
0: Apalagi konsumsi sendiri kan.
1: Atau beli setengah liternya saja.
0: Enggak boleh dong nanti dimarahin nanti.
1: Katanya Bu Yuyun, enaknya ditaruh di kulkas Mbak Intan. Okay. Tapi kalau kelamaan di kulkas jadinya enggak enak. Kayak apek. Baunya itu
0: gimana?
1: Baunya itu apa kayak kambing gitu, ngambing.
0: Jadi enggak jadi minum dong saya Bu Yuyun.
1: Jadi paling bisa disimpan itu 2 sampai 3 hari aja.
0: 2 sampai 3 hari lebih dari itu waduh wassalam
1: bisa, ya.
0: Ya.
1: Benar sekali. Tapi kalau misalkan ini nanti mau disimpan lebih lama itu harus diproses terlebih
0: kira-kira
1: dahulu.
0: Kira-kira susu itu ditambah Nescafe enak gak ya? Kopi Nescafe klasik gitu loh.
1: Ditambah kopi sasetan itu
0: kopi
1: ya.
0: Kopi sasetan itu. Aduh. Kira-kira gimana ya? Soalnya kan biasanya kan pakai susunya susu kapi, sapi ya kita ya Lilin ya kalau buat kopi susu itu.
1: Nah, ini menarik lagi untuk dibahas
0: menarik
1: ya.
0: Menarik lagi ya kalau kita bahas terkait dengan susu dan kopi itu tambah panjang nanti ya.
1: Ini kalau gen sih soalnya kalau minum kopi harus dikasih susu.
0: Dan jangan lupa es batunya itu ya.
1: Benar banget. Jadi ini mungkin sedulur cakra bisa disampaikan juga kalau mungkin Anda juga salah satu pengolah susu kambing atau mungkin juga susu sapi ya. Karena kita juga penasaran kalau tempat saya biasanya cuma adanya sapi perah. Kalau sapi kambing Etawa agak jauh lokasinya, jadi saya nggak bisa menceritakan ini prosesnya kayak gimana ya.
0: Cukup panjang soalnya.
1: Cukup panjang benar sekali. Kemudian ada Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Ini Dokter Hewan Bapak Eri Cahyono. Nah ini mari kita bahas ya. Beliau
0: kita
1: tadi mengirimkan
0: ya, pamflet.
1: Mengirimkan pamflet pameran peternakan di Kabupaten Nganjuk. Nah, ini kita mungkin bisa ajak on air juga ya. Kira-kira kalau misalkan pengolahan susu sapi, susu kambing ini kayak gimana? Biar masyarakat itu juga bisa mengetahui
0: ya,
1: ya,
0: proses-prosesnya
1: kemudian manfaatnya
0: apa.
1: Juga seperti apa begitu. Nah, beliau juga coba saya hubungi terlebih dahulu ya, karena ini tadi sepertinya beliau juga akan hadir di pameran peternakan ya, Kabupaten Nganjuk juga Intan di lapangan Gor Bung Karno Kelurahan Begadung hari ini jam 9 pagi ya Sedulur Cakra. Kemudian ada Mas Iwan mengabarkan cuaca di Kuncir Ngetos Nganjuk cerah sekali Mbak Intan.
0: Okay.
1: Dan disampaikan kalau tanggal 10 Juni 2026 Jalan Ponorogo itu juga akan ada Reog Ponorogo.
0: Oh, ada pertunjukan lagi seni tradisional ini, Reog ini.
1: Reog Ponorogo di Kecamatan Ngetos dalam rangka Nyadran. Oke, okay, ini masih kita
0: ini.
1: Ada event ya.
0: Banyak sekali Nganjuk ya.
1: Event Nganjuk ini banyak sekali, semoga
0: ini juga
1: semuanya
0: jarang
1: lancar.
0: Loh, Reog itu ya.
1: Benar.
0: Reog
1: Ponorogo. Soalnya kalau mungkin di ke Ponorogo itu banyak ya kayak mungkin beberapa event juga menampilkan Reog Ponorogo. Kalau mungkin daerah Nganjuk dan lain sebagainya hanya beberapa event saja. Soalnya
0: iya,
1: kan
0: betul.
1: Masih ada kesenian lain ya. Masih ada jaranan dan lain sebagainya. Jadi banyaklah alternatifnya kalau mungkin belum bisa menampilkan Reog Ponorogo begitu ya. Kemudian ini tadi Pak Suprianto.
0: Oke, gimana?
1: Di pagi yang cerah ini duduk-duduk nyantai bersama tetangga.
0: Oke, gimana ini?
1: Ini katanya lagi bersantai sama tetangga.
0: Oke, pagi-pagi ya sudah santai-santai ini. Enggak aktivitas ke ladang itu mungkin Pak Supriyato biasanya ke ladang ya?
1: Minggu.
0: Oh minggu ya.
1: Mungkin
0: oh, minggu libur. Oh gitu, oke.
1: Iya. Lah memangnya hanya yang bekerja di kantor saja yang boleh libur enggak? Nggak apa-apa, ini para petani libur ya di hari Minggu. Mungkin
0: libur bisa dijadwalin sendiri kan?
1: Bener, mau istirahat hari apapun los. Kemudian sama Pak Suprianto mau request lagu Surga di Balik Dosa. Nah nanti tolong dicarikan lagu ya Intan untuk menemani aktivitasnya Pak Suprianto yang lagi bersantai untuk di pagi hari ini begitu.
0: Okay.
1: Nah kemudian ditambahkan juga masih terkait dengan peternakan ya.
0: Oke, gimana itu?
1: Kalau kambing Sound the Sheep. Nah Sound the Sheep itu domba ya.
0: Sound the Sheep itu yang domba itu loh, yang dia bukan gimbal, warnanya putih itu loh.
1: Warnanya putih biasanya diternak di halaman lapangan sana.
0: Iya.
1: Yang di dekat masjid. Nah itu biasanya banyak sekali yang menggembala domba. Kayaknya di Nganjuk ini saya banyak jumpai masyarakatnya senang mengembala domba.
0: Ya,
1: di beberapa lapangan yang ada rumput hijaunya. Nah, di situ pasti ada domba warnanya putih.
0: Iya, betul. Banyak sekali itu.
1: Banyak sekali.
0: Dan waduh luar biasanya itu ditinggal.
1: Benar sekali.
0: Jadi dombanya dibiar-biarkan makan bebas gitu ya.
1: Benar, imut saya.
0: Imut
1: kayak
0: lucu.
1: Serasa pengen bawa satu.
0: Enggak boleh dong dimarahin nanti. Enggak boleh ya, Lilin ya. Tangannya enggak boleh nakal loh ya.
1: Gemes ya soalnya kalian dombanya itu. Apalagi yang
0: apalagi kalau domba gitu. Luar negeri Lilin, waduh, tambah luar biasa sekali dia.
1: Imut ya.
0: Dia lebih gemoy kemudian lebih pendek.
1: Benar ya kan? Sekali. The Little Lamb gitu.
0: Nah, itu.
1: Ada juga loh Intan yang kambing ukurannya tuh kecil, tapi dia itu bukan buat diternak. Tapi dia kayak dibuat pet gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, kayak dibuat
0: apa tuh?
1: Kalau kayak kita memperhatikan kucing ya.
0: Okay.
1: Nah, itu kayak kucing gitu loh. Jadi buat kayak hiburan gitu.
0: Oh, buat hiburan gitu ya. Oke, di mana itu?
1: Lilin? Itu kayaknya ras dari Afrika tapi sekarang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia sendiri. Jadi untuk proses pemeliharaannya itu kayak kita memelihara
0: apa?
1: Kucing, anjing gitu. Nah, itu lucu
0: pasti
1: sekali.
0: Dia istilahnya tuh kayak yang itu ya, yang Lilin ya. Bulunya pun pastinya yang premium.
1: Ya kan? Harganya mahal soalnya.
0: Mahal ya.
1: 21 juta per ekornya.
0: Waduh, mahal sekali ya. Itu untuk dipelihara saja atau bisa untuk hewan kurban?
1: Gak
0: kira-kira.
1: Bisa. Kalau
0: bisa.
1: Hewan kurban.
0: Jadi memang buat
1: mini sekali.
0: Mini kerdil. Sekali ya.
1: Okay. Nah, ini tuh berasal dari Afrika Barat. Jadi kambing ini memang berukuran sangat kecil dan menggemaskan.
0: Okay.
1: Dan kelangkaan di pasaran serta fungsinya tentunya juga lebih condong sebagai hewan peliharaan hias.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Ini kenapa kok harganya mahal sekali. Namanya tuh kambing pygmy.
0: Pygmy.
1: Atau kambing mini gitu. Ini kalau tulisannya PYGMY ya, Sendiri Cakra. Mungkin belum pernah dengar, tapi biasanya seliwara di media sosial.
0: Iya, nah, dia kecil lucu itu loh.
1: Kecil lucu, jadi dia tuh diperlakukan seperti kita memperlakukan kucing.
0: Face-nya pun juga lucu ya. Face-nya tuh kayak apa ya?
1: Imut
0: gitu loh. Warnanya dia putih, tapi ada yang kombinasi ya lilinnya putihnya
1: bener.
0: Itu.
1: Benar. Jadi memang sangat luar biasa sekali ya ini tadi. Kalau kita berbicara terkait dengan kambing, rasnya banyak sekali.
0: Banyak sekali lilin. Mm-hmm. Ada yang kibas, ada yang waduh pokok. Pokoknya banyak kalau kambing itu, kalau di Indonesia loh ya.
1: Benar, kalau kita cari ini satu-satu referensi kira-kira mau kambing yang besar untuk kurban atau mungkin kambing
0: nanti
1: buat
0: kembangnya peliharaan. Itu loh, kambingnya orang Patin Rowo loh, yang satu ton itu loh. Yang untuk itu ya, kurban.
1: Untuk hewan kurban nanti juga bisa ya, Sedulur Cakra. Monggo bisa disampaikan juga kira-kira kalau di tempat Anda bagaimana ya. Kemudian satu informasi lagi, ini tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Ari Bowo, okay. Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, sudah ada sinar mataharinya.
0: Okay, aman ya, jadi cuacanya.
1: Cerahnya merata ya kalau merata. Untuk di pagi hari ini. Kemudian ada Bapak Yogi Frida Effendi mengabarkan untuk stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri Intan, okay. Di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Untuk stok darah, golongan darah A 54 kantong, kemudian golongan darah B 62 kantong, golongan darah O 40 kantong, dan golongan darah AB 18 kantong. Total keseluruhannya ada 174 kantong, Intan. Okay. Dan untuk hari ini ada jadwal donor darah keliling ya, ada di Trilogy Space begitu. Dari jam 8 pagi nanti. Mungkin seluruh cakra yang berada di sekitar lokasi tersebut juga bisa langsung merapat ya untuk donor darah begitu. Kemudian ada Pak Jajat.
0: Gimana itu?
1: Nah, ini tadi juga sempat disampaikan juga. Nah, ini cuacanya belum ada, Pak. Lalu lintasnya belum ada. Menyapa Mbak Intan saja. Menyapa selamat pagi katanya. Mbak Intan.
0: Pagi Pak Jajat, gimana ini minggunya?
1: Happy ya, belum ditambahkan juga. Ada Mas Iwan juga mau request lagu. Ini
0: apa lagunya?
1: Cinta Air Mata.
0: Cinta Air Mata, cinta ya cinta dong Mas. Jangan ada air matanya dong ya.
1: Ditambahin air mata. Kemudian ada Pak Yetno, Jombang Kota, cuacanya cerah Mbak Intan. Mau request lagu juga dari Nike Ardila. Waduh, kita putarkan sesuai dengan urutan ya, Sedulur Cakra, harap bersabar.
0: Ya.
1: Iya, benar sekali. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan sama Pak Imam dari sekitaran Kota Kediri. Cuacanya sangat cerah sekali dan lalu lintasnya juga masih aman dan lancar. Tidak ada hambatan, dominasi kendaraan roda 2, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di pagi kali ini jam 7 lebih 42 menit, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Kemudian untuk aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di hari Minggu kali ini ya? Tentunya spesial hari Minggu, edisi hari Minggu. Anda bisa request lagu kesukaan Anda, namun jangan lupa ditambahkan ya, cuaca di daerah Anda seperti apa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di pagi kali ini, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga seluruh cakra untuk di minggu pagi kali ini? Atau mungkin saat ini masih persiapan ya, akan memulai aktivitas untuk di hari Minggu? Kira-kira kalau untuk di jam 7 pagi lebih 47 menit, sudah sarapan atau belum ya? Untuk di hari Minggu ini, kira-kira sarapannya menunya apa? Yang simpel-simpel saja atau yang agak ribet? Biasanya kan hari Minggu kan banyak free-nya. Biasanya itu pengennya masak atau mungkin membuat resep yang agak ribet. Tentunya Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin silakan.
1: Ada Bu Toti, ini juga menyapa. Selamat pagi Mbak Intan.
0: Pagi Bu Toti.
1: Wah, baru mau request lagu ini ternyata sudah diputar Event Seventeen ini.
0: Waduh,
1: tadi.
0: Waduh, iya betul.
1: Lagu kesukaan suaminya Bu Toti.
0: Wow.
1: Lagi bersihin ayam ini.
0: Bersihin.
1: Ayam apa Bu yang dibersihin?
0: Ayam apa ini? Ayam jago atau ayam apa?
1: Atau mungkin ayam yang sudah dipotong? Nah,
0: beda dong. Namanya daging ayam.
1: Daging ayam.
0: Iya kan?
1: Bisa ditambahkan juga Bu Toti.
0: Iya betul sekali.
1: Ini juga menyampaikan thank you Radio Cakra Krishna, luf-luf pokoknya ya.
0: Luf-luf kembali ya.
1: Terima kasih Bu Tati sudah bergabung pagi hari ini. Monggo bisa ditambahkan lokasinya ada di mana, kemudian cuacanya seperti apa. Apakah juga sama, sangat cerah untuk di pagi hari ini?
0: Ya.
1: Kemudian ada Pak Chandra Budi.
0: Gimana?
1: Selain susu kambing, susu sapi, ada juga susu kedelai. Banyak
0: susu
1: olahannya
0: kedelai.
1: Tapi
0: oh,
1: kurang
0: iya,
1: populer.
0: Kedelai juga ada ini.
1: Ini kalau kedelai itu istilahnya apa ya? Soya.
0: Soya. Saya sukanya soya itu baru enak. Kalau yang susu kedelai agak yang ori itu ya. Kalau yang soya kan ada sensasinya beda, lebih kental nggak sih dia?
1: Lebih kental, soalnya sudah diproses.
0: Olah, iya betul.
1: Jadi sudah ditambah-tambahin apa ya? Bahan-bahan
0: lah,
1: ya,
0: pokoknya.
1: Yang mungkin itulah bahan-bahan kimia.
0: Bahan-bahan
1: ini
0: yang
1: kalau Tekpang bisa tahu ini ya, teknologi pangan ya.
0: Betul.
1: Jadi sudah apa ya? Banyaklah campurannya kalau
0: banyaklah
1: yang dijual di minimarket kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan
0: salah satunya sebenarnya ada pengawetnya sih.
1: Nah, benar sekali.
0: Harusnya kan kita tidak boleh konsumsi berlebihan, tapi kenapa itu ya enak gitu loh ya.
1: Gitu. Rasanya tuh kayak creamy.
0: Creamy.
1: Kemudian
0: betul.
1: Rasanya tuh gurih-gurih dari
0: mantap.
1: Kedelainya itu juga aduh mantap sekali ya. Saya juga susah. Saya juga suka ini
0: suka.
1: Kalau misalkan minum susu soya. Jadi memang susu nabati yang terbuat dari ekstraksi kacang kedelai
0: ya,
1: kayak
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Kan ada rasanya yang coklat juga ada kan itu. Soya
1: benar.
0: Coklat kayak gitu.
1: Ada variasinya kalau sudah masuk minimarket ya. Kalau misalkan yang dijual kayak biasanya di tukang sayur itu Intan itu namanya sari kedelai.
0: Sari kedelai.
1: Jadi untuk tekstur dari susunya sendiri atau sarinya sendiri itu
0: lebih
1: daripada
0: encer,
1: yang
0: ya?
1: Dijual di minimarket kayak gitu. Sebenarnya juga sudah ada rasa-rasanya ya, biasanya tuh dikasih kayak pewarna makanan juga. Soalnya ada yang warna hijau, warna pink, kemudian ada juga yang original. Nah, ini banyak sekali. Dan minuman ini menjadi alternatif pengganti susu sapi ya, karena memang bebas laktosa dan juga kaya protein. Sehingga ini sangat cocok Intan untuk orang yang intoleransi laktosa atau alergi protein susu sapi begitu. Nah, banyak banget ini Sedulur Cakra ya untuk alternatif susu sapi. Tadi ada susu kambing etawa, kemudian
0: susu
1: juga ada
0: kedelai.
1: Susu sari kedelai atau susu soya istilahnya ya. Ada yang susu soya murni, ada juga yang susu soya formula begitu ya Intan. Kalau susu soya murni ini terbuat dari kacang kedelai yang direbus dan digiling.
0: Okay.
1: Sementara kalau susu formula soya ini biasanya untuk bayi atau anak-anak dengan menggunakan isolat protein kedelai yang sudah diperkaya dengan berbagai nutrisi. Kayak ada omega-3-nya, omega-6, vitamin dan juga mineral tentunya ini untuk tumbuh kembang anak-anak ya. Mungkin kalau Sedulur Cakra juga punya pengalaman habis melahirkan begitu, kemudian anaknya ini intoleran terhadap laktosa gitu, nah, biasanya diganti betul, susu soya.
0: Diganti soya. Nah, tapi ada juga yang alergi juga loh.
1: Benar, jadi nggak semuanya
0: susu cocok ya.
1: Formula itu cocok ya untuk anak-anak, bahkan yang kadang sudah dewasa pun juga sama. Ada yang intoleran juga terhadap laktosa kayak gitu ya, Sedulur Cakra. Mungkin juga bisa ditambahkan ini, atau mungkin mau menambahkan tips and triknya. Kalau milih susu soya yang baik itu kayak gimana? Kemudian kalau untuk anak-anak tumbuh kembangnya itu kayak gimana? Ini yang besar-besar itu juga masih butuh itu susu formula juga.
0: Iya, butuh susu formula juga. Karena kita kebiasaannya belinya yang kemasan ya.
1: Yang kemasan. Yang lebih praktis,
0: lebih
1: juga
0: praktis
1: ya.
0: Praktis dan lebih mendukung untuk kopiannya.
1: Benar sekali. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan manfaat utama susu soya, ini banyak banget,
0: banyak,
1: Intan.
0: Banyak ya.
1: Jadi kalau misalkan mengkonsumsi susu soya, ini tentunya aman untuk alergi susu sapi. Kemudian ini bisa jadi pilihan yang tepat ya bagi penderita intoleransi laktosa atau alergi protein susu sapi. Kemudian karena susu soya ini kaya akan asam lemak omega 3 sehingga bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan juga trigliserida dalam darah. Kemudian juga bisa mendukung program diet. Jadi rendah kalori ya Intan, namun tetap tinggi protein sehingga membuat kita yang mengkonsumsinya itu merasa kenyangnya itu lebih tahan
0: lama.
1: Benar sekali. Kemudian juga banyak sekali kandungannya untuk kesehatan pencernaan juga bagus, karena memiliki kandungan serat dan bakteri baiknya, sehingga bisa mendukung kelancaran buang air besar dan juga mencegah sembelit. Waduh, banyak banget ya.
0: Banyak manfaatnya ya.
1: Benar sekali. Ditambahkan juga sama Pak Chandra Budi. Kalau di Jogja itu ada pabrik susu kedelai. Jadi dibuat serbuk gitu. Nah, ini terkenal dengan SGM alternatif buat bayi yang alergi. Jadi pabrik barunya itu ada di Klaten Kemudo. Kelasnya ekspor begitu. Sejak zaman Belanda dikelola keraton kalau dulu ya. Waduh, ini pengetahuannya Pak Chandra Budi ini nggak bisa kita nggak bisa mengimbangi. Pokoknya dari segi apapun kita berbicara terkait dengan pesawat,
0: semuanya itu
1: kayak,
0: sampai
1: luar biasa sekali
0: ya.
1: Jadi Sedulur Cakra mungkin juga punya pengalaman menarik, ini monggo bisa ditambahkan juga ya. Kemudian informasi lain, sebentar saya scroll dulu, panjang sekali soalnya ini informasi yang masuk ya dari Pak Yetno.
0: Gimana?
1: Nah, ini ada kontesnya juga, dapat kabar dari teman.
0: Kontes
1: ini
0: apa
1: loh,
0: toh? Peternakan ta?
1: Oh,
0: ada dong, ada kontes itu loh, kontes kambing loh nanti. Ada hadiahnya juga.
1: Ada tadinya hadiahnya,
0: ada door prize-nya.
1: Nah, ini yang biasanya peternak kambing yang memang ternaknya itu untuk dikonteskan, ini juga bagus loh.
0: Bagus.
1: Hadiahnya
0: dong
1: juga jutaan rupiah. Kemudian, nah ini loh, kalau yang kambing buat kontes biasanya kandangnya juga mewah.
0: Kandangnya mewah.
1: Mewah biasanya.
0: Premium ya.
1: Premium sekali. Jadi memang berbeda.
0: Beda dia. Dia tidak mau di itu disamakan kayak kambing-kambing lainnya.
1: Perawatannya juga.
0: Perawatannya beda,
1: beda
0: pastinya. Dia lebih terawat ya.
1: Biasanya kalau misalkan
0: vitaminnya juga beda loh Lili.
1: Benar, vitaminnya beda. Biasanya kalau kambing untuk kontes ini ya, intern kalau misalkan sudah juara begitu, biasanya untuk apa ya istilahnya, kalau misalkan bibitnya ya, bibitnya dari kambing tersebut ini biasanya harganya juga lebih mahal, apalagi
0: lebih mahal
1: yang sering menang kontes kayak gitu. Nah, saya tuh juga sebenarnya penasaran, kalau misalkan ada kontes kambing, burung kan itu suaranya ya,
0: suaranya
1: kicauannya,
0: kicau
1: kayak
0: ya
1: gitu.
0: Bukan kicau mania ya.
1: kicau mania
0: kalau kemarin mancing mania
1: kalau tadi malam ya.
0: Nah,
1: kalau kontes kambing ini biasanya yang dinilai ada dari segi apa saja, Sedulur Cakra?
0: Kira-kira
1: mungkin
0: apa
1: dari
0: ya?
1: Postur tubuhnya kah, dari suaranya kah, atau mungkin dari
0: kalau suara
1: coraknya?
0: Kayaknya hampir semua sama nggak sih. Mbak gitu kan?
1: Nah, iya, ini kira-kira dari segi apanya, Sedulur Cakra? Mungkin Sedulur Cakra juga ini Intan pernah juga ikut kontes kambing.
0: Nah, kira-kira yang dinilai apa sih? Apakah mungkin kebersihannya?
1: Kebersihannya. Berarti sebelum kontes mandi dulu
0: kambingnya.
1: Mandi
0: dulu dong. Ini harus digosok itu semuanya ya.
1: Ini saya juga penasaran soalnya belum pernah lihat.
0: Iya, soalnya setahu saya yang juga dikonteskan itu kucing enggak sih, Lilin? Kalau kucing masih itulah, saya masih tahulah
1: catwalk
0: saya.
1: Catwalk gitu ya.
0: Iya. Masa disuruh jalan nanti kambingnya, nanti lewat kabur dia.
1: Iya. Jadi memang ini kira-kira apa saja Sudiro Cakra yang jadi salah satu penentu
0: atau poin plusnya ya.
1: Poin plusnya gitu. Nanti bisa ditambahkan juga ya, Pak Yitno, mungkin Anda juga salah satu penggemar kambing ini bisa ditambahkan. Kemudian ini tadi juga sempat disampaikan sama Kang Zen. Kalau Kang Zen tadi kan masih bahas terkait dengan ayam warna-warni ya. Nah, katanya tadi ada yang jualan di barat alun-alun, tapi enggak ada kardusnya. Tapi masih anteng ya, Kang.
0: Gak ada kardusnya, gimana maksudnya?
1: Itu
0: gak ditaruh kardus,
1: gak ditaruh
0: gitu
1: kardus.
0: Lalu terus dia di mana? Dibiarkan di jalanan gitu, Kang Zen. Nah, dia ditaruh barat alun-alun gitu kah? Waduh,
1: gimana, Kang,
0: nanti lah ya berpapasan sama manusia-manusia yang mau jogging dong.
1: Benar, takutnya keinjek itu, soalnya kecil ya ukurannya,
0: kecil imut ya.
1: Benar sekali. Monggo Sudiro Cakra masih bisa ditambahkan ya terkait dengan kambing dan lain sebagainya ya. Kemudian ini tadi Pak Chandra Budi.
0: Oke, gimana?
1: Kalau di Garut terkenal domba Garut, tanduknya itu melingkar, biasanya buat kontes. Ada yang buat aduan juga. Kemudian ada yang buat terapi pijat. Waduh, banyak.
0: Banyak
1: ya,
0: ternyata yang dinilai ya, tergantung daerah.
1: Tergantung
0: atau mungkin
1: daerah,
0: tergantung jenis kambingnya juga ya, Lilin.
1: Kayaknya juga dari jenis kambingnya, kemudian bobotnya,
0: berapa,
1: kemudian juga postur gitu tubuhnya ya, mungkin
0: apakah
1: ya.
0: Apakah dia bidang, tegap?
1: Aduh, ya saya juga jadi penasaran. Mungkin Sudiro Cakra nanti yang juga mau hadir di Gor Bung Karno Nganjuk ya, mau menghadiri kontes kambing ini bisa ditambahkan juga, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: @0852-9000-1061. Tentunya untuk di hari Minggu kali ini, momen spesial apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa bagikan kira-kira seperti apa. Anda juga bisa ceritakan melalui telepon, langsung ngobrol dengan penyiar 0852-9000-1061. Tentunya untuk di pagi kali ini sudah mendekati jam 8. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, masih bersama kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda semua dengan berbagai informasi yang menarik, dan tentunya kita akan berbagi berbagai wawasan ya sedulur Cakra, mulai dari narasumber yang berkompeten, kemudian juga dari masyarakat yang terus membagikan informasi dan juga kewaspadaannya. Silahkan Anda sampaikan untuk kegiatan Anda hari ini apa. Kemudian mungkin sedulur Cakra saat ini juga hadir di Gor Bung Karno Nganjuk untuk menghadiri kegiatan kontes kambing dan juga pameran peternakan, bisa berkabar dengan kita juga. Jangan lupa kirimkan foto, video dan juga lokasinya di mana. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di Pacul Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pacul. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

0: Lanjut kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Pagi kali ini Pak Maskur yang ada di wilayah Kandangan Kediri juga sudah mulai menyapa Lilin ya.
0: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Nah, gimana Pasar di Kandangan Kediri ini cuaca cerah infonya.
0: Mm-mm.
1: Aman.
0: Aman.
1: Ya. Lalu lintas juga cukup ramai. Lancar, aktivitas di pasar juga tambah ramai ya.
0: Mm-mm.
1: Nah ini ada telepon masuk, saya angkat dulu Lilin ya, ada yang mau bergabung ini ya.
0: Oke baik, ditunggu ya. Terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kang Sen, halo, selamat pagi.
1: Hai, pagi.
0: Di mana Kang Sen pagi hari ini?
1: Alun-alun, di tengah alun-alun.
0: Oke, lagi olahraga ta?
1: Ya biasalah, CFD-nan. CFD-nan olahraga itu hanya modus aja, utamanya cari makan.
0: Utamanya cari makan, bener. Ramai nggak Kang Sen CFD-nya pagi hari ini?
1: Ramai. Alhamdulillah rame, terus ada dua topeng monyet. Kesukaannya Mbak Intan loh.
0: Iya, saya tuh kalau lihat topeng monyet itu kasihan sama monyetnya loh Kang Sen.
1: Lah iya itu.
0: Jadi aduh kasihan sekali gitu. Apalagi kalau pas ditarik gitu, aduh.
1: Ya, ditarik buat naik motor atau ditarik kalau nggak nurut gitu kan lehernya kayak sakit.
0: Kan kasihan juga ya. Udah dapat apa aja Kang Sen ini tadi?
1: Pertama dapat olahraganya ya, kan udah jalan lebih dari 30 menit. Ya, alhamdulillah. Terus dapat makanan ini bolen pisang, pisang coklat dan nanas sama roti nasi bakar.
0: Oke, banyak ya.
1: Nasi makan nasi bakarnya buat sarapan di tengah alun-alun.
0: Oke, baik, siap-siap. Ini nanti lanjutnya mau kemana Kang Sen habis ini?
1: Kemana angin berembus aja deh.
0: Gak ada agenda jalan-jalan gitu Kang Sen?
1: Gak tahu. Nggak tahu. Nah, nggak tahu nanti kalau siang berubah pikiran pengen kemana gitu kan. Tapi kalau pagi ini kemana angin berembus aja deh, ikutin angin berembus aja.
0: Oke, masih belum ada agenda ya, siap-siap.
1: Belum ada agenda. Nggak tahu kalau nanti kalau biasanya kan habis bubuk siang itu ada punya pengen kesana, pengen kesini udah.
0: Tuh. Jadi nanti ngikuti jadwal aja ya Kang Sen.
1: Iya, jadi jadwal aja.
0: Oke, siap. Cuacanya di alun-alun gimana Kang Sen pagi hari ini? Aman?
1: Cerah banget, cuaca pagi ini cerah banget. Terus, pokoknya nyaman lah kalau buat nongki-nongki di tengah alun-alun. Yang di utara itu yang di bawah. Seger banget.
0: Oke, baik, ya, siap banyak.
1: Kasihan yang lagi kerja aja yang kasihan, gak bisa nongki-nongki.
0: Saya dong kalau gitu sama Mbak Intan.
1: Oh gitu ya, gitu ya, berasa ya.
0: Aduh, ya gak apa-apa, besok-besok lah jalan-jalan. Kapan ya tapi?
1: Iya, tapi kalau besok-besok itu momennya gak tepat gitu. Momennya gak dapet gitu.
0: Momennya udah beda.
1: Kalau hari Minggu gini momennya dapat gitu, kumpul-kumpul banyak orang gitu. Kalau misalkan jalan-jalan dari Senin gitu, senongki di alun-alun, nggak asik.
0: Soalnya kalau nongkinya Senin kan semuanya udah pada bekerja juga ya Kang Sen.
1: Iya.
0: Jadi
1: paling ya olahraga aja yang di alun-alun, yang olahraga aja kan yang kayak aku biasanya kan yang ke situ kadang-kadang tapi.
0: Oke, baik, siap. Ini tadi ada kewaspadaan nggak Kang Sen pagi hari ini?
1: Nggak ada. Tadi siapa yang pesen ayam apa? Ayam warna-warni tadi ya?
0: Ayam warna-warni tadi sama Pak Arif diajak beli ayam warna-warni.
1: Pak Arif.
0: Iya.
1: Pak Arif. Ya Pak Arif ada itu di baratnya alun-alun Pak Arif. Saya mau beli tapi nggak ada kardusnya tadi, khawatirnya nelek.
0: Sama Pak Arif disuruh itu Kang Sen, apa ya, peliharanya di dalam kamar aja katanya, kalau misalkan nggak punya kandang. Aduh, ada-ada aja ini ya inovasinya.
1: Kalau saya itu pengennya kan gini kakak, beli ayam warna-warni itu, terus nanti dikasih makan yang layaknya ayam kampung gitu, biar feel-nya itu feel ayam kampung, bukan feel ayam buras gitu.
0: Oh benar.
1: Iya kan, kalau ayam potong kan beda, kalau ayam kampung kan beda juga gitu. Pengennya gitu tadi beli seperti itu, tapi kok yo nggak ada kardusnya.
0: Nah itu kalau misalkan beli dikasih wadah apa nanti?
1: Ada sih keranjang kecil-kecil gitu ada, tapi berlubang gitu. Jadi nanti nah kalau Kalau bertelur di situ kan bisa kacat-kacir gitu.
0: Benar. Iya, oke, siap. Nanti mungkin lain kali ya kalau sudah ada kardusnya ya beli Kang Zen buat diternak.
1: Nah, iya, makanya itu pengen buat dipelihara sendiri gitu, disembelih satu-satu gitu kalau udah. Kayaknya situ ayam potong Kak, itu ayam potong, tipenya ayam potong, bukan ayam petelur.
0: Iya. Kayaknya ayam potong, warnanya yang itu, yang putih gitu loh Kang Zen.
1: Iya, betul, yang putih itu.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Kang Zen sudah berbagi informasi.
1: Oke, sama-sama.
0: Kita tunggu update-nya lagi nanti. Oke, baik.
1: Yuk, salam sehat.
0: Sehat selalu Kang Zen, hati-hati di jalan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sedulur Cakra, baru saja bergabung ada Kang Zen. Ini tadi di CFD Alun-Alun Nganjuk. Bagi Anda yang saat ini juga lagi perjalanan, bisa disampaikan 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, sedulur Cakra. Monggo Anda bisa berbagi informasi dengan kami terkait dengan kewaspadaan yang Anda temui maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Berbagai informasi menarik juga bisa Anda dapatkan di sini ya, sedulur Cakra. Dan hari ini sedulur Cakra, dari pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menggelar pameran peternakan ya, yang ada di Gor Bung Karno Nganjuk. Nah, terkait dengan hal tersebut, kira-kira sedulur Cakra apakah juga berada di sana untuk melihat pameran tersebut? Nah, Anda bisa sampaikan juga. Kemudian sedulur Cakra, terkait dengan perkembangan peternakan yang ada di Kabupaten Nganjuk saat ini kira-kira seperti apa ya? Dan di penghujung telepon sudah bersama dengan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Dokter Hewan Bapak Eri Cahyono. Halo, selamat pagi Bapak Eri.
1: Selamat pagi Mbak Lilin, selamat pagi pemirsa Radio Cakra, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu juga. Bagaimana kabarnya Bapak Eri pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik dan cerah.
0: Alhamdulillah, baik. Bapak Eri, ini kan kalau kita lihat sekarang itu pemerintah Kabupaten Nganjuk juga sedang menggelar pameran peternakan ya Bapak.
1: Nah, ya betul.
0: Apakah Bapak saat ini juga sedang di lokasi Bapak?
1: Ya, saat ini saya di lokasi Gor Bung Karno, Begadung.
0: Baik, Bapak Eri, bagaimana kira-kira

0: penyakit LSD. Mm-mm. Ya, tetapi dengan adanya kita tetap melaksanakan pembinaan, pendampingan kepada peternak, juga edukasi. Nah, ini diharapkan kita di pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pertanian bisa meningkatkan populasi ternak, baik ternak ruminansia maupun ternak unggas.
1: Oke, baik.
0: Dan kondisi saat ini untuk populasi ternak ruminansia maupun unggas di Kabupaten Nganjuk sangat stabil dan cenderung meningkat.
1: Kira-kira kalau populasinya yang paling banyak apa, Pak?
0: Kalau di Kabupaten Nganjuk masih kambing dan domba di angka sekitar 141 ribuan ekor. Untuk sapi ruminansia ini di kisaran 110 sampai 115 ribu ekor.
1: Oke, baik. Jadi banyak sekali ya populasinya kalau di Nganjuk sendiri. Kemudian kalau terkait dengan unggas, Pak, kira-kira yang paling unggul di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri itu apa?
0: Kalau di Kabupaten Nganjuk, untuk unggas masih dominasi oleh ayam pedaging dan ayam petelur.
1: Oke, baik. Jadi kalau misalkan yang kayak bebek gitu, masih rendah ya Bapak untuk populasinya sendiri?
0: Ya, di bawah itu, di bawah itu. Cuman kalau di Kabupaten Nganjuk ini sebenarnya untuk bebek, itik, ini ada kami lagi pendampingan dengan Kementerian Pertanian untuk, jadi di Nganjuk itu ada potensi bebek lokal, itik lokal itu namanya bebek lengki. Bebek lengki itu kami lagi berkoordinasi dengan pemerintah pusat bahwa bebek lengki ini diharapkan merupakan galur baru. Nah, galur baru.
1: Oke, baik.
0: Nah, jadi kami mengistilahkan bebek lengki ini dengan istilah bebek lengki, lengkong untuk Indonesia. Nah, karena kotanya di
1: lengkong.
0: Di lengkong, ya.
1: Luar biasa. Lengki, lengkong untuk Indonesia. Bebeknya asli dari sana ya, Bapak.
0: Ya, jadi potensi peternakan yang ada di Kabupaten Nganjuk saat ini berupaya kami angkat melalui pemerintah daerah dengan adanya pameran peternakan. Ternyata di pameran peternakan ini antusias juga tidak hanya dari pelaku usaha, tetapi juga dari siswa-siswi di SMKN yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ini sungguh luar biasa menurut kami. Jadi ada dari SMKN Satu Gondang, ya, ini juga menampilkan prototipe. Kebetulan SMKN Satu Gondang lolos dalam inovasi peternakan tingkat SMK di Provinsi Jawa Timur.
1: Luar biasa sekali ya Bapak.
0: Luar biasa potensi peternakan. Soalnya kita tetap ingin menciptakan regenerasi. Regenerasi. Benar. Termasuk kita sekarang dorong dengan adanya peternak milenial. Nah, ini kami juga memberikan nanti juga ada apresiasi untuk peternak milenial, untuk saudara Ananda Mas Jovan ini dari Bukur Patian Rowo. Ini umur masih 21 tahun. Tetapi dia mampu mengembangkan ternak, ya, penggemukan, dan ternaknya terpilih sebagai ternak bantuan masyarakat dari Presiden Prabowo untuk Hari Raya Idul Kurban tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk.
1: Waduh,
0: dengan berat
1: 1
0: ton up. Luar biasa sebenarnya potensi pada.
1: Luar biasa sekali, baru usia 21 tahun sudah bisa membuat peternakannya juga sudah dinotis sama Bapak Presiden ya, Bapak.
0: Betul, betul, betul. Dan ini juga Kabupaten Nganjuk juga ada potensi seperti ada kami, ada binaan di Desa Sidoarjo, Tanjung Anom ini ada tokek kering ekspor ke Cina.
1: Waduh,
0: ini kan mungkin masyarakat belum tahu, monggo bisa ke Begadung ya, bisa tanya dan lain sebagainya, karena potensi-potensi di Kabupaten Nganjuk sebenarnya sangat luar biasa. Nah, ini pemerintah daerah berusaha untuk mengangkat itu agar masyarakat tahu.
1: Oke, baik. Sangat luar biasa sekali. Saya juga baru pertama kali ini, Bapak, mendengar istilah tokek kering ini ya,
0: di ekspor ke Cina.
1: Jadi ini untuk tokek keringnya ini sebenarnya dibuat apa, Bapak, kira-kira?
0: Nah, kalau dari anak-anak komunikasi kami dikirim ke sana untuk kosmetik.
1: Untuk kosmetik ya?
0: Kosmetik.
1: Oke, baik. Jadi ini inovasi baru ya.
0: Betul, betul.
1: Baik. Ini potensinya di Nganjuk ini sangat luar biasa sekali ya.
0: Semoga luar biasa.
1: Kedepannya juga bisa terus bertambah untuk para peternak-peternak generasi muda ini tentunya ya, Bapak.
0: Betul.

0: Betul, betul, betul.
1: Baik. Bapak, kemudian kalau saat ini kan juga menjelang Hari Raya Idul Adha ya. Kira-kira untuk kesiapan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dalam memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban seperti ini bagaimana, Bapak?
0: Baik, untuk pendengar Radio Cakra, jadi pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pertanian, ini kami menggerakkan dokter hewan dan para medik veteriner sejak tanggal 15 Mei sudah melakukan pemeriksaan di lapak-lapak. Di lapak-lapak, penjualan hewan kurban termasuk di kantong-kantong ternak. Di mana untuk ternak-ternak yang kami periksa oleh tenaga yang sangat berkompeten, dokter hewan maupun para medik veteriner ini kalau sudah sehat nanti akan mendapatkan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Dan nanti juga di ternaknya akan mendapat stiker ternak sehat sudah diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Dan ini juga untuk memastikan bahwa ternak yang beredar dengan lalu lintas ternak yang sangat padat seperti ini, kami juga mengantisipasi jangan sampai ini menjadi sumber dari penularan penyakit pada ternak, termasuk juga menyebabkan ternak korban untuk bisa menjadikan kesempurnaan dari dalam ibadah korban tidak tercapai gitu. Jadi dukungan dari kami pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap hewan ternak korban.
1: Oke, baik. Kemudian Bapak, kira-kira dalam peternakan ya, dunia peternakan yang ada di Nganjuk ini, tantangan terbesarnya apa Bapak yang dihadapi oleh para peternak di Nganjuk? Mungkin mulai dari pakan ternak, kesehatan hewan, hingga mungkin ada kendala di pemasaran hasil peternakannya Bapak?
0: Ya, kalau untuk pakan ini tergantung. Kalau ruminansia itu biasanya menggunakan banyak limbah pertanian dan lain sebagainya. Kalau untuk unggas ini memang kita masih bergantung dari harga jagung. Okay. Nah, karena pakan unggas ini didominasi dari jagung. Tapi pemerintah pusat melalui program cadangan jagung pemerintah CJP ini ada bantuan dengan mekanisme yang ada untuk asosiasi atau koperasi untuk mendapatkan cadangan jagung pemerintah dari Bulog dengan harga yang sangat murah dengan subsidi dari pemerintah. Jadi untuk meminimalisir harga pakan untuk unggas. Nah, terus kemudian tantangan yang terbesar sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan peternak-peternak baru. Nah, dalam hal ini peternak-peternak milenial. Ini kami pacu. Jadi ya, selama ini seperti petani dan lain sebagainya, ini kan rata-rata sudah tua. Sudah tua dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tantangan bagi kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, bagaimana kami bisa menggugah, mengedukasi anak-anak muda untuk bisa beternak. Karena ini outputnya adalah tercapainya swasembada pangan.
1: Oh iya, benar sekali Bapak. Oke, sangat luar biasa. Kira-kira strategi apa saja Bapak yang sudah dilakukan untuk terus mendorong generasi muda tentunya agar tertarik untuk terjun ke sektor pertanian atau mungkin juga peternakan Bapak?
0: Salah satu kegiatan bentuk real adalah pameran ini. Jadi kami juga menggandeng SMKN yang SMK 1 Gundang itu kan memang ada jurusan pertanian, peternakan, kami gandeng.
1: Okay.
0: Ya, terus kemudian dari SMK Prambon itu juga ada, itu kami gandeng. Ini biar anak-anak muda itu paham dan khususnya nanti menimbulkan apa? Kebanggaan.
1: Benar sekali.
0: Kebanggaan.
1: Sangat luar biasa sekali ya Bapak. Semoga ini nanti untuk para generasi muda juga semakin tertarik dan juga termotivasi agar bisa mengembangkan sektor pertanian dan juga peternakan. Apalagi kalau di Nganjuk ini kan potensinya sangat luar biasa sekali, mulai dari pakannya, tanahnya yang subur dan lain sebagainya ya Bapak.
0: Betul, betul.
1: Oke, baik. Yang terakhir Bapak, mungkin ada harapan dan juga pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya bagi mereka yang beternak dan juga bertani. Monggo Bapak Eri.
0: Yeah. Kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian tentunya ingin selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun pertanian dan peternakan di Kabupaten Nganjuk untuk mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan di masing-masing wilayah. Kita sekup dari kecil dulu, ketahanan pangan keluarga, dari ketahanan pangan desa, lebih luas sampai ketahanan pangan di tingkat kabupaten dan tentu dari yang lebih luas lagi dari ketahanan pangan di negara Indonesia. Itu harapan kami. Jadi kami akan memberikan sekuat energi, tenaga, dan pikiran untuk bisa membangun potensi-potensi itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Eri atas waktu dan juga informasinya ya. Semoga untuk kedepannya masyarakat juga lebih tertarik untuk bisa mengembangkan sektor pertanian dan juga peternakan biar bisa menciptakan swasembada pangan. Mungkin dari skop yang lebih kecil tadi yang disampaikan Bapak Eri dari lingkup keluarga juga ya Bapak.
0: Siap.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Eri sudah meluangkan waktu. Selamat bertugas kembali. Salam juga untuk rekan-rekan yang saat ini juga bertugas di sana, Bapak.
0: Terima kasih.
1: Baik. Sehat selalu, Bapak. Semoga acaranya hari ini juga lancar.
0: Amin. Doanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Sedulur Cakra, itu tadi adalah perbincangan kami dengan Dr. Hewan Bapak Eri Cahyono, MAP, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.

0: Terima kasih sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi dan terus menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, kalau tadi kita sudah berbincang dengan dokter hewan Bapak Eri Cahyono ya, sedulur Cakra, bagaimana sih ternyata kondisi perkembangan sektor peternakan di Kabupaten Nganjuk? Ternyata saat ini populasi di Kabupaten Nganjuk untuk hewan ternak itu juga sangat luar biasa sekali, sedulur Cakra. Melalui pameran peternakan yang diadakan di Gor Bung Karno Nganjuk hari ini, kita bisa melihat bagaimana potensi peternakan yang bisa terus dikembangkan di Kabupaten Nganjuk. Apakah Anda juga tertarik untuk menjadi seorang peternak yang profesional sehingga bisa ekspor juga? Nah, ini tadi saya juga baru tahu, sedulur Cakra, ternyata di Kabupaten Nganjuk itu juga salah satu eksportir tokek kering ke China. Lah, ini baru tahu, ternyata tokek kering tersebut informasinya akan digunakan sebagai bahan baku make up juga. Nah, ini kan juga salah satu inovasi ya tentunya. Dan mungkin sedulur Cakra juga salah satu peserta yang akan hadir dalam kontes kambing yang ada di Gor Bung Karno Nganjuk tersebut bisa berkabar juga dengan kami. Dan sebelumnya kita cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Kali ini momennya pas kali ya, jadi mendekati Hari Raya Idul Adha, kemudian ada kontes kambing juga. Bener. Kemudian ada pameran peternakan Kabupaten Nganjuk juga. Mm-mm. Jadi momennya kayak pas ya menurut saya itu.
0: Benar sekali. Mm-mm. Atau memang ini dilangsungkan dalam waktu yang hampir berdekatan, nah, biar tidak hanya kurban saja loh, iya, ini potensi kambing ini. Betul, biar kita sekali itu bisa melihat ternyata potensi peternakan itu tidak hanya untuk jadikan kurban saja, iya, tapi betul, ada potensi-potensi ada lain potensi yang bisa dikembangkan.
1: Ya, tentunya, ya. Nah, ini saya bacakan dulu informasi-informasi yang belum terbaca sampai bingung saya baca dari mana. Mulai dari bawah ya teman-teman, iya, ya. Nah, ini dari Mbak Murtaji, ini juga memberikan ada himbauan ya, mm-hmm, agar nantinya pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha itu daging kurban tidak dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam.
0: Oke. Okay.
1: Begitu informasinya, bahwa tas kresek warna hitam itu mengandung zat pewarna yang bisa tercampur dengan daging, kemudian disinyalir mengandung zat karsinogen yang bisa menyebabkan kanker begitu. Mm-hmm. Terima kasih ya Mbak Murtaji ya. Benar. Ini untuk himbauannya.
0: Nah, ini yang belum kita update lagi, harga plastik, Intan. Apakah masih mahal ya kira-kira?
1: Iya, betul. Karena kan 2 bulan kemarin tinggi-tingginya ya, melambung-lambungnya. Nah,
0: benar,
1: kita sampai agak kelupaan ya kira-kira update-nya untuk per hari ini berapa.
0: Benar, ya kan? Apalagi kalau misalkan untuk bahan baku dari plastik kantong kresek yang warnanya putih itu tentunya. Nah, itu kan juga mahal ya kemarin kalau informasinya. Kalau misalkan yang hitam itu kan adalah bahan plastik yang dari daur ulang itu loh, Intan.
1: Iya, betul. Ini soalnya bahan pokok juga mahal juga, apalagi makanan-makanan yang kemasannya menggunakan plastik juga ikut naik, Lilin. Jadi di kisaran per porsi itu 1.000 sampai 2.000 rupiah karena harga plastik kan juga masih tinggi. Kemudian Pak Suprianto juga masih menanggapi terkait dengan kontes kambing ya. Mas Kopeng, lu punya kambing buat kontes tapi masih berumur 1,5 tahun katanya.
0: Nah, ini harus ikut Mas Kopeng biar nanti jam terbangnya tinggi.
1: Nah, jam terbangnya biar tinggi kalau ikut ya. Nah, ini kambing kontes itu dinilai dari posturnya, Mbak Lilin. Kalau ayam itu dinilai dari nadanya, kayak apa ya, kukuruyuknya itu loh, Lili.
0: Oh, berkokoknya.
1: Berkokoknya begitu. Oh, jadi kalau untuk kambing itu yang dinilai itu postur tubuh kambing tersebut.
0: Oke. Nah, kalau ayam kan kita dengarnya juga sama saja.
1: Sama ya.
0: Ya. Kalau mungkin burung ya, burung itu kita bisa membedakan kicaunya agak beda.
1: Ada yang halus, ada yang enggak.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Burung murai gimana kicaunya? Kalau burung apa namanya, burung emprit, burung lain sebagainya.
1: Beda lagi ya,
0: beda
1: kan
0: sekali.
1: Masih banyak jenis lainnya. Kemudian Bu Sri yang ada di wilayah Loceret, ini selamat pagi Mbak Lilin.
0: Selamat pagi Bu.
1: Nah, ini menanggapi terkait dengan kembali ke susu lagi ya.
0: Oke, okay,
1: nah,
0: gimana?
1: Kalau saya dulu waktu anak-anak saya masih kecil, banyak minum susu kedelai bikinan sendiri Mbak Lilin. Gak begitu manis, tapi bagus itu untuk anak-anak. Jadi oke okay, untuk susu okay. kedelai bikinan sendiri.
0: Ini bikinan nah, sendiri, homemade ya.
1: Homemade
0: waduh,
1: ya.
0: Sangat pastinya, luar biasa sekali. Berarti Bu Sri ini punya waktu luang untuk memantau tumbuh kembang anaknya.
1: Betul, luar biasa sekali.
0: Luar biasa
1: ya.
0: Sekali. Enggak semua anak beruntung loh ya
1: nah,
0: ini.
1: Betul, apalagi yang bikinnya ibunya sendiri.
0: Ibunya sendiri. Biasanya
1: rasanya
0: kita
1: lebih plus-plus ya.
0: Benar. Biasanya kan kalau kita dibelikan langsung jadi. Nah, kita
1: nah, ini kita beliin. Kalau bikinan ibu sendiri kan beda lagi rasanya.
0: Benar.
1: Ya. Karena dibuatnya dengan cinta dan kasih, tambah gurih dan manis lah ya tentunya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Yitno. Ini menanggapi terkait dengan untuk penilaian kontes kambing itu dinilai dari kerapian dan keindahan bulu dan sungunya. Lilin tahu ya tanduknya?
0: Iya, tanduknya. Okay.
1: Nah, nanti dilihat Lilin tanduknya gimana, apakah dia elok lan indah apa tidak begitu.
0: Kemudian atau panjangnya, lengkung sudutnya.
1: Lengkungnya, sudutnya, lancipnya, pucuknya itu.
0: Iya, nah, jadi tajam tidaknya.
1: Nah, jadi memang banyak sekali ya untuk penilaiannya. Saya juga masih coba komunikasi dengan ketua pelaksana ya kontes regional Jawa kambing Popras ya, ini yang dilaksanakan di lapangan Gor Bung Karno Nganjuk ya. Kira-kira nanti biar kita gali dulu informasi-informasinya ya. Selain kerapian dan keindahan bulu atau tanduknya, itu apa lagi yang dinilai? Pastinya kan masih banyak sekali ya, Lilin ya. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Ini menanggapi terkait dengan tokek tadi ya, yang diekspor tadi ya.
0: Gimana?
1: Nah, kalau yang buat kosmetik tokek kering diekspor, tapi ada jenis lagi tokek hias banyak dijual. Lucu-lucu katanya.
0: Oh.
1: Mirip iguana. Lilin tahu iguana?
0: Iya, tahu,
1: nah,
0: tahu.
1: Katanya kalau tokek-tokek yang tokek hias yang dijual itu mirip iguana.
0: Okay. Mau gimana pun bentuk tokeknya, saya tetap ngeri kalau
1: ngeri, takut ya.
0: Geli aja.
1: Kayak
0: ya.
1: Geli. Padahal tuh dia nggak gigit loh, Lilin.
0: Nggak gigit. Cuma karena memang dia tuh kan nggak ada bulunya.
1: Nggak
0: ya.
1: Ada bulunya dong. Kalau ada bulunya, waduh, inovasi baru ini ya.
0: Kira-kira jadi dia akan kayak lembek gitu loh.
1: Apa? Gimana?
0: Terlihat kayak lembek itu kulitnya.
1: Oh iya betul, karena kan langsung kulitnya ya, tidak dilapisi dengan bulu-bulu halus atau apa, kan tidak terlihat. Jadi emang agak gelinya di situ ya, Lili ya. Nah, ini luar biasa sekali ya, teka-teka atau bisa disebut mirip iguana. Pak Chandra Budi memang dikirimkan ada beberapa dokumentasi. Ini warnanya oranye, Lilin.
0: Okay.
1: Kayak logo cakra ya.
0: Iya.
1: Oranye sama kayak logo cakra kita ya.
0: Kalau di sini warna tokeknya enggak oranye, yang warna ya biasa original.
1: Di mana, Lili?
0: Di bawah, ruangan
1: di
0: bawah,
1: bawah
0: itu ada. Tapi warnanya kayaknya coklat, lebih ke abu-abuan gitu ya.
1: Ori ya.
0: Besar ya.
1: Iya, besar. Lilin pernah menjumpai jadinya?
0: Sering kalau dulu. Kalau sekarang alhamdulillah enggak pernah menjumpai ya, enggak tahu dia.
1: Dia sudah berpindah tempat ya.
0: Di mana?
1: Atau oh, jadi mungkin dia nomaden karena takut sama Lilin, jadi dia berpindah.
0: Saya yang takut sebenarnya.
1: Oh. Saya pikir tokeknya yang takut sama Lilin, ternyata tokeknya yang takut.
0: Iya.
1: Oh, gitu.
0: Makanya sama-sama takut kita sebenarnya.
1: Sama-sama
0: ya.
1: Takut ya. Jadi ya udah enggak usah jumpa lah ya.
0: Benar, enggak pernah berjumpa saya.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Duyana yang saat ini melintas di jalur Kandangan Kediri arah ke Pare. Arus lalu lintas sejauh ini masih aman, cukup lancar, normal, cuaca pun dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian Pak Firdaus, perjalanan dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah dikabarkan melintas di seputaran Mojokerto Kota. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai, Lilin, untuk jalur utama. Cuaca juga cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Putra, saat ini sudah melintas di jalur Papar yang akan mengarah ke Kediri Kota. Kondisi jalanan juga saat ini masih aman, cukup lancar, cuaca pun juga cukup bersahabat, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggrain informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, menarik sekali ya kalau kita berbicara terkait dengan karakteristik hewan di berbagai daerah mungkin juga ada potensi yang bisa dikembangkan untuk peternakan dan juga pertanian. Kalau pertanian kan banyak sekali ya Sedulur Cakra, untuk swasembada pangan juga komoditasnya, mulai dari kedelai, jagung, padi, kemudian ada tanaman polowijo juga. Waduh, banyak sekali. Kemudian kalau kita beralih ke peternakan, peternakan ini juga punya potensi yang sangat luar biasa yang bisa dikembangkan, apalagi untuk para muda-mudi nih yang mungkin sekarang masih bingung mau bertani, takut nanti kalau misalkan harga pupuknya mahal, harga pestisidanya mahal. Nah, ini bisa beralih ke peternakan. Kalau peternakan kan kita bisa beli kambing yang kecil itu, kemudian bisa kita rawat dengan sepenuh hati Sedulur Cakra, sehingga nantinya bisa lebih besar dan bisa diperjualbelikan. Monggo Sedulur Cakra bisa bergabung dengan kita juga, situasi terkini di jalur yang Anda lalui, atau mungkin Anda juga punya peternakan kambing, sapi dan lain sebagainya, bisa disampaikan 0852 9001061.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0852 9001 61 sedulur cakra. Di pagi hari ini kita tentunya juga membahas terkait dengan potensi peternakan yang ada di Kabupaten Nganjuk ya. Mungkin di daerah lain kayak Mojokerto. Nah, Mojokerto ini juga unik sedulur cakra. Bahkan salah satu peternaknya juga sudah memelihara unta. Nah, ini unta ini dipersiapkan untuk hewan kurban. Harganya juga sangat fantastis sekali ya sedulur cakra. Kalau kita bandingkan dengan sapi lah ya, yang ukurannya sama-sama besarnya. Dia harganya itu 2 hingga 3 kali lipat dari sapi sedulur cakra. Nah, kalau Anda saat ini juga sudah pernah datang langsung ke peternakan unta yang ada di Mojokerto, juga bisa disampaikan ya. Karena harga unta di Mojokerto itu berkisar 200 juta hingga 250 juta rupiah per ekornya. Kalau kita lihat harga sapi paling besar yang digunakan untuk hewan kurban saat ini sedulur cakra dari bantuan Presiden Prabowo Subianto itu kan di harga 100 sampai 120 jutaan lah ya, kira-kira kalau di Blitar, Madiun, kemudian juga di Nganjuk. Nah, kalau harga unta yang ada di Mojokerto, kisaran harganya itu 200 juta hingga 250. Jadi kita bisa melihat ada 2 kali lipat harga dari sapi ya sedulur cakra. Mungkin Anda juga tertarik untuk menjadi peternak unta satu-satunya di daerah Anda, karena yang ada masih di Mojokerto, bisa sampaikan juga 0852 9001 061. Pagi hari ini masih bersama saya Lilin Bayu dan juga Intan Anggraini.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu. The Gatekeeper masih ditemani tugas oleh Intan Anggraini. Anda bisa berbagi informasi yang Anda temui maupun juga masalah sosial lainnya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariyah jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Nariyah obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan bagi Anda sedulur Cakra ya, yang berada di wilayah Tembelang Jombang, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Tembelang. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Ya Lilin, saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Mas Jovan ya, selaku peternak milenial Nganjuk. Ini terkait dengan hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk Kabupaten Nganjuk kepada Idul Adha 2026 nantinya ya. Nah, kira-kira ini nanti untuk bisa disepil juga cara perawatannya itu seperti apa, kemudian prosesnya itu berapa lama, kok bisa sampai untuk bobotnya itu 1 ton ya?
0: Benar.
1: Iya, betul sekali. Nah, ini nanti juga Mas Jovan juga berkenan untuk on air, namun juga mohon waktunya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan yang saat ini melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya di wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri. Arus lalu lintas pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Bayu mengabarkan perjalanan kali ini dari Nganjuk Kota yang akan mengarah ke Madiun lewat jalur bawah. Dikabarkan saat ini melintas di seputaran Bagor Nganjuk. Kondisi jalanan juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi bahwasannya kemarin siang itu ada ledakan petasan yang terjadi di salah satu rumah warga yang berada di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Informasinya satu korban meninggal dunia. Informasi data lengkapnya masih kami komunikasikan dulu dengan Kapolsek Kepanjen Polres Malang, AKP Subijanto, untuk mengetahui informasi lengkapnya. Nanti apabila kita sudah dapat informasi lengkap dan detailnya akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Edi ya. Ini juga mengucapkan selamat pagi Mbak Lilin.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Nah, ini saya Pak Edi dari Kedung Rejo. Di kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit kata-kata motivasi ya. Nah, ini jujur saya tujukan terutama untuk diri saya pribadi dan anak-anak serta cucu-cucu saya. Tapi jika ada pendengar setia Radio Cakrakrisna yang merasa relate, semoga bisa ikut termotivasi juga. Waduh, banyak ini motivasinya Lilin.
0: Oke, gimana saja?
1: Jadi, matematika kehidupan, analogi kereta api dan pesawat terbang. Premis 1, kereta api dan pesawat memiliki jalur dan cara bergerak yang berbeda.
0: Oke.
1: Premis 2, jalur yang berbeda menyebabkan kecepatan dan cara mencapai tujuan juga berbeda. Kesimpulan, membandingkan keduanya secara langsung itu tentu tidak logis. Begitu pula membandingkan hidupmu dan hidup orang lain. Waduh. Saya merasa tertampar cetas gitu ya.
0: Tertampar cetas ini. Saya jadi mikir ini kok premis 1, premis 2 kita belajar analogi. Nah, kayak tes CPNS.
1: Ya, kayak tes CPNS saja ternyata ini ya. Tapi benar, ini motivasi yang disampaikan oleh Pak Edi. Jadi ketika saya baca kesimpulannya itu waduh, cetas gitu ya.
0: Sudah kayak ada jalannya masing-masing ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi meskipun begitu, jalannya yang sudah diatur dan cari jalan sendiri itu juga beda loh ya lajunya.
1: Iya, beda dong.
0: Ibaratnya kereta api sama damkar dong. Kereta api itu kalau misalkan mau lewat meskipun damkar itu prioritas, tetap kereta api duluan.
1: Iya kan, punya jalan sendiri soalnya Lilin dia.
0: Dia punya
1: ya
0: jalan kan sendiri.
1: Dia kan juga jalannya beda dari yang lainnya ya. Benar. Sama pesawat kan juga beda. Pesawat
0: meskipun kan ada Bapak Presiden yang mau melintas, kalau kereta api mau melintas, tetap kereta apinya duluan.
1: Iya dong, tetap yang diutamakan keretanya ya. Kemudian ini juga ditambahkan, jangan paksa dirimu terbang jika memang sedang berada di rel. Nah, betul sekali ini. Jadi jangan memaksakan lah ya. Semua itu sudah ada garisnya.
0: Benar.
1: Cetas gitu lagi ya. Intinya gini, pesimis jangan, realistis ya.
0: Benar.
1: Terima kasih Pak Edi ya untuk motivasinya di hari Minggu kali ini. Nah, ini kalau saya boleh request Mbak, hari Minggu kan soalnya.
0: Benar.
1: Apa salahku dari Dian Piscesa?
0: Gak ada salah kok Pak.
1: Gitu ya. Ini lagu Mbak Lilin ya.
0: Oh ya, lagu.
1: Judulnya Apa Salahku dari Dian Piscesa, begitu. Nah, ditunggu dulu ya Pak Edi, nanti akan diputarkan sama Mbak Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggra, ini informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027 ini? Kini saatnya ya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda, Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Dan di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan. Mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi. Seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya pendaftarannya sudah dibuka Sedulur Cakra. Untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menariknya lagi, pendaftarannya gratis ya dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: 0852 9001. Ya, Sedulur Cakra, silahkan Anda bagikan kewaspadaan, informasi menarik, maupun juga saat ini kalau Anda lagi hadir di Gor Bung Karno Nganjuk ya, dalam rangka kontes kambing atau mungkin juga pameran peternakan, bisa disampaikan juga kira-kira Anda tertarik untuk mencoba produk yang mana. Karena di sana selain ada pameran kayak kambing, sapi, unggas, di sana itu juga ada produk olahan juga. Kita cek dulu ya ke ruang gatekeeper Danti.
1: Nah, kayaknya pagi hari ini menjadi akhir pekan yang produktif ya.
0: Produktif Lilin, ya. Sekali.
1: Betul, banyak event dan juga banyak beberapa agenda khususnya dari pemerintah kabupaten setempat. Mm-hmm. Kemudian kita juga terima informasi dari pendengar Sedulur Cakra, Bapak Maskur Kandangan Kediri, kabarnya sudah padam listriknya ya. Ini terkait dengan pemadaman listrik sementara hari ini Minggu 24 Mei 2026 mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang di Kecamatan Kandangan Kediri, di Desa Banaran, Desa Bukur, Jeruk Gulung, dan juga di Desa Jelumbang, Desa Kandangan sekitarnya. Karena Lin, hari ini masih ada pengamanan pepohonan di atas jaringan SUTM 20 kV dan juga ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV. Jadi kira-kira estimasi 3 jam ya, 9 sampai dengan jam 12 siang. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Bapak Chandra Budi. Menyapa dulu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak.
1: Pagi. Ini beliau juga menyampaikan terkait dengan motivasi, istilah, peribahasa. Mm-hmm. Beliau menyampaikan ada lagi, Mbak Lili.
0: Apa, Pak?
1: Istilah emas hijau buat si lada hitam dan lada putih. Rempah komoditi yang paling dicari untuk kuliner, kecantikan dan pengobatan cocok untuk pekebun atau petani milenial. Minatkah?
0: Saya selalu minat ini kalau minat, ada ya? Potensi kedepannya.
1: Iya, kalau ada potensi kedepannya, kemudian juga profitnya lumayan ya,
0: lumayan.
1: Lin ya. Ini siapa sih yang tidak mau gitu?
0: Oh, merica ini.
1: Iya, merica.
0: Waduh, iya. Kalau di tempat saya ya? Sudah panen beberapa kali.
1: Oh
0: ya.
1: Gitu. Punya ladang sendiri kah, Lin? Atau mungkin untuk ladangnya punya masyarakat setempat?
0: Punya sendiri. Wah. Sebenarnya buat tumpang sari aja sih.
1: Oh gitu. Tapi bermanfaat ya. Justru banyak ini.
0: Benar.
1: Ini diam-diam Lilin juragan merica loh.
0: Soalnya kalau di tempat saya kan pohon pinus ya, Danti.
1: Oh iya.
0: Daripada kalau misalkan pohon pinusnya kan diambil ketahnya. Nah, biasanya daripada nganggur, karena saya itu juga nggak bisa, itu apa ya istilahnya, pagas ya kalau ngambil ketah pinusnya.
1: Oh,
0: nggak bisa pagas.
1: Istilahnya.
0: Iya, jadi ditanamin merica sama bapak saya.
1: Soalnya memanfaatkan ya, Lin. Daripada saya nggak kepake, ya lebih baik dimanfaatkan.
0: Bener.
1: Kalau ada peluang, ada manfaat, kenapa sih tidak ya?
0: Bener.
1: Iya, kan jadi, ini jadinya trik pintar ya, menghasilkan lebih banyak juga.
0: Gampang perawatannya.
1: Oh,
0: ini
1: mudah.
0: Kalau di tempat saya nggak perlu pakai itu apa ya, kayak obat buah, obat daun, nggak perlu sih.
1: Oh, nggak perlu.
0: Paling cuma

0: Imut-imut
1: iya,
0: ya.
1: Masih kecil ini.
0: Usianya
1: ya.
0: Berapa Bapak?
1: Usianya berapa ini balitanya?
0: Udah bisa terbang atau belum?
1: Sudah ya kayaknya Lin. Ini beliau kabarnya ternak burung ini sudah lama loh. Beberapa tahun ya, saya kok hampir lupa. Dulu sempat nginfo ke Cakra, kesibukannya itu selain bikin bakso, beliau juga ternak burung lovebird ini.
0: Okay.
1: Keren, semangat.
0: Mas ini harganya Atin, sama itu?
1: Gimana?
0: Harganya sama burung murai kira-kira? Mahalan mana?
1: Mahal murah Lin.
0: Iya,
1: kalau untuk harga lovebird ini kisaran ratusan ribu. Kalau burung murai, apalagi kalau murai batu itu kan sampai jutaan rupiah.
0: Benar,
1: ya.
0: Jutaan rupiah.
1: Iya, jutaan rupiah. Apalagi kalau sudah pernah menang, nah itu puluhan juta pun oke.
0: Okay. Apalagi kalau misalkan diternak buat bibitnya.
1: Iya.
0: Atau buat apa ya, anak turunnya ya istilahnya.
1: Iya.
0: Itu juga mahal.
1: Mahal, tapi juga sebanding sama proses perawatannya.
0: Benar sekali.
1: Agak ngalem itu. Makanan susah, kena walang sangit pun meninggoy gitu ya. Ini pengalaman soalnya dulu ayah saya itu seneng banget murai. Iya, melihara murai dari kecil, giliran pas mau besar meninggoy itu.
0: Meninggoy.
1: Iya.
0: Nyesek ya.
1: Nyeseknya ya sampai sini, sampai ibu saya sih. Kalau saya sih dulu belum memikirkan ya. Kalau ibu pasti ya, biasanya ibu-ibu ya.
0: Mahal ini ya.
1: Mahal-mahal, sayang, giliran sudah gede lah kok meninggal otomatis. Ada Bapak Riono, akhir pekan di ladang, semangat tanam apa ini Bapak Riono ya, bisa dibagikan juga. Mas Atim tadi kelewat, sorry Mas ya. Ini Lilin masih penasaran sama lovebird.
0: Lovebird.
1: Iya, ini beliau ternyata sarapan soto. Lokasinya ada di mana? Kita cek dulu, ada share lokasi Mojo Kediri. Oh, soto Mojo. Wah, enak banget Mas Atim ya. Sama sarapan hangat-hangat, ada kuahnya.
0: Ada kuahnya,
1: iya,
0: ada proteinnya.
1: Aduh, soto
0: ini
1: daging ya Lin ini kayaknya.
0: Daging. Tipe kuahnya yang apa ya?
1: Ini kayaknya yang ada santannya.
0: Yang ada santannya itu.
1: Oh, ada santannya.
0: Kemudian di atasnya ada ijo-ijoannya.
1: Aduh, saya belum sarapan, Lin.
0: Aduh, sama.
1: Kotak bekal saya ini awe-awe. Ini Mas Atim ngiming-ngiming saja. Terima kasih ya Mas. Mungkin bisa jadi rekomendasi untuk sedulur Cakra yang itu apa namanya bingung mau sarapan apa di akhir pekan ini ya. Bapak Yitno, mahal murai Mbak karena perawatannya ekstra. Dulu yang mata merah 1 jutaan tapi sekarang cuma 200 sampai 300 ribu lebih. Ini yang untuk harga lovebird ya.
0: Okay.
1: Ya, harga lovebird dulu itu kalau yang matanya warna merah pupilnya ya berarti itu harganya bisa sampai 1 jutaan Lin. Tapi kalau sekarang hanya 200 sampai 300 ribu rupiah saja.
0: Jauh ya harganya.
1: Iya, terima kasih. Mungkin karena sudah saking banyaknya yang ternak lovebird ya. Iya, jadi populasinya tambah banyak.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi harganya turun. Hukum ekonomi kata sedulur Cakra.
0: Iya.
1: Mas Dwi, pagi. Lama gak berkabar. Iya, kita kangen ini foto eskavatornya Mas Dwi ya.
0: Benar.
1: Iya, beliau ini kan kerja kayak di proyek gitu ya. Dan sering dengerin Cakra dari dalam mesin eskavator. Wah, ini keren. Kita
0: keren.
1: Jadi diajak kerja proyekan.
0: Diajak
1: ya.
0: Kerja proyekan.
1: Iya,
0: saya
1: semangat.
0: Tuh sampai gede penasaran pengen mengoperasikan
1: eskavatornya.
0: Eskavator. Kayaknya keren.
1: Kayaknya
0: gitu.
1: Keren. Baru kemarin suami saya pengen eskavator. Ini saya yang pusing. Ini ada-ada saja.
0: Ada-ada aja.
1: Iya,
0: ini
1: pas
0: ya.
1: Saya tonton tutorialnya ya bareng suami itu ternyata tidak
0: semudah itu ya.
1: Sederhana itu mengoperasikannya. Jadi
0: bener.
1: Ada yang di kaki itu kok pijitannya ada tiga. Kalau saya orang awam kan nyebutnya ada pijitannya gitu. Yang di sisi kanan
0: ada tuasnya kanan kiri.
1: Kanan kiri. Yang kanan yang kiri itu tidak hanya satu tuas. Aduh, itu saya lihat sih sampai saya ulang tiga kali pun saya tidak paham.
0: Tidak paham. Ini kalau sistem motoriknya kayak kita ini kayaknya
1: sistem motorik
0: gagap ya. Sistem motoriknya tidak terlatih dari kecil soalnya ya.
1: Iya ya. Terima
0: jadi kanan
1: kasih.
0: Kirinya nggak bisa sinkron.
1: Nggak bisa sinkron. Berarti ini orang-orang hebat juga ya yang bisa mengoperasikan. Ini Mas Dwi semangat ya, cuaca cerah. Jati Kalen ternyata hari ini untuk proyeknya Jati Kalen Nganjuk, semangat, semoga lancar juga. Nanti boleh diinfo tambahannya Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra

Sedulur Cakra yang tadi sudah request lagu, harap bersabar kita putarkan sesuai dengan antreannya ya. Pagi hari ini monggo bagi Anda yang belum request lagu, bisa disampaikan judul lagu dan nama penyanyinya. Gatekeeper ada Intan Anggraini serta Danti Danila ya Sedulur Cakra. Dan bagi Anda yang saat ini juga lagi perjalanan, hati-hati di jalan, bisa terus simak siaran 106,1 FM Radio Cakra Krishna melalui radio, melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download di App Store maupun juga Play Store dengan kata kunci Cakra Krishna, backgroundnya yang warna putih. Jadi aplikasi ini didesain seringan mungkin Sedulur Cakra agar tidak memberatkan perangkat Anda ya. Jadi dimanapun dan kapanpun Anda bisa terus menyimak siaran 106,1 biar tidak tertinggal informasi menarik. Anda juga bisa terus simak melalui website cakrakrishna.com. Di sana berbagai informasi update terkini seputar Nganjuk, Lintas Mataram, Lintas Jatim, nasional maupun juga gaya hidup juga sudah kami sajikan di sana Sedulur Cakra. Bisa dikunjungi media sosial kita juga di Facebook, Instagram maupun juga di TikTok.

0: Sedulur cakra, sebuah mobil Toyota Innova mengalami kecelakaan di ruas tol Pasuruan Probolinggo. Mobil tersebut diketahui ditumpangi oleh rombongan anggota DPR RI. Mobil dengan nopol N1297NB ditumpangi oleh anggota DPR RI dari fraksi PKB bernama Muhammad Hilman Mufida, 25 tahun. Penumpang sekaligus anggota DPR RI fraksi PKB yang beralamatkan di Perum Pondok Payung Mas, Tangerang. Selain Hilman, mobil tersebut juga ditumpangi oleh Alex Anwaruh, 25 tahun. Kemudian juga Adinda Najwa dan juga ada Mahrus Ali, 36 tahun, yang merupakan pengemudi Innova, warga Paiton, Sedulur Cakra. Untuk korban ada 4 orang, 2 diantaranya meninggal dunia, dan 1 dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. 1 lainnya dirawat di rumah sakit. Disampaikan oleh Kadit Gakum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aibda Taufik. Kejadiannya pada hari Sabtu kemarin, 23 Mei 2026, dan insiden tersebut terjadi sekitar jam 15 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyebabnya tersebut, diduga sopir mengantuk dan menabrak truk yang berada di depannya. Kita lanjut cek informasi. Intan,
1: pesan masuk kita terima yang disampaikan ini oleh Pak Widodo ya, memberikan informasi perjalanan aktivitasnya sudah sampai di wilayah Perak Jombang yang akan mengarah ke Mojokerto. Kondisi jalanan di sana dikabarkan juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di pagi kali ini juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Firdaus, mengabarkan perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Semampir Kota Kediri yang akan mengarah ke Blitar. Arus lalu lintasnya juga dikabarkan masih aman untuk keempat arahnya, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di pagi kali ini juga cukup cerah. Mas Atim juga masih pantau 106,1 ya. Ini dikirimkan ada satu dokumentasi macan putih, Mbak Lilin. Tapi macan putihnya berbeda. Oh, apa bukan ini? Meong ternyata. Ternyata kucing putih ya.
0: Kucing putih.
1: Saya pikir macan putih, ternyata meong putih. Meong putihnya berjalannya harus diputar, baru bisa jalan.
0: Oh, yang itu mainan.
1: Iya,
0: oh,
1: betul.
0: Iya, iya.
1: Jadi harus diputar dulu baru bisa jalan. Ini sepertinya kok punyanya Di Ajeng toh ya. Punyanya Di Ajeng ini. Kok dibuat mainan sama bapaknya. Eh, lucu ini ternyata Mas Atim ya. Nah, Di Ajengnya kemana ini? Kok enggak di video? Yang di video cuma apa ini? Meong putihnya ya, meong bukan macan putihnya. Kalau macan putihnya kan adanya di Kunjang Kediri ya, Lilin ya.
0: Lucu ini kayaknya ngambilnya, belinya di Kunjang kemarin, Mas Atim, atau
1: gitu.
0: Gimana?
1: Atau mungkin
0: soalnya kan kemarin
1: ya,
0: banyak merchandise ya.
1: Iya, banyak, ada gantungan kunci, ada baju, ada balon, atau mungkin ini salah satu beli mainannya di sana ya, Lilin ya. Bisa ditambahkan Mas Atim kira-kira.
0: Gimana situasinya di itu Tugu Macan Putih? Sekarang apakah masih ramai saja?
1: Infonya itu minggu kemarin, Lilin, itu terakhir CFD di sana. Nah, kira-kira perkembangannya untuk di siang kali ini seperti apa ya? Mungkin seluruh cakra yang melintas bisa dikirimkan foto atau video, Lilin ya. Bisa mendokumentasikan kira-kira suasananya di sana seperti apa, apakah ramai. Nah, tapi tentunya kalau untuk lapak-lapak penjual masih buka semua, Lilin. Begitu, namun kalau untuk pengunjungnya itu ya, itu belum kita ketahui. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi, ini masih menanggapi terkait dengan burung, Lilin ya.
0: Oke, gimana?
1: Jenis burung yang rumahnya seperti gedung, kalau yang liar biasanya di goa, di tepi pantai, kayak gitu. Atau burung walet. Burungnya sih murah, gak menarik, tapi perlakuannya seperti sultan saja katanya.
0: Benar, waduh, soalnya punya gedung sendiri, burung walet.
1: Mahal loh, Lili. Yang mahal itu sarang waletnya gak sih?
0: air liurnya,
1: oh, air liurnya ya. Saya pikir saya rang waletnya, soalnya itu mahal nggak sih ya?
0: Yang dijual itu kayak air liurnya itu, Intan. Jadi itu kan biasanya kayak ada bulunya ya. Nah, bulunya itu diambilin satu-satu. Bulunya kan kecil ya kalau burung,
1: iya,
0: itu.
1: Iya, bulunya kecil
0: nah,
1: sekali ya.
0: Nah, itu harus
1: ya
0: dihilangkan. Kalau misalkan kita kerja sebagai apa ya istilahnya, bukan bubut burung walet ya.
1: Iya, betul.
0: Soalnya yang diambilkan dari air liurnya itu. Nah, itu katanya juga harus benar-benar jeli, Intan.
1: Nah, kira-kira ini pastinya agak ribet ya si Lilin ya. Waduh.
0: Itu hanya dilakukan oleh para profesional dan orang-orang yang lebih teliti.
1: Kira-kira di Nganjuk yang ternak walet siapa ya?
0: Banyak ya mestinya.
1: Banyak ya pastinya. Mungkin bisa disepil Pak Chandra Budi kalau mengetahui. Nah, ini juga ditambahkan harganya per kilo air liur bisa 5-7 juta, Mbak Lilin.
0: Nah, nah itu loh, makanya itu mahal perawatannya,
1: mahal
0: kayak
1: ya
0: raja.
1: Perawatannya ini kayak raja saja. Soalnya ya satu kilonya itu 5-7 juta loh.
0: Benar.
1: Mahal loh ini, itu per kilo. Kalau 2 kilo ya 14 juta, 3 kilo 21. Tinggal mengalikan saja ya, butuhnya berapa begitu. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samsul. Ini mengabarkan posisi berada di simpang 4 Kertosono Nganjuk arah Jombang. Arus lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Ibu Kahye, juga masih pantau 106,1 ya Lilin ya. Pagi Mbak Lilin.
0: Selamat pagi.
1: Tetangga depanku loh Mbak, ternak walet katanya.
0: Oh iya, gimana Bu? Apakah panjenengan juga ikut apa ya istilahnya?
1: Apa itu? Ikut apa?
0: Ikut bantu, bersihin
1: waletnya.
0: Waletnya.
1: Apa? Kotorannya?
0: Air liurannya itu loh yang dijual.
1: Nah, gimana Bu Kahye bisa di sepilkan, bisa diceritakan sedikit-sedikit mungkin ya. Kan tetangganya jenengan. Nah, itu kira-kira gimana? Lawang bangunannya tertutup kok, Mbak, Mbak. Terus bantunya gimana nih?
0: Iya, soalnya kalau misalkan burung walet itu ya, untuk pemeliharaannya sendiri itu di gedung yang tertutup dan minim cahaya biasanya.
1: Minim cahaya. Jadi kalau saya sentolopin gitu gimana? Dia kabur kah?
0: Kayaknya iya ya. Soalnya
1: takut ya, atau mungkin takut dengan cahaya ya?
0: Bukan
1: itu
0: takut dengan cahaya. Mungkin,
1: oh, mungkin
0: tempatnya itu biasanya ada di tempat-tempat yang minim dengan cahaya.
1: Minim cahaya. Oh,
0: biar
1: gitu
0: produksinya itu baik gitu loh, Intan.
1: Gitu. Saya pikir takut dengan pencahayaan. Oh, soalnya gini, apa Bu Kahye ini ya mengabarkan tertutup Mbak, bangunannya itu tertutup sekali. Tingginya Mbak Lilin tahu sampai 3 lantai.
0: Iya. Biasanya yang lantai paling atas itu.
1: Lantai paling atas sendiri ya.
0: Soalnya tiap, banyak juga di beberapa daerah ya saya jumpai kalau misalkan ada bangunan yang dibuat ternak burung walet itu biasanya memang seperti tidak ada jendelanya,
1: gak
0: kalau
1: ada jendelanya,
0: dari
1: jadi full bangunan itu ya, batu bata gitu ya.
0: Paling cuma ada kayak ventilasi udara, nah itu biasanya dibuat keluar masuk apa ya,
1: angin,
0: burungnya tersebut.
1: Oh, gitu.

0: 0852 9001 61. Ya sedulur cakra, kembali lagi di pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan peternakan ya. Tadi kalau kita pagi sudah membahas terkait dengan peternakan kambing, sapi, unggas. Nah ini ada lagi peternakan burung walet. Jadi yang diambil itu sarangnya yang terbuat dari air liur yang mengeras. Dan sarang ini bernilai tinggi karena diolah menjadi hidangan mewah dan juga suplemen kesehatan sedulur cakra. Kemudian kalau kotoran dari burung walet tersebut, ini juga sering dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman begitu ya. Mungkin sedulur cakra juga penasaran ini, kira-kira kalau harga 1 kg sarang burung walet itu berapa? Nah, saya spilkan. Jadi memang harganya bervariasi ya pada Mei 2026 ini. Harga 1 kg sarang burung walet juga berkisar 8 juta rupiah hingga 30 jutaan lebih. Tergantung kualitas tentunya, kemudian kebersihan, kotor atau bersihnya, kemudian juga dari jenis atau mangkok, sudutkah atau patahankah. Nah, sarang walet mangkok yang super ya, berkualitas tinggi juga bisa menembus harga lebih dari 24 juta rupiah per kilogramnya. Nah, ini apakah sedulur cakra juga akan tertarik untuk beternak burung sarang walet ini? Nah, apa sih sedulur cakra yang mempengaruhi harga? Kok perbedaannya jauh, ada yang 8 juta, 24, 30 jutaan lebih bahkan ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga diantaranya adalah kebersihan. Jadi sarang yang sudah dibersihkan tanpa bulu harganya jauh lebih mahal daripada sarang kotor. Kemudian dari bentuknya, ini juga dilihat. Bentuk mangkok sempurna atau utuh adalah yang termahal. Diikuti bentuk sudut dan juga terakhir patahannya. Kemudian yang terakhir adalah warna dan juga tekstur. Warna putih bersih atau sedikit krem dengan tekstur tebal lebih disukai di pasaran sedulur cakra. Jadi kalau harga ini memang bisa berubah sewaktu-waktu ya, tergantung juga pada fluktuasi pasar dan pemasok di platform belanja online mungkin ya. Dan kalaupun sedulur cakra mungkin juga masih penasaran kira-kira bagaimana perjalanan peternakan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk juga punya loh pengusaha atau peternak sarang burung walet tersebut. Selain ada unggas, kemudian juga sapi, kambing yang sering kita temui, ternyata juga ada berbagai manfaat dan juga potensi yang bisa dikembangkan di peternakan Nganjuk. Lanjut cek informasi, Intan.
1: Kita masih bahas terkait dengan sarang walet ya. Ini ya yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Nah, ini kalau air liurnya memang ditarik pakai pisau lengket di dinding atau batu ya. Habis dipanen, pemisahan air liur dengan daun cemara. Direndam air panas, kemudian dilepas satu per satu daun yang menempel, lalu dicetak ulang biar bentuknya sarang kembali utuh. Prosesnya juga lama ya,
0: panjang,
1: ya. Panjang dan ribet. Benar. Harus telaten.
0: Pokoknya hanya orang-orang ya, yang telaten dan bersabar.
1: Telaten dan bersabar. Kalau orangnya sabarnya setipis tisu dibagi tujuh itu kurang ya.
0: Kurang ya itu.
1: Gak bisa itu dia melakukan hal itu ya kan. Sudah sabarnya setipis tisu dibagi tujuh itu gak bisa. Ya kan tentunya.
0: Iya.
1: Kemudian Pak Chandra Budi juga menambahkan, sarang walet yang mahal yang utuh itu warnanya agak keemasan, Mbak Lilin.
0: Oke. Okay.
1: Di Purwokerto banyak bangunan tinggi tapi buat sarang walet. Oh, buat jadi benar ya yang disampaikan oleh Ibu Kahye, kalau di depan tetangganya ya, itu bangunannya tertutup dan tinggi begitu. Kemudian dua lantai yang dipakai ternak, Mbak. Oh, dua lantai. Tingginya lebih tiga lantai tapi yang dipakai dua lantai yang dipakai ternak. Oh, iya. Nah, ini kemudian kita juga terima informasi ya yang disampaikan oleh Bapak Yulianto. Posisi saat ini juga berada di seputaran Begadung Nganjuk. Ini tadi sempat lewat di depan Gor Bung Karno. Kok ruame apa ya, Mbak Lilin ya?
0: Oh, ada event, Pak, di sana. Tadi banyak kambing-kambing.
1: Banyak kambing-kambing yang dikonteskan ya.
0: Dikonteskan, pameran peternakan juga di sana.
1: Tadi tuh Pak Yulianto sebenarnya mau mampir, mau tilik lah ya, tapi kok rewame, takut juga begitu. Akhirnya ya udah bablas. Mm-hmm. Dan saat ini sudah sampai di Simpang 4 Begadung Nganjuk ya. Ini dikabarkan juga keempat arahnya masih mm-hmm. aman, okay. cukup lancar, cuaca juga cerah. Mm-hmm. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Johan. Perjalanan kali ini dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Mojo. Mm-hmm. Dikabarkan kondisi arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di minggu pagi kali ini. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Yuliana mm-hmm. yang saat ini juga sudah melintas di seputaran Bogor Nganjuk yang akan mengarah ke Madiun Kota. Kondisi jalanan untuk jalur utama juga masih aman, cuaca dikabarkan cukup cerah, Lilin.
0: Oke, terima kasih Intan Anggra, ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sedulur cakra, kalau tadi Anda juga mendengarkan siaran kami ya, kita membahas terkait dengan burung walet yang di mana-mana peternak burung walet itu sering sekali membuat gedung yang tinggi tertutup dan seakan-akan tidak ada pintu maupun juga jendela, yang ada itu cuma lubang yang sangat kecil sekali. Itu biasanya digunakan untuk akses si burung keluar masuk gedung tersebut ya, sedulur cakra. Nah, apakah Anda penasaran kenapa kok gedung tertutup? Sebenarnya sedulur cakra, ternak burung walet dilakukan di gedung yang sangat tertutup itu untuk meniru habitat aslinya. Jadi burung walet tersebut habitat aslinya itu ada di dalam gua, sehingga di gua itu identik gelap, sunyi, dan juga lembab. Ini sangat penting agar burung walet tersebut merasa aman, suhu ruangannya stabil, dan pembentukan sarangnya juga lebih maksimal, sehingga terhindar dari predator alami dan juga gangguan suara. Dan ini pun juga memiliki beberapa alasan yang sangat spesifik. Tentunya yang pertama bisa menciptakan kegelapan total. Burung walet ini lebih menyukai ruangan yang sangat minim cahaya untuk beristirahat dan membuat sarang ya. Kemudian yang kedua, menjaga kelembapan dan suhu. Di dalam gedung tertutup suhunya itu sekitar 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dan kelembapannya di atas 80%. Jadi dapat dikontrol dengan mesin embun agar tidak merusak kualitas sarangnya. Kemudian yang ketiga adalah kedap suara, sehingga memudahkan penggunaan suara pancing walet agar burung tersebut datang dan menginap tanpa terganggu oleh suara bising dari luar. Nah, ini loh kenapa kok banyak sekali peternak burung walet tersebut menggunakan gedung-gedung yang tinggi dan juga sangat-sangatlah tertutup. Jawabannya adalah karena meniru habitat aslinya, yaitu di dalam gua. Terima kasih sedulur cakra yang sudah berbagi informasi untuk di pagi hari ini ya. Sangat menarik sekali pembahasan kita terkait dengan peternakan. Di Nganjuk banyak sekali peternakan yang bisa terus dikembangkan tentunya ya. Apalagi untuk generasi muda nih yang belum ada kepikiran mau jadi petani ataupun juga para peternak. Nah, ini mari generasi-generasi Gen Z ini tentunya ya yang bisa mengubah perekonomian kita atau membuat perekonomian dan peternakan kita lebih maju lagi. Silakan Anda bergabung bersama kami, ternak apa Anda di rumah? Sampaikan di 0852-9001-061. Sudah masuki jam 10 pagi ya sedulur cakra, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi menjelang siang Sedulur Cakra. Bagaimana untuk perjalanan Anda di hari Minggu kali ini? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Jam 10 lebih 11 menit, apakah masih di rumah saja? Masih siap-siap ya, prepare. Nanti kira-kira agendanya mau kemana ya? Di rumah saja atau mungkin perjalanan bersama keluarga? Menghilangkan rasa penat sejenak. Nah, kira-kira Anda juga bisa bagikan intinya momen di hari Minggu kali ini seperti apa. Kali ini kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper masih ada Danti dan Lilin yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 10 pagi lebih 15 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada info masuk, Uti. Selamat pagi menjelang siang, sayang.
0: Waduh, aku baper loh ini kalau dipanggil sayang.
1: Uti, ini terima kasih Uti. Saya jadi merasa punya Uti lagi ya.
0: Aduh, iya betul.
1: Iya, terima kasih. Salam kenal, minta lagu Tulus ya.
0: Tulus, iya. Oke. Okay. Judulnya apa?
1: Bebas.
0: Oh, bebas.
1: Iya. Setulusnya okay. Mbak Intan saja.
0: Waduh.
1: Mohon waktu Uti ya. Nanti kita putarkan berurutan satu per satu. Bapak Chandra Budi. Wah, okay. Ini masih terkait dengan ternak-ternak hewan ya.
0: Apa ini?
1: Mulai
0: sekarang
1: tadi
0: ternak apa ini?
1: Bahas murai, lovebird, walet. Kemudian kali ini membahas ikan hias ya.
0: Ikan hias.
1: Iya, ikan
0: okay,
1: hias.
0: Oke, gimana ini?
1: Kalau diamati sekilas dari foto, ini kayaknya ada ikan lohan, arwana, dan koi ya, kalau nggak salah ya, nama ikannya. Ini kalau menurut beliau di Nganjuk yang usaha ikan itu biasanya paling banyak ikan lele, kayak
0: iya,
1: yang dibuat perlombaan mancing-mania
0: kemarin.
1: Iya, yang kata Bapak Chandra hadiahnya Nariah Sigaret.
0: Betul sekali.
1: Betul, HTM 30.000 kemarin sudah dapat hadiah Nariah Sigaret ya,
0: sepak ya.
1: Iya, betul. Kemudian kalau yang dikirimkan Bapak Chandra, ikan hias yang dibudidayakan yang masih sedikit dan biasanya sentranya itu di Blitar saja itu ada ikan lohan, ikan koi, ikan arwana, ikan berkelas harganya. Ini juga bisa menguras kantong. Iya, pricey ya untuk harga ikan-ikan hias ini ya. Ikan lohan. Nah, ini ikonik ya, di mana di dahinya itu katanya kalau semakin nonong semakin mahal.
0: Semakin nonong
1: semakin mahal. Ini jadi salah satu ikan motivasi saya dulu, Intan. Soalnya dulu saya banyak yang bilang kalau dahi saya lebar kayak ikan lohan gitu.
0: Ikan lohan
1: saya pede saja.
0: Pede
1: kan mahal
0: saja,
1: itu
0: kan
1: ya.
0: Mahal itu nonongnya. Semakin lebar,
1: semakin
0: nonong semakin mahal
1: gitu ya. Terima kasih Bapak Chandra. Ada juga yang menambahkan informasi Bapak Suprianto kalau terkait dengan ternak walet, biasanya selain dari tempatnya yang dibuat semirip mungkin dengan habitatnya di gua, itu biasanya juga sekaligus diputarkan musik-musik atau suara rekaman gemericik air.
0: Oh, gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: memang biar vibes-nya kayak di alam.
0: Waduh,
1: kayak di habitatnya.
0: Ya, kayak di habitatnya ya.
1: Biar burungnya tidak stres, kemudian juga lebih bisa menghasilkan banyak sarang
0: waletnya ya.
1: Demikian. Kemudian tadi juga sempat ada Mas Dwi. Ternyata Mas Dwi yang mengoperasikan eskavator itu beliau juga ternak burung murai.
0: Oh, ternak burung murai juga.
1: Gak main-main.
0: Waduh.
1: Sudah 5 tahun Intan.
0: Waduh. Lama loh ini 5 tahun itu.
1: Iya, perawatannya susah loh.
0: Susah loh ini.
1: Mas
0: Dwi
1: harus hati-hati. Harganya mahal.
0: Betul.
1: Ini tadi kita tanya, harganya kisaran berapa Mas kalau sekarang? Macam-macam. Ada yang 1, 2, 3 juta.
0: Waduh, urutan ya. Kayak anak tangga ini ya.
1: Kayak anak tangga. Ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tergantung kualitasnya.
0: Ini kalau misal yang 3 juta mati itu nangis dong ya.
1: Aduh, nangis Intan.
0: Nangis dong ya. Soalnya perawatannya kan juga
1: susah
0: loh Danti
1: ya.
0: Kan gak tahu kalau dia pas sakit gitu gimana.
1: Itu udah luar biasa ya. Apa tantangannya,
0: tantangannya
1: luar biasa
0: ya.
1: Mas Dwi bertahan 5 tahun, keren, kita apresiasi. Lokasinya itu ada di Bukur Patian Rowo, dekatnya rumah Mas Jopan,
0: Mas
1: peternak
0: Jopan.
1: Sapi milenial. Yang kabarnya sapinya dibeli Bapak Prabowo.
0: Iya,
1: Intan.
0: Betul sekali.
1: Aduh,
0: bobotnya
1: ya, orang
0: 1
1: Patian Rowo.
0: Ton loh Danti.
1: Itu nanti pas nyembeli pasti rame-rame,
0: rame-rame
1: ya keluarga nontonnya.
0: Dulu
1: kayaknya kalau presiden sebelumnya yang dibeli itu di Pare ya, atau di daerah mana, Kediri, saya lupa Intan dulu. Sempat ada kok kalau nggak salah, juga sempat ada yang on air dari lokasi juga. Wah, tahun ini ada yang dari Patian Rowo Nganjuk berarti.
0: Iya. Kalau yang Madiun malah lebih besar loh.
1: Lebih gede, berapa?
0: 1,2 ton.
1: Aduh,
0: bayangin.
1: Selisih 0,2.
0: Harganya juga beda nanti.
1: Harganya lebih mahal
0: 120
1: juga,
0: juta.
1: Ya? Aduh-aduh. Kalau yang Mas Jopan ini berapa
0: aduh,
1: tadi?
0: Kalau belum pricing-nya ya? Kita belum tahu belum ya, price-nya.
1: Ayo monitor Mas Jopan.
0: Mas Jopan gimana?
1: Nih? Iya, join-nya ya. Coba nanti kita sambungkan lagi dengan Mas Jopan. Sudah kita kantongi kontaknya. Kita
0: sudah,
1: kejar-kejar nanti.
0: Kita kejar-kejar dulu. Kayaknya ini Mas Jopan masih menghadiri di
1: itu pameran.
0: Itu, pameran nanti. Soalnya kan infonya Mas Jopan diberi apresiasi sama Kang Marhan.
1: Luar biasa. Aduh, senengnya ya, bangga jadi warga.
0: Masih
1: Nganjuk.
0: Muda loh, Danti, umur 21 tahun.
1: Lu seadik kita.
0: Seadik kita ya, adik kita itu kecil sekali.
1: Oh, kita nyebutnya adik Jopan.
0: Adik Jopan.
1: Keren, apresiasi banget ya Intan ya.
0: Ya betul.
1: Di usia yang masih belia, masih muda, tapi sudah bisa jadi peternak.
0: Ya,
1: ini
0: betul.
1: Berarti bukan peternak milenial dong, Gen Z.
0: Gen Z dong.
1: Gen Z ini ya.
0: Gen Z ya, bukan gengsi ya, Sidul Cakra.
1: Masuk ini, Gen Z yang bukan gengsi.
0: Gen Z ya, bukan gengsi. Jangan gengsi ya.
1: Jangan gengsi. Ibu KY, itu loh rumahnya Mbak. Memang benar, ada rekaman suara waletnya juga. Oh ya, ini di video kan Intan memang tinggi banget bangunannya.
0: Katanya 3 lantai Danti.
1: Iya,
0: 3 coba Danti itu
1: 1, 2, 3
0: 3 ya ternyata ya.
1: Iya, terima kasih Ibu KY ya. Senang akhir pekan ini bahas terkait dengan ternak-ternak ya. Ternakan, bubung, kemudian ada juga hewan lainnya, ikan, kemudian
0: semuanya ya.
1: Ada juga yang bahas sapi, bahkan hari ini juga ada pameran di Nganjuk, luar biasa. Kemudian tadi kita juga terima info, Ibu Kahi itu sempat tanya ke Cakra Krisna, Mbak, kemarin itu masuk info gak terkait dengan adanya lapak penjual otak-otak atau tahu pong di wilayah Masjid Jami Warujaya Nganjuk. Ada fotonya Intan, memang di gerobaknya ini terbakar.
0: Bagian mananya Danti?
1: Bagian itu yang untuk penggorengannya.
0: Oh, penggorengannya itu ya. Menyeluruh apa tidak ini?
1: Tidak.
0: Atau hanya sebagian saja?
1: Hanya di titik penggorengannya saja.
0: Okay.
1: Ini masih aman yang otak-otak sama
0: otak-otaknya
1: tahu pong.
0: Jadi otak-otak bakar.
1: Otak-otak bakar ya. Ini sempat diinfokan Ibu KY ya. Setelah itu kemarin kan seingat kita selama satu shift kan gak ada info yang masuk.
0: Gak ada info masuk sih ya kemarin itu.
1: Gak ada.
0: Kemarin
1: kemudian,
0: malam. Ini kejadiannya kapan sih kemarin?
1: Kabarnya kemarin.
0: Sore,
1: gitu
0: sore apa siang? Oh kemarin.
1: Gak ada
0: gitu.
1: Info. Pas kita konfirmasi ke rekan-rekan Damkar Pos Tanjung Anom, kabarnya tidak dilaporkan. Sehingga tidak melakukan penanganan terkait kebakaran tersebut ya. Kabarnya sore menjelang maghrib.
0: Gak ada masuk sih ya kemarin kita.
1: Gak ada, sampai kita jam 9 pulang ya Intan.
0: Gak ada masuk.
1: Iya, gak ada info yang masuk. Sepertinya diduga itu dilakukan pemadaman mandiri. Karena memang untuk titik apinya hanya di area penggorengan saja. Kemungkinan sudah bisa tertangani sehingga tidak sampai memerlukan bantuan dari rekan-rekan damkar Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi

0: juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus, langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Untuk Anda sedulur cakra yang mungkin ya untuk di pagi menjelang siang kali ini berada di lapangan Gor Bung Karno Nganjuk ya, lokasinya berada di Kelurahan Begadung, yang mengikuti atau mungkin melihat pameran peternakan Kabupaten Nganjuk ini juga bisa menambahkan juga situasinya di sana seperti apa, kemudian untuk antusias masyarakat melihat pameran peternakan ini juga bagaimana, karena tadi kita terima informasi itu ada kontes kambing juga. Nah, Anda yang saat ini berada di sana, berada di lokasi ya, tentunya juga bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon ya, langsung menyampaikan kira-kira situasi di sana bagaimana, apakah cukup ramai dengan pengunjung warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Ini update-nya seperti apa? Dan jangan lupa cuacanya di sana juga bagaimana? Apakah cukup terik dan panas atau masih cerah berawan? Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Edisi hari Minggu ya, spesial hari Minggu. Anda bisa request lagu kesukaan Anda juga. Namun jangan lupa ditambahkan kira-kira perkembangan di daerah Anda seperti apa.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng ya, sambil ngobrol apa, seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya. Ya.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya akhirnya ada yang membaca. Yang membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini itu saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak, ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu, pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu, dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya, ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu, gitu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut, gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam, mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya, Pak Amin.
1: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu, saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja. Dari pengamatan saya so, seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya. Makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara itu, informasi kami sampaikan terkait warga desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk digegerkan dengan penemuan seorang pria meninggal dunia di dalam rumah pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Korban diketahui berinisial TW, seorang pria berusia 56 tahun. Mendapatkan laporan dari masyarakat, petugas piket bersama tim Inavis dan anggota Polsek Pace langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya unsur kekerasan pada tubuh korban. Pihaknya juga menambahkan bahwa korban diketahui memiliki riwayat penyakit menahun dengan kondisi komplikasi kesehatan yang sudah lama diderita. Peristiwa tersebut sempat mengundang perhatian warga sekitar yang mendatangi ke lokasi kejadian. Meski demikian, situasi di sekitar rumah korban tetap kondusif selama proses pemeriksaan berlangsung. Petugas kepolisian menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan kondisi darurat ataupun kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar. Jam 10 lebih 37 menit ya, kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda, ini perkembangannya seperti apa? Apakah cuacanya cukup terik, panas untuk di minggu pagi menjelang siang ini ya? Tentunya Anda juga bisa kabarkan informasi-informasi terkini seperti apa. Dan untuk Anda yang saat ini sedang aktivitas di rumah juga bisa menambahkan kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan. Apakah nanti mungkin melakukan mobiling bersama keluarga tercinta, bersama rekan kerja, rekan apa lagi ya, ini ya juga bisa ditambahkan 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Bapak Heri ya, dari Loceret Nganjuk. Para Sri Kandi RCK 106,1 FM Nganjuk lagi on air, selamat menjelang siang.
0: Ya, ini pagi menjelang siang ini.
1: Pagi menjelang siang, Bapak Heri, terima kasih. Nuansanya cerah, terang, anginnya semilir buantan. Nganjuk kota angin, iya. Ini mau request lagu Tiada Dusta di Hatiku, Narva Urba.
0: Oke, mohon waktu ya.
1: Bapak Heri, nanti kita putarkan satu per satu sesuai dengan urutannya ya. Kita juga sambil list ini Bapak Heri, requestnya apa. Kemudian kami teruskan ke penyiar. Kebetulan di jam ini ada Mbak Intan. Bapak Chandra, ini juga ikut menanggapi ikan hias ya. Ini selain nonong yang jadi primadona, semakin nonong semakin mahal kabarnya. Ikan hias itu kalau disisiknya punya motif itu juga jadi apa? Nilai lebih, harganya lebih mahal lagi.
0: Oh, lebih mahal lagi kalau semakin bermotif itu ya. Kalau polosan, ada enggak?
1: Gimana? Polos yang mahal kira-kira apa ini?
0: Iya, yang polos yang mahal kira-kira apa ya?
1: Diamond
0: ya.
1: Iya.
0: Intan dong.
1: Oh iya, betul gitu. Katanya Bapak Nyoman ya, Intan benerian gitu kalau pas on air. Ini gimana?
0: Ini nonongnya ini kok saya melihat gimana? Nonongnya itu ya, dia ada apa motifnya?
1: Ada motifnya, ada bercak-bercaknya ya.
0: Bercak-bercaknya
1: iya,
0: putih.
1: Betul.
0: Dan bibirnya itu loh, seksi.
1: Gak perlu filler bibir ya.
0: Gak perlu
1: Intan
0: filler ya,
1: ya
0: ini ternyata.
1: Iya, alami. Kemudian ini beliau juga mengirimkan beberapa foto buah-buahan, ada kelengkeng, kemudian ada juga buah apa ya, kedondong kayaknya ya. Ini kalau keterangannya gini.
0: Gimana?
1: Buah kedondong itu sering dibuat manisan.
0: Saya pikir tadi mau pantun.
1: Buah tadi. Kedondong buah durian.
0: Nah, saya pikir gitu, ternyata enggak ya.
1: Oke. Ini sering dibuat manisan. Kalau zaman SD, cara makannya itu dijepit pintu. Kalau
0: Oh iya betul,
1: yang masih fresh itu ya.
0: Nah, dicepit pintu iya, sampai kan pintunya sempal ya. Sampai sempal dimarahin
1: iya,
0: ibunya nanti ya.
1: Dua kita. Kalau mau buka pakai tangan kan keras ya. Untuk buah kedondong ini.
0: Padahal
1: tuh
0: tinggal dikupas
1: pintu.
0: Bisa loh ya. Ada iya. Teknologi yang namanya pisau. Kenapa nggak digunakan
1: kan mungkin
0: ya?
1: Karena anak-anak tidak dipegangi pisau sendiri ya. Jadi pas main ketemu pohon dondong, wah ini diambil langsung dicepitkan ke
0: langsung
1: pintu gitu ya.
0: Dicepitkan lah ya. Oke.
1: Akhirnya jadilah apa namanya sampai turun temurun ya.
0: Iya betul.
1: Anak-anak ini
0: saya
1: kalau
0: juga
1: mau
0: merasakan
1: buka
0: itu
1: pakai pintu. Iya benar. Ini tapi kalau saat ini memang sudah mulai jarang ditemui.
0: Jarang ya. Dante. Kedondong itu adapun jual di orang yang jual manisan itu ya.
1: Betul,
0: yang di pinggir-pinggir.
1: Manisan,
0: biasanya kalau saya tahu itu di itu loh Dante di mana? Dekatnya pom, di pojokannya pom,
1: oh
0: pintu
1: iya.
0: Ya kan?
1: Di SPBU.
0: Nah, di SPBU biasanya
1: ya,
0: kayak
1: manisan,
0: gitu.
1: Manisan
0: warnanya kuning.
1: Gitu ya. Aduh, jadi
0: pengen ya.
1: Pengen ini.
0: Apalagi kalau dia dingin. Waduh, mantep ini.
1: Ya, kayak panas-panas. Kemudian kalau kelengkeng ya, itu banyak ditemui di kebun-kebun warga di Nganjuk. Betul,
0: betul.
1: Di depan rumah saya ada, Bapak. Ini kalau kelengkeng yang enak kalau menurut saya itu yang jenisnya pingpong. Jadi
0: oh, yang pingpong yang tebel itu kan.
1: Gede, dan
0: yang gede.
1: Tebel, kemudian langsung ngelongkop ya istilahnya.
0: Ngelongkop, oke. Okay.
1: Langsung habis dagingnya tidak tersisa di biji. Soalnya ada jenis yang apa ya? Apa ya?
0: Yang itu Danti, dia tuh kecil.
1: Buahnya itu loh.
0: Dia tipis, buahnya tipis tapi manis banget.
1: Iya, itu saya kurang suka.
0: Sama, saya sukanya yang pingpong yang besar
1: iya,
0: itu ya.
1: Betul.
0: Yang tebel, dagingnya meskipun gak begitu manis.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul. Ini enak, saya suka yang jenis yang pingpong itu.
0: Memang ada juga loh Danti. Apa itu kelengkeng ya warnanya merah itu loh.
1: Oh belum nyoba.
0: Belum
1: saya.
0: Nyoba. Saya pernah belum nyoba rasanya ya B aja.
1: Sama. Sama saja.
0: Iya sama saja. Kok saya lebih suka saja, yang ya. Itu ya, kelengkeng pada umumnya.
1: Iya, betul. Kemudian kalau dondong ini ukurannya sekepalan tangan ya.
0: Iya, betul.
1: Ada
0: itu.
1: Yang mirip buah mindi tapi pahit ya kalau kecil seperti kerikil, bentuknya mirip kedondong. Oh,
0: kedondong.
1: Buah mindi,
0: oh,
1: yang,
0: mindi
1: pahit.
0: Yang pahit.
1: Iya,
0: okay.
1: Buah mindi pahit bentuknya
0: mindi
1: kayak
0: itu
1: kedondong.
0: Apa ya?
1: Ini
0: baru
1: saya
0: dengar.
1: Juga baru dengar tapi sebentar, kita cari dulu Intan. Oh, iya. Iya, hampir kayak itu ya. Kok saya nemunya justru mirip kelengkeng.
0: Iya,
1: ya,
0: malah
1: Chandra.
0: Justru kayak kelengkeng, rasanya gimana ya?
1: Iya, rasanya gimana ini?
0: Apakah manis, asam, kecut?
1: Belum pernah nyoba kalau mindi ya. Kalau kedondong sudah pernah, kelengkeng ya sudah.
0: Tapi tadi infonya Pak Chandra pahit ya katanya?
1: Pahit,
0: pahit.
1: Pahit, kecil ya.
0: Udah kecil,
1: itu.
0: Pahit.
1: Ini tambahannya angkringan itu okay. Yang jual pakai gerobak untuk lapak itu sebelum populer angkringan itu ada yang lebih dulu di tahun 80-an sepanjang Malioboro ya okay. Dan juga alun-alun itu ada penjual yang bawa wadah tenong besar
0: tenong.
1: Namanya wadah tenong gede bertingkat cara bawanya itu dipanggul pakai tongkat depan belakang. Jadi
0: oh,
1: biasanya
0: iya, tahu itu.
1: Jualnya malam sampai pagi, penerangannya hanya pakai oncor, jajanan sama persis sering dijajakan waktu kecil. Dulu ikut sopir, kemudian ikut ngangkut pedagang dari desa ke kota pakai mobil. Kemudian wadahnya itu kalau tenong ini mirip tampah, cuma tinggi dan tebal, bertumpuk untuk bawa makanan. Itu pengalaman beliau sewaktu dulu di sana ya.
0: Okay.
1: Terima kasih Bapak Chandra. Ada Bapak Tarji menyapa. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya. Seputaran Kampung Inggris Pare Kediri, cuaca panas, angin semilir, jadi cocok untuk ngopi sambil nikmati lagu-lagu dan informasi dari Cakra Krisna. Lalu lintas di kedua arah ramai, lancar dominasinya. Ini banyak mobil para tamu okay. Yang mau daftar. Iya, ini mendaftarkan putra-putrinya untuk belajar bahasa Inggris ya. Jadi kalau mau melintas harus waspada. Hati-hati. Terima kasih, salam sehat, semangat beraktivitas Bapak Tarji. Ada Bapak Riono, ini foto dari wilayah Pujon Malang.
0: Okay.
1: Sudah berawan gelap Intan di sana.
0: Oh, sudah
1: akhir pekan,
0: berawan gelap ya.
1: Iya,
0: oke. Okay.
1: akhir pekan ini awannya kok hitam, ngompres jeruk kah?
0: Oh, ngompres
1: kan,
0: jeruk.
1: Iya, suasananya kan jadi dingin kayak dikompres jeruknya, kebun jeruknya beliau.
0: Oh gitu,
1: iya, maksudnya
0: dikompres. Oh alah, iya, baru paham saya.
1: Iya,
0: delay
1: terima
0: ya.
1: Kasih. Mas Diki, gimana kabarnya mbak-mbak penyiar?
0: Baik dong, Mas Diki gimana?
1: Cuacanya kabarnya mendung sekali. Ini mau nonton jaranan di Balong Rejo Berbek Nganjuk.
0: Tadi tuh ada jaranan lagi loh, Danti. Di mana ya? Di Baron kayaknya. Oh, hari ini ada dua ya ternyata.
1: Baron sama Berbek ya. Dua lokasi. Mas Diki mau langsung dua tempat kah?
0: Atau yang deket-deket saja yang,
1: atau yang deket-deket
0: di Berbek
1: saja.
0: Ya. Kalau yang di Baron juga hari ini sih, Danti.
1: Oh gitu. Cuacanya mendukung. Sorry tadi salah ya, bukan mendung tapi mendukung.
0: Oh, mendukung.
1: Beliau.
0: Oh gitu. Oke, okay, baik.
1: Ketik enggak apa-apa. Mau request lagu juga. Selin dia.
0: Oke, baik.
1: Ini kayaknya bebas deh untuk itunya. Judulnya enggak
0: ditambahkan.
1: Iya,
0: ya.
1: Belum ditambahkan sesuai Mbak Intan ya, Mas Diki ya.
0: Sesuai
1: nanti diputarkan.
0: Ya?
1: Kemudian ada juga Ibu Kahye. Ini tetap join, tetap pantau ya. Ini dengar ceritanya Bapak Chandra itu keinget dulu, sering itu cari
0: apa?
1: Kedondong
0: dimana,
1: sama
0: dimana?
1: Mangga podang
0: cari lo kok enak sekali nyarinya di mana
1: kan
0: itu
1: di sawah ada yang punya pohon itu kan milik bersama kata anak-anak dulu jadi tinggal nyari ya suka belakraan dulu ya memang ya dulu itu anak-anak itu lebih sering main di sawah di ladang kemudian juga mainan tradisional tapi kalau saat ini kan ponsel semua game gitu ya Ibu Kahye sampai banyak yang membagikan yang punya pohon jambu buahnya banyak dan gak ada yang nyuri itu sampai heran ini anak-anak kemana
0: ya kok gak ada yang nyuri padahal kok zaman dulu aduh wes harus diperungkusi itu ya kan.
1: Dulu itu susah banget nemuin pohon yang buahnya masih utuh banyak.
0: Kalau sekarang malah full ya kan.
1: Full ya, sampai enggak payu istilahnya Intan ya. Kalau zaman sekarang kalah sama ponsel kata Ibu Kahye.
0: Iya betul kalah sama ponsel, upload sama HP-nya itu loh.
1: HP-nya.
0: Makan aja kadang harus buka HP dulu.
1: Iya benar. Terima kasih. Ini tambahannya Jombang Kota. Cuaca juga sudah mulai redup. Ada menjelang siang hari ini Intan.
0: Oke baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Raden Trunajaya, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunajaya, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunajaya berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan. Sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunajaya putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Siang kali ini cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan di siang kali ini. Karena beberapa daerah dikabarkan cuacanya juga masih aman saja. Namun tadi kita juga sempat terima informasi wilayah Jombang Kota kok sudah mulai redup ya, padahal siang-siang seperti ini namun sudah mulai redup. Kemudian tadi wilayah Pujon Malang disampaikan untuk siang hari ini juga cuacanya sudah berubah ya, sudah mulai mendung gelap. Nah, kira-kira ini tentunya beda daerah juga beda cuacanya. Kalau untuk di daerah Anda, jalur dalam kota Nganjuk seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001. Tentunya hari ini hari Minggu, spesial edisi hari Minggu itu Anda bisa request lagu kesukaan Anda, namun jangan lupa ditambahkan untuk perkembangan jalur yang Anda lalui di Minggu siang kali ini seperti apa.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudah sampai di jalur mana Sedulur Cakra untuk di jam 11 lebih 5 menit ya. Kira-kira untuk perjalanan Anda apakah cukup lancar, aman untuk di minggu siang kali ini? Tentunya di akhir pekan hari Minggu biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan di luar ruangan juga cukup tinggi. Kira-kira apakah Anda salah satu dari pengguna jalan ya yang saat ini terjebak kepadatan? Anda juga bisa sampaikan untuk titik lokasinya di mana, karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Jam 11 siang masih bersama dengan saya Intan, dibantu tugas gatekeeper ada Lilin dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Naria Trowulan. Lokasinya berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebihnya 200 meter. Lokasi berada di timur jalan.

0: Tentunya di hari Minggu harus ceria, harus happy ya, karena akhir pekan biasanya kan libur kerja. Nah, ini aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di siang kali ini, atau mungkin masih mager-mageran saja di rumah bersama keluarga, atau mungkin saat ini sudah dalam perjalanan ya menuju ke suatu tempat yang akan dituju. Kira-kira tentunya untuk di Minggu siang kali ini beberapa tempat pariwisata yang ada di beberapa kota ya, apakah juga cukup ramai, cukup padat didatangi oleh pengunjung. Anda mungkin saat ini sedang berwisata juga, bisa ditambahkan kira-kira ini di mana. Bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon 0852-9001-061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Lilin silakan.
1: Ya, informasi masuk ini tadi sempat dikabarkan ya sama Bapak Muntalib, beliau perjalanan. Waduh, Bapak ini baru bergabung di Radio Cakra Krishna. Katanya itu juga sering mendengarkan, cuma memang nggak pernah itu, nggak pernah mengirimkan pesan.
0: Oh gitu. Kenapa kok nggak pernah, Pak?
1: Katanya saya dengarkan saja.
0: Oh, didengarkan di sini. Saja.
1: Iya. Waduh. Bapak Muntalib ini kabarnya domisili Mojokerto begitu.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Okay.
1: Iya. Waduh, terima kasih Bapak selalu mendengarkan 106,1 ya. Perjalanannya saat ini masih di sekitaran Mojokerto saja, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar, Intan. Tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati saja kalau Anda lagi perjalanan. Disampaikan juga selamat bertugas Mbak Intan, Mbak Lilin, dan Mbak Danti.
0: Terima kasih ya Bapak.
1: Terima kasih Bapak Muntalib atas semangatnya hari ini.
0: Langsung
1: ya.
0: Semangat saya ini ya.
1: Semangat ya. Oke, baik. Kemudian tadi kita juga dapatkan telepon via off air ya, Intan.
0: Okay, okay.
1: Dari Bapak Rifai di Minggiran Papar Kediri. Kabarnya di sana mendung untuk cuacanya hari ini. Hawanya juga ungkep begitu ya. Disampaikan tadi mau menanyakan kalau harga sayuran yang dari Pujon Malang, apakah sudah ada? Biasanya Pak Riono juga mengabarkan. Kalau pagi hari ini belum ada kabarnya dari Pak Riono ya. Harga-harga sayur mayur yang ada di Mantung Pujon Malang, gimana Bapak? Apakah ada yang mengalami kenaikan harga, atau mungkin sudah ada penyesuaian harganya sudah murah kembali, nanti bisa ditambahkan. Ditanya lagi tadi,
0: gimana?
1: Ini kira-kira kalau misalkan Pak Riono nginfoin harga sayur mayur dari Pujon Malang itu jam berapa ya Mbak?
0: Biasanya gak siangan ya, jam 12
1: atau mungkin juga sih, malam ya? Gitu ya. Atau mungkin update-nya pagi sama malam kayak gitu.
0: Kayak gitu.
1: Ini nanti Pak Riono monggo kalau mungkin lagi gak sibuk ya, bisa ditambahkan kalau sudah ada info lebih detailnya
0: ya. Kalau kemarin itu mengirimkan setengah satu siang, Lilin.
1: Iya, jam setengah satu siang dikabarkan. Kalau kemarin kan harga cabai rawit di Rp65.000 ya. Nah, kira-kira kalau hari ini apakah ada kenaikan harga?
0: Apakah ada kenaikan harga?
1: Iya.
0: Hari Minggu biasanya itu ya, closingan.
1: Closingan pasar, ya, kan? Pasar. Nah, benar. Soalnya ini kalau harga timun lokal Rp3.000 kemarin. Beberapa waktu lalu sempat di angka Rp4.000 loh ya.
0: Oh gitu. Padahal pernah Rp1.000 loh, Lilin.
1: Waduh, iya.
0: Orangnya itu ya.
1: Kalau murah, murah semua. Kalau mahal, mahal semua. Tapi sebenarnya kalau misalkan mahal begitu, yang paling apa ya, Intan, yang paling itu diuntungkan adalah para petani. Sebenarnya kita tuh kalau beli sayuran agak mahal, sebenarnya ngeluh ya, tapi kalau kita pikir lagi lah kan ini petaninya juga pakai modal nanamnya,
0: pakai modal
1: gitu
0: nanamnya.
1: Ya. Pakai tenaga juga.
0: Iya, belum lagi nanti pupuknya, lagi obatnya,
1: obat daunnya,
0: belum lagi tenaganya,
1: insektisidanya.
0: Nah,
1: waduh,
0: banyak
1: pokoknya ya. Jadi sedulur cakra mungkin bagi Anda juga bisa menanam sendiri nih, kayak kebutuhan sayur mayur. Mungkin yang punya lahan-lahan, atau mungkin kalau sekarang kan nggak perlu lahan yang luas ya, Intan. Enggak. Kalau kita bertani atau berkebun kayak gitu, sudah ada teknologi yang namanya tambulan pot.
0: Betul.
1: Kemudian juga ada hidroponik. Ada lagi yang sekarang itu cuma tinggal dicantelkan di dinding itu, kayak terpal. Nah, kemudian diisi tanah, kemudian ditanam tanamin sayuran. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alternatif. Yang penting tanahnya subur yang pertama, yang kedua nutrisinya juga tercukupi, airnya pun juga tercukupi. Jadi kalau yang di dinding itu harus disiram setiap hari, mungkin pagi sama sore.
0: Sebenarnya kan tergantung effort kita ya.
1: Effort kita dan waktunya ini ya. Kita kayaknya semakin dewasa waktunya semakin sempit, padahal sama saja 24 jam ya kita hidupnya.
0: Padahal waktu tuh tetap loh dia 24 jam. Tapi kenapa semakin dewasa kok semakin agak susah menyempatkan waktu ya?
1: Benar sekali. Jadi kayak waktunya itu sudah habis kayak gitu loh ya.
0: Habis ya. Benar. Kayak masa dong. Masanya sudah habis.
1: Iya, Sudiro Cakra mungkin bisa ditambahkan ya. Pak Riono ini tadi menanggapi ya.
0: Gimana?
1: Masih belum dikirim, Mbak. Sabar ya. Nanti tak kirimin lagi untuk info-info harga sayur mayur di Pujon Malang. Terima kasih Pak Riono, kita tunggu ya. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Syahrul, perjalanan beliau melintas di sekitaran Mengkring Kediri aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 begitu. Kemudian satu informasi baru saja masuk. Nah, ini Pak Arif. Halo Pak Riono, kapan kita ke sana ya? Kapan Bapak monggo?
0: Kapan gimana yo? Di mana ini? Pujon.
1: Mau ke Pujon. Pak Arif kan mengajak Mbak Intan juga
0: gitu.
1: Ini mengajak
0: kapan ya?
1: Radio Cakra Krisna untuk ke Pujon Malang. Ayo kapan?
0: Ayo kapan yuk ke Pujon yuk. Pokoknya pas cuacanya bersahabat lah ya.
1: Cuacanya bersahabat, kemudian kita free semuanya.
0: Kita free semuanya. Sebenarnya kita free tapi tergantung kadang waktu kita itulah ya.
1: Nah, iya, ini tadi loh. Semakin dewasa itu waktunya kayak semakin sempit, padahal iya, sama 24 ya? Jam
0: sama
1: ya.
0: 24 jamnya tapi kok waktunya agak susah dibagi.
1: Nah, benar sekali. Ya, terima kasih ini Pak Arif ajakannya ya. Nanti kapan-kapan lah ya diagendakan.
0: Agendakan lah ya bareng-bareng bersama nanti ke sana menyerbu jeruknya Pak Riono.
1: Benar sekali. Kita lanjut ke informasi lain ya. Intan katanya kalau biksu tudong yang melakukan ritual tudong kemarin ya sempat melintas di Nganjuk beberapa waktu lalu, kabarnya sudah sampai di Solo.
0: Iya, kemarin sudah sampai Solo loh Lilin. Kemarin ada juga pawai kalau tidak salah itu.
1: Luar biasa sekali, disambut dengan baik juga ya Sudiro Cakra.
0: Cepet ini, ya.
1: Waduh, sampai Solo loh.
0: Cepet ya. Cepet banget.
1: Padahal beberapa waktu lalu itu masih ada di Nganjuk, kan? Lanjut lagi Madiun.
0: Hari Rabu kan di Nganjuk.
1: Benar.
0: Ini sekarang sudah sampai Solo Lilin.
1: Sudah sampai Solo.
0: Bermalam di mana ya kemarin ya? Di Solo juga kan?
1: Di Solo juga. Jadi disambut dengan baik juga di sana Intan. Waduh, kita terus mengikuti perjalanan para rombongan Bante atau bisu yang melakukan ritual tudong tersebut, karena nanti kan akan ada acara Waisak ya Intan. Nah, nanti di Candi Borobudur begitu. Luar biasa sekali, tetap semangat ya. Kemudian informasi lain ini tadi juga disampaikan oleh Mbak Anissa, beliau perjalanan untuk di siang kali ini melintas ke arah Madiun masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4. Kemudian Pak Riono menanggapi, nah tadi kan Pak Arif menanyakan kapan kita ke sana.
0: Mau
1: cari jeruk kan tadi. Nah, sama Pak Riono dibilang, "Jangan dulu ya."
0: Soalnya, loh gimana? Saya free-nya sekarang loh, Pak Riono.
1: Lah jeruknya belum berbuah loh Intan.
0: Selain jeruk enggak ada toh.
1: Ada pohonnya. Bawa bibitnya
0: Bawa bibitnya. Waduh, agak susah nanti rempong. Saya enggak bisa ngurusnya ya.
1: Enggak bisa ngurusnya, enggak punya waktu lagi.
0: Enggak punya waktu lagi, Pak Riono. Kembali lagi ke waktu loh, Pak Riono.
1: Benar.
0: Selain jeruk deh, sama selain buncis, jangan buncis nanti.
1: Buncisnya udah habis.
0: Oh, sudah habis. Gitu.
1: Sekarang lagi
0: apa ya?
1: Sekarang lagi merawat jeruk kalau
0: merawat
1: Pak
0: jeruk.
1: Riono.
0: Selain jeruk apa Pak Riono? Adakah lagi stroberi gitu?
1: Stroberi atau apel?
0: Mangga, apel, enggak apa-apa lah.
1: Pokoknya yang
0: penting
1: lain ada.
0: Buah lah. Yang penting ada buah-buah enggak apa-apa. Buah buah apa ya Lin ya? Stroberi?
1: Stroberi kayaknya Pak Riono enggak tanam buah stroberi. Baru
0: agak
1: mau tanam
0: ya?
1: Itu, baru mau tanam selada kalau Pak Riono.
0: Selada.
1: Andewi. Selada keriting itu loh ya.
0: Itu mah agak itu Lilin penyimpanannya kalau kita enggak cepet-cepet buru itu ya, apa?
1: Layu.
0: Layu dia.
1: Bawa cooling bag kita.
0: Nah, itu repot lagi. Kita harus dicoba untuk merawat ya. Kalau bawa pulang tanamannya loh.
1: Benar sekali ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Riono. Mungkin kalau sudah berbuah saja kita kesananya ya. Atau mungkin ada alternatif lainnya.
0: Alternatif
1: gak apa-apa, ditunggu.
0: Lainnya nggak apa-apa. Selain apa, jeruk boleh. Melon benar. Ada nggak? Kok request ya saya?
1: Kok request? Orang itu nanamnya juga butuh waktu.
0: Butuh waktu. Siapa tahu Pak Riono tinggal sebut, oh iya ada Mbak, langsung disediakan lahannya ya.
1: Aduh, Pak Riono lagi sibuk mau tanam itu, apa? Mau tanam selada keriting andewi, sama lagi apa ini. Itu? Kasih obat buah kayaknya
0: obat
1: untuk
0: buah.
1: Tanaman jeruknya.
0: Oh, lagi benar. Itu ya, diobati buahnya.
1: Benar, biar berbuah. Soalnya beberapa waktu lalu kan dikabarkan kalau buahnya tersebut atau apa? Jeruknya itu kurang produktif begitu akhir-akhir ini.
0: Itu. Benar. Karena apa? Faktor cuaca ya, Lilin?
1: Faktor, kalau dari Pak Riono katanya faktor ekonomi.
0: Oh, faktor ekonomi. Saya pikir faktor cuaca, Pak Riono.
1: Soalnya modelnya banyak.
0: Oh iya, betul. Apalagi luas ya, lahannya Pak Riono itu.
1: Benar. Apalagi insektisidanya, belum lagi pupuk buahnya.
0: Waduh.
1: Belum lagi yang disemprot buat buahnya. Waduh, kan banyak ya yang dibutuhkan.
0: Ya,
1: luas
0: ya.
1: Juga. Ibaratkan satu insektisida harganya 150 dikali berapa itu satu hektar gitu.
0: Ya kan? Waduh,
1: iya banyak pokoknya
0: juga
1: modalnya.
0: Ternyata ya modalnya.
1: Bener. Kemudian Pak Kim, perjalanan dari Pace ke Nganjuk di sekitaran persimpangan Loceret. Ada truk tronton yang trouble ya, Intan. Harap hati-hati lalu lintas dikondisikan oleh warga begitu. Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan sama Pak Kim ini tadi, nah, kayaknya truknya warna sebentar ya. Ini kayaknya warnanya putih dan
0: ini tuh baratnya itu ya, baratnya perempatan Loceret itu ya.
1: Benar, di traffic light baratnya
0: itu
1: traffic
0: udah ada
1: light
0: hajatan lagi. Ada truk tronton mogok lagi
1: di tengah.
0: Aduh,
1: juga
0: di
1: ya.
0: Di tengah lagi enggak bisa melintas dong ya, yang dari arah barat ini agak susah loh Lilin. Soalnya kan cuma lajur sebelah selatan aja yang bisa digunakan ya.
1: Benar, apalagi di traffic light biasanya kan crowded ya.
0: Betul.
1: Terima kasih Bapak. Monggo Bapak on air untuk menjelaskan lebih lanjut ya ini nanti untuk lalu lintasnya seperti apa dan kira-kira sampai jam berapa ya. Soalnya kan di sana juga ramai ya hintan lalu lintasnya, kemudian jalur utama juga. Nanti bisa ditambahkan Pak Kim, hati-hati di jalan ya. Kemudian Pak Chandra Budi menambahkan, ini jeruk Imlek saja cepat panen itu. Jeruk Imlek itu yang jeruk yang kecil-kecil itu loh Intan.
0: Yang itu tuh jeruk santang itu tuh bukan ya?
1: Iya kayaknya.
0: Iya kayaknya. Gimana ya?
1: Kalau yang di Cina itu kayak dibuat itu, dibuat kayak bonsai gitu. Jadinya pohonnya kecil tapi sudah berbuah banyak kayak gitu ya. Ini Pak Chandra Budi tahu aja buah apa yang cepat panennya ya. Kalau kira-kira kalau buah yang kayak gitu ketahanannya berapa lama ya? Untuk masa tanamnya sendiri lama atau enggak ya? Atau butuh waktu bertahun-tahun nanti bisa
0: Kalau bertahun-tahun kayaknya enggak deh. Iya kan?
1: Siapa tahu nanti kalau misalkan di setek kayaknya enggak ya kalau butuh waktu tahunan. Iya, tapi kalau misalkan tanamnya dari biji ya lama nanti.
0: Dong, bertahun-tahun bisa 5 tahun lebih.
1: Luar biasa sekali. Semangat untuk Sedulur Cakra yang bertani apapun tanaman Anda, semoga di bulan ini juga semuanya bagus, tidak terserang hama dan bisa panen melimpah. Harganya pun juga bisa sesuai dengan effort yang sudah dikeluarkan begitu, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT,

0: Oke, baik, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Pak Kim, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Intan, Kak Krisna, salam sehat semua.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Kim? Sehat selalu ya hari Minggu siang?
1: Alhamdulillah, ya.
0: Alhamdulillah, baik. Ini perjalanan dari mana mau ke mana Pak Kim siang ini?
1: Ini tadi saya lepas dari Pace mau perjalanan menuju ke sekitaran Nganjuk, kota situ aja Mbak Intan.
0: Gitu.
1: Iya, terus sedikit ketemu kendala setelah apa lepas perempatan Locairet situ, Mbak.
0: Iya, ada ya, trouble ada ya, Pak Kim ya.
1: Ya betul sekali ya. Yang jadi agak anu kan bertepatan dengan warga yang ada hajatan nikahan itu, Mbak.
0: Iya betul, di situ kan ada hajatan ya, Pak Kim. Terus ada iya. Trouble juga. Waduh.
1: Iya.
0: Apalagi ini kan menutup ini yang arah, lajur ya. Utara ya?
1: Betul, lajur utara yang arah ke Kediri.
0: Oke. Antriannya lumayan panjang itu, ya kan, Pak Kim ini ternyata.
1: Sifatnya Mbak Intan.
0: Gimana?
1: Iya, lumayan panjang ya. Sebelum saya rekod tadi malah lebih panjang lagi Mbak Intan. Lebih panjang.
0: Tapi ada itu ya Pak ya, warga setempat yang melakukan pengaturan ya?
1: Ada. Ya mungkin dari pihak yang punya hajat lah Mbak, kalau dilihat dari yang anu tadi.
0: Iya, kalau
1: tadi
0: saya lihat ini
1: kan juga yang lepas dari hajatan tadi ya.
0: Gitu. Ini truk tronton kayak muatan tertutupi terpal gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Ya, perhatian khususnya untuk sepeda motornya itu, Mbak. Dan kan enggak bisa menepi karena jalur bahu jalannya udah terpadat. Teropnya hajatan tuh Mbak.
0: Iya, betul ini. Ini lewat meripil-meripil pun enggak bisa ya, Pak ya, kalau dari arah utara pun.
1: Enggak bisa. Masa udah keras dengan jalannya, bahu jalannya udah habis buat teropnya itu.
0: Iya, betul. Ya. Ini pun kalau saya amati ya, Pak Kim ya, yang di sebelah utara itu kan kayak dibuat ya. Parkir itu ya, tamu dari hajatan itu enggak sih?
1: Iya, iya benar itu di depan tuh ada mobil juga sedikit ke tengah juga itu kan. Yang mobil apa itu ya?
0: Sampingnya tronton itu enggak sih, Pak?
1: Ya, benar. Cuma waktu saya lewat tadi juga enggak ada apa ya, evakuasi apa gimana kok sepertinya belum ada. Jadi trouble di roda apa juga enggak kelihatan saya tadi.
0: Gitu. Tapi kalau untuk sopirnya, Pak, ada enggak di situ kira-kira? Mungkin di depan atau enggak ada ya?
1: Kok enggak ada, apa mungkin di bawah gimana ya? Apa masih nunggu bantuan apa gimana gitu. Yang jelas belum ada progres di situ, Pak.
0: Oke, baik. Coba nanti kita bantu komunikasi dengan Polsek Locairet ya, Pak ya, biar bantu pengalihan ini
1: siap,
0: soalnya.
1: Siap.
0: Kasihan yang dari arah barat ya, Pak Kim ya.
1: Ya, benar, Pak. Yang terutama sepeda motornya itu loh, Mbak. Kan dia harus ya biasanya meripet-meripet lewat kiri udah enggak bisa ya,
0: ada enggak bisa.
1: Ada ya teropnya hajatan itu ya.
0: Betul sekali. Cuaca gimana Pak Kim sekarang, aman ya?
1: Cuaca aman, cenderung panas ini. Di ini saya udah masuk Ayani 1.
0: Tujuan akhir Nganjuk kota ya, Pak ya?
1: Lalin. Iya, sekitaran alun-alun situ lah, ngancar anak, Mbak.
0: Oh gitu, oke baik, siap. Mau request lagu Pak Kim, hari Minggu, mumpung hari Minggu.
1: As up to you situ aja lah Mbak, as pokoknya enak lah.
0: Oh gitu, oke baik, siap. Pak Kim, terima kasih sudah bergabung ya.
1: Siap,
0: baik, selamat siang.
1: Selamat siang, Jaga Krisna.
0: Amin, Assalamualaikum. Barusan saja bergabung Pak Kim ya, mengabarkan ada satu kewaspadaan. Lokasi itu berada di baratnya perempatan Locairet. Itu ada truk tronton yang bermuatan tertutupi oleh terpal mengalami trouble. Dia memakan badan jalan karena berhenti pas di tengah di lajur sebelah utara. Sehingga ini yang dari arah barat akan ke timur juga terganggu karena hanya bisa menggunakan lajur sisi selatan. Anda yang melintas di jalur tersebut agar waspada dan berhati-hati mengingat karena kondisi akses jalanan yang sempit, jadi pelankan laju kendaraan Anda.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Informasi kami sampaikan terkait dengan pabrik gula pesantren baru Kediri resmi memulai musim giling tahun 2026 dengan target produksi gula mencapai 63,5 ribu ton. Untuk mencapai target tersebut, PG Santren baru menargetkan penggilingan tebu sebanyak lebih dari 873 ribu ton dengan rendemen sekitar 7,2%. Manajemen PG Santren baru optimis target dapat tercapai melalui kolaborasi bersama petani tebu dan seluruh karyawan. Musim giling tahun ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari sektor pertanian, distribusi hingga perdagangan di wilayah Kediri dan sekitarnya. Jam 11 siang lebih 35 menit ya. Beberapa daerah juga informasinya cuaca masih tidak menentu. Tadi wilayah Jombang Kota, kemudian Pujon Malang dikabarkan sudah mulai meredup ya. Kira-kira untuk perkembangannya saat ini seperti apa? Apakah sudah beralih kembali terik dan panas atau masih sama? Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Ini tadi kita dapatkan informasi masuk disampaikan oleh Ibu Inung di Talang Rejo Songanjuk, panas Mbak untuk siang hari ini.
0: Waduh, panas ya. Apa ini yang tampil yang enaknya ya, dingin-dingin ya.
1: Yang dingin-dingin begitu ya. Kemudian ini tadi kita juga dapatkan informasi dari Kapolsek Balungbendo Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Sulistiono.
0: Oke.
1: Hari ini beliau melakukan monitoring pemungutan suara dan rekapitulasi Pilkades 2026 begitu oleh Forpimka Balungbendo Sidoarjo. Jadi dari jam 8:30 pagi tadi ya, sudah melaksanakan kegiatan monitoring. Ada dihadiri juga oleh Bapak Camat Balungbendo, kemudian Bapak Kapolsek Balungbendo dan Ramil, Sekcam dan juga perwakilan Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo begitu. Dan informasinya ini tadi dari Kecamatan Balungbendo itu TPS 4 ada di Desa Bakalan Ringin Pitu. Kemudian lanjut lagi di jam 10 kurang 15 menit rombongan Forpimka Balungbendo tiba di TPS 4 dan disambut juga oleh Ketua Panitia Pilkades.
0: Oke.
1: Waduh, luar biasa sekali ya. Ini tadi sekitar jam 11 sudah tiba di TPS 1 Desa Sumo Kembang Sri. Disambut juga oleh Ketua Panitia Pilkades, PJ Kepala Desa dan juga Padal. Kemudian Forpimka menyampaikan pesan untuk Kamtibmas dan juga teknik rekapitulasi serta setelah perhitungan suaranya nanti begitu. Sangat luar biasa sekali dan alhamdulillah kegiatannya ini tadi lancar ya, sudah selesai dilaksanakan dan selama kegiatan juga berjalan aman serta tertib begitu. Dan katanya sampai jam 11 siang tadi Intan, untuk warga yang menggunakan hak pilihnya itu sudah mencapai 80% ya. Dan selama proses pemungutan suara di masing-masing TPS tidak ditemukan kendala apapun, alhamdulillahnya semuanya lancar. Ada 4 TPS juga ya Sedulur Cakra. Aduh, luar biasa sekali. Ini siapa ya kira-kira yang jadi kepala desanya?
0: Siapa ya kira-kira itu nanti?
1: Periode 2026 dan seterusnya. Nah ini hasilnya bagaimana? Ini masih belum kita dapatkan informasinya ya Intan. Kira-kira hasilnya bagaimana? Kemudian yang mencalonkan ini loh, ada berapa
0: ada
1: kira-kira
0: berapa ya? Kira-kira ini,
1: ini masih belum ditambahkan lagi sama Kompol Sugeng Sulistiono, Kapolsek Balungbendo Polresta Sidoarjo begitu ya. Luar biasa sekali, semoga berjalan dengan lancar. Kemudian ada Mbak Ana. Mbak Ana ini tadi di Graha Mutiara Sukodono Sidoarjo. Sekarang mendung, cenderung panas sekali.
0: Mendung tapi cenderung panas, gimana
1: iya,
0: ini?
1: Jadi mendung tapi hawanya panas.
0: Kayak ungkep gitu ya.
1: Hawanya ungkep apalagi di Sidoarjo.
0: Tambah.
1: Nah, luar biasa sekali.
0: Luar biasa sekali. Gak ada anginnya pasti itu ya.
1: Gak ada angin. Angin pun adanya angin dari itu loh.
0: Kipas angin.
1: Angin dari laut yang hawanya panas itu loh.
0: Laut mana? Laut itu. Kalau Sidoarjo kan laut Lapindo ya.
1: Iya. Iya kan? Benar juga ya. Oke. Mm-hmm. Terima kasih Mbak Ana. Tetap semangat meskipun panas untuk di siang kali ini. Disampaikan juga sehat selalu untuk kru Radio Cakra Krisna. Amin. Dan juga semoga selamat dan selamat bertugas juga. Terima kasih Mbak Ana. Kemudian satu informasi lagi, ini tadi sempat disampaikan oleh Mbak Anita, beliau perjalanan dari sekitaran Madiun mau menuju arah Sidoarjo. Lalu lintasnya aman dan lancar, tidak ada hambatan ya. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4. Kemudian saat ini saya juga masih menghubungi Abah Sukron, petugas haji daerah kloter 50 Surabaya. Dan disampaikan ini tadi, untuk 1 jam lagi akan ada pengajian persiapan wukuf begitu. Kabarnya siang hari ini juga alhamdulillah baik dan juga sehat selalu. Terima kasih Abah, semoga sehat selalu di sana dan semua kegiatannya juga berjalan dengan lancar. Calon jemaah haji semuanya bisa kembali ke tanah air tanpa kurang suatu apapun ya. Kemudian informasi masuk tadi juga sempat dikabarkan sama Bu Suratmi, perjalanannya sampai di Baron Nganjuk tidak ada hambatan juga, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 banyak yang melintas Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lili Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Bagaimana untuk suasana di lapangan Gor Bung Karno Nganjuk ya? Ini tadi ada pameran peternakan Kabupaten Nganjuk 2026. Tadi juga dikabarkan adanya pentas atau kontes kambing. Kira-kira apakah acara masih berlangsung cukup meriah atau mungkin sudah selesai ya? Tentunya Anda yang melintas di jalur tersebut, melintas di depan pas Gor Bung Karno Nganjuk. Lokasi berada di Kelurahan Begadung ya. Ini juga bisa ditambahkan karena informasinya dimulai jam 9 pagi. Kira-kira jam 11 lebih 48 menit, apakah acara masih terus berlangsung atau mungkin saat ini hampir di penghujung selesai ya? Tentunya Anda juga bisa kabarkan. Cuacanya jangan lupa ya, untuk di siang kali ini wilayah jalur dalam Kota Nganjuk seperti apa? Apakah cukup ramai atau mungkin cenderung sepi ya untuk kondisi jalanan juga? Kira-kira perkembangannya seperti apa? 0852 9001061.
1: Zona Cakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16 setelah Ratu Inggris Elizabeth I melakukan perubahan mode gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
2: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk siang kali ini, kalau saya amati di jalur Mengkreng ya, pantauan CCTV dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini sudah mulai ramai, sudah mulai dipadati oleh pengendara sepeda motor, kemudian pengendara roda 4 ya, mobil pribadi ataupun truk muatan barang. Jalur dari arah Jombang, kemudian dari arah Nganjuk, Kediri, dan sebaliknya ini padat-padatnya, jam-jam crowded ya untuk di jam 11 lebih 51 menit. Saya amati ini yang dari arah Jombang, luar biasa sekali untuk antriannya yang cukup memadati di jalur Mengkreng. Sebaliknya, Kediri ataupun Nganjuk juga sama. Cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk melakukan mobiling di siang kali ini. Update informasi ke ruang gatekeeper, Lilin silakan.
1: Ya, informasi masuk ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Adnan, beliau perjalanan juga. Dan saat ini sedang melintas di sekitaran Kediri ya, kota Kediri, cuacanya juga sangat terik sekali, harap hati-hati dan juga waspada. Lalu lintasnya masih aman dan lancar ya Intan, tidak ada hambatan. Kemudian dengan terkait persiapan calon jemaah haji kloter 50, nanti kan akan dilangsungkan pengajian persiapan wukuf begitu ya. Saat ini kita juga masih menghubungi Abah Sukron yang merupakan petugas haji daerah kloter 50 Surabaya. Intan, kira-kira bagaimana di sana situasinya, kemudian persiapannya yang harus dilakukan apa saja ya, biar keluarga yang ada di tanah air ini juga bisa merasakan ya tentunya Intan. Dan saat ini saya juga masih dibantu oleh Danti Danila untuk menghubungkan begitu ya. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Imam, perjalanan saat ini masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 ini di wilayah Sukomoro ya. Kemudian ada Bapak Toto. Bapak Toto ini tadi mengabarkan sekitaran Brebeg Nganjuk, cuacanya sangat cerah sekali, tidak ada hambatan juga, aman dan
2: yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: 0852 9001 tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa untuk di siang kali ini ya? Cukup terik dan panas atau mungkin masih mendung saja? Tentunya Anda bisa kabarkan, bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon. Monggo ngobrol dengan saya nanti ya, menyampaikan informasinya langsung. Kira-kira di daerah Panjenengan ini ya, cuacanya seperti apa? Lalu untuk di minggu siang kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah Anda saat ini masih mager-mageran di rumah saja? Nah, kalau mager-mageran enaknya itu pantau saja 106,1 karena tentunya Anda meskipun di rumah itu tahu informasi dimanapun berada ya. Nah, spesial hari minggu Anda juga bisa request lagu kesukaan Anda nanti agar menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda di hari minggu kali ini. Tentunya jangan lupa ditambahkan ya, cuaca dan informasi di daerah Anda untuk di siang kali ini seperti apa.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9001 tentunya tuh di Minggu siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi-informasi terkini ya, atau sepanjang jalur yang Anda lalui. Tentunya mendekati jam 12 siang, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, di jam 12 siang bersama saya kembali Lilin Bayu ya. Tentunya dengan aktivitas Anda saat ini, terima kasih sudah bisa berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga membahas isu-isu sosial yang saat ini juga sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Silahkan Anda juga masih bisa bergabung dengan kami. Pengalaman unik hari ini, perjalanan Anda maupun juga kewaspadaan yang Anda temui. Di Gatekeeper masih ada Danti Danila dan Intan Anggra ini. Anda bisa berbagi informasi maupun juga request lagu ya. Spesial di hari Minggu 24 Mei 2026 untuk Anda agar bisa mendengarkan lagu favorit Anda dan menemani aktivitasnya pada siang hari ini. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau juga di Biata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper ya, sedulur cakra, di 0852-9001061. Bagi Anda sedulur cakra yang ada di Randu Blatung Blora, tentunya juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Biata Herbal Nariyah Randu Blatung. Untuk lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Gediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Kalau dari pertigaan Kedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Ya, sedulur Cakra, tetap simak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Berbagai informasi akan kami sajikan untuk Anda. Baik yang informasi langsung dari Makkah, sedulur Cakra ya, terkait dengan kegiatan calon jemaah haji saat ini seperti apa. Di Gatekeeper juga masih menghubungi petugas haji yang berada di Makkah untuk mendampingi para calon jemaah haji ya, sedulur Cakra. Dan sedulur Cakra, saat ini terkait dengan persiapan calon jemaah haji kloter 50 untuk pengajian persiapan wukuf ya. Saat ini kita juga sudah tersambung dengan petugas haji daerah kloter 50 Surabaya dengan Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan MAG dan juga Kiai kloter 50 Surabaya sekaligus Ketua KBIH Brian Makkah Kiai Haji Imam Hambali. Bagaimana situasinya di sana? Saya sapa dulu. Selamat siang Bapak Sukron waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lilin. Selamat siang untuk waktu Indonesia dan seluruh para pendengar radio Cakra Krishna di seluruh tanah air. Kami bersama Pak Yai Hambali bersama rombongan Jamaah Haji Kloter 50 Surabaya dan bahkan Jawa Timur yang ada di sekitar hotel kami dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya baik-baik.
0: Alhamdulillah sehat semuanya ya Bapak, semua calon jemaah haji maupun juga petugasnya. Ya. Baik. Ya,
1: amin, amin.
0: Bapak Sukron, ini tadi kabarnya para calon jemaah haji ini akan melakukan persiapan pengajian wukuf ya. Ini bagaimana kondisi terbarunya saat ini Bapak?
1: Baik, ini hari Ahad. Insya Allah besok kan akan berangkat ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Maka saat ini kita sedang melaksanakan persiapan-persiapan, baik persiapan fisik maupun persiapan batin. Persiapan fisik ya seperti beli-beli pop mie, super mie, apalah yang kira-kira bisa dibawa ke tenda Arafah, termasuk charger HP ya, kabel olor yang tentu karena di sini kelas apa standarnya internasional, maka colokan-colokan itu harus 3 kaki ya. Maka kalau pengen bisa ngecas handphone, maka harus pakai cas yang 3 kaki itu, kabel olornya. Sehingga perlu persiapan-persiapan, juga persiapan-persiapan yang lain. Mungkin ada rangsel, sebenarnya rangsel sudah ada dari pemerintah, tapi melihat situasi yang namanya jatah itu biasanya tidak terlalu kuat ya, tasnya tidak terlalu kuat, tapi sudah disiapkan sebenarnya, cuma tipis begitu ya. Sehingga persiapan-persiapan lahir kita siapkan, dan juga persiapan rohani Mbak Lilin. Ini sedang istighosah, zikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ada pertolongan-pertolongan. Karena dari haji tahun ke tahun itu kadang-kadang situasi ada macet, kadang ada cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Supaya ini tidak terjadi lagi, maka kita sekarang banyak berdoa, memohon kepada Allah supaya semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Doa terbaik ya Bapak untuk calon jemaah haji kita.
1: Iya.
0: Baik. Ya. Kalau saat ini Bapak, agenda apa saja yang sedang dijalani para jemaah ini? Mungkin untuk persiapan menuju puncak ibadah haji. Mungkin dari segi kesehatannya Bapak atau adaptasi cuacanya begitu?
1: Betul. Para tenaga medis ini dokter kloter maupun perawatnya itu sudah terus visite ke kamar-kamar, memberikan satu, dan juga dalam pikir ini ada edukasi, edukasi tentang kesehatan, bagaimana membawa oralit, bagaimana membawa masker, termasuk membawa obat-obatan yang biasa dipakai selama 5 hari ke depan. Sehingga luar biasa, saya appreciate sekali kepada tenaga medis maupun dokter ini sangat aktif dan luar biasa, sehingga sampai hari ini kloter 50 SUB yang jumlahnya ada 379 jamaah itu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk bimbingan ibadah haji, bagaimana rukunnya, bagaimana wajibnya, bagaimana melempar jumrohnya, kerikilnya berapa, itu diterangkan oleh Pak Kiai Kloter kita, Pak Kiai Pembimbing Haji kita, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Hambali. Monggo.
0: Baik, terima kasih Abah Sukron ya atas waktunya. Dan kita beralih sedulur cakra kepada Kiai Kloter 50 Surabaya sekaligus juga Ketua KBIH Brian Mekah, Kiai Haji Imam Hambali. Selamat siang Bapak Imam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bapak Imam? Semoga sehat selalu ya di sana.
2: Alhamdulillah, sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah, baik. Bapak Imam, ini kan akan menjelang wukuf di Arafah ya Bapak. Nah, gimana Bapak untuk penguatan mental dan juga ibadah yang diberikan kepada para calon jemaah haji sendiri Bapak?
2: Jadi semua calon jemaah haji sebelum berangkat ke Arafah diberi pengajian khusus untuk persiapan ke Arafah, Muzdalifah, Mina, dan melempar jumroh. Insya Allah secara syarat rukun semua sudah mengetahui, dan karena memang harus mengetahui dan harus ada pengajian. Cuma yang paling pokok menurut saya, orang haji itu yang dibesarkan ikhlasnya. Jadi orang haji itu kalau ikhlasnya yang didulukan, insya Allah akan tumbuh syukurnya. Kalau sudah tumbuh syukurnya, otomatis hajinya akan dilaksanakan secara senang, bahagia, dan tidak banyak mengeluh.
0: Benar sekali Bapak. Kemudian Pak Imam, untuk pengajian persiapan wukuf, biasanya ini membahas hal-hal apa saja agar para calon jemaah ini juga lebih siap lagi untuk menjalankan puncak ibadah haji nantinya Pak Imam?
2: Ya, kalau yang disiapkan tentu materinya adalah dia selama di Arafah membaca apa saja, melakukan ibadah apa saja, itu pasti kita sampaikan. Di Arafah jamaah itu kan sebenarnya diajak zikir, baca Quran, baca doa, karena itu waktu mustajabah.
0: Benar sekali, sangat luar biasa sekali ya. Berarti ini nanti untuk doa-doanya seperti apa, kemudian bimbingannya juga ya Bapak, selama menjalankan wukuf di Arafah tersebut juga terus dilakukan oleh teman-teman KBIH Brian Mekah ya Bapak?
2: Betul.
0: Oke,
2: dan
0: baik.
2: Yang pokok yaitu tadi menjaga hati,
0: menjaga hati.
2: Selalu
0: baik. Luar biasa sekali. Ini untuk pesan penting Bapak yang selalu disampaikan kepada calon jemaah haji agar tetap khusyuk dan menjaga kondisi selama di Armusna ini seperti apa Bapak?
2: Untuk menjaganya tentu dia harus mengedepankan untuk ikhlasnya yang pertama. Yang kedua, melaksanakan ibadah haji itu kan panggilan Allah, atau sebutannya Dhuyufur Rahman, tamunya Allah. Nah, kalau menjadi tamunya Allah, kita harus betul-betul baik hatinya, baik ucapannya, baik sikapnya. Karena yang kita datangi adalah Allah yang Maha Baik. Jadi jangan sekali-kali ada haji lisannya tidak terkontrol, lisannya suka menghina orang, celah orang, tentu akhirnya dia tidak bisa merasakan nikmatnya haji.
0: Oke, baik, sangat luar biasa sekali.
2: Iya.
0: Untuk kondisi cuaca di sana seperti apa, Bapak?
2: Ya, alhamdulillah cuacanya ya kalau dibanding Indonesia jauh lebih panas di sini. Sampai berapa derajat? Sekitar 42 derajat.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Ini mungkin ada pesan juga yang disampaikan kepada para jemaah, Bapak, untuk terus menjaga kesehatan tentunya tanpa mengurangi kekhusyukan ibadah tersebut, seperti apa, Pak?
2: Untuk menjaga kesehatannya, satu, jangan sampai telat makan, minum. Minum terutama jangan menunggu haus, harus sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum. Yang kedua, kalau waktunya istirahat, ya harus benar-benar istirahat, tidak dibuat untuk ngobrol dan seterusnya. Jadi harus betul-betul dijaga itu fisiknya, karena memang ibadah haji itu ibadah fisik.
0: Baik, luar biasa sekali ya Bapak. Kemudian mungkin yang terakhir ya, Pak Imam, apa harapan dan juga doa panjenengan ini untuk seluruh jemaah haji Indonesia, khususnya juga untuk calon jemaah haji dari Kloter 50 Surabaya menjelang puncak ibadah haji tahun ini, Pak Imam, monggo.
2: Harapan saya semoga semua yang melaksanakan ibadah haji itu dihindari yang namanya berbantah-bantahan, dihindari menghina mencela orang, dan selalu dekat dengan Allah dengan lewat zikir-zikir apa saja, yang penting niatnya mendekatkan diri kepada sesama jemaah. Lalu untuk masyarakat Indonesia, mohon doa restunya supaya semua yang haji benar-benar diberi kelancaran. Dan yang haji mendoakan semua yang ada di Indonesia semoga akhirnya ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah haji.
0: Amin. Pokoknya semua doa baik, semoga terkabulkan ya Bapak Imam. Kita juga selalu mendoakan untuk calon jemaah haji di sana sehat semuanya dan bisa menjalani ibadah haji dengan khusyuk tanpa suatu apapun, Bapak Imam.
2: Amin, amin, amin. Baik. Ini nanti diteruskan apa syukran.
0: Baik, terima kasih Bapak Imam atas waktu dan juga informasinya. Baik, Abah Sukron, ini tadi sangat luar biasa sekali ya ternyata persiapannya menjelang pengajian untuk wukuf besok ya Bapak.
1: Ya. Inge. Jadi wukufnya itu hari Selasa.
0: Oke,
1: hari
0: baik.
1: Selasa. Kemudian besok itu adalah perjalanan dari pagi. Kita diangsur-angsur, diambil oleh syarikah untuk dibawa ke Arafah, persiapan wukuf. Nah, sehingga ketika wukuf sudah posisi semua jamaah itu sudah dibawa ke Padang Arafah, baik itu yang sehat atau sakit atau yang sangat sakit, baik yang ada di rumah sakit pun, semuanya harus dibawa ke Arafah karena itu menjadi rukun haji, satu rukun yang tidak boleh diwakilkan, yaitu wukuf di Padang Arafah, tepatnya hari Selasa, insya Allah.
0: Insya Allah hari Selasa ya Bapak untuk proses wukufnya. Oke, baik ya. Untuk yang calon jemaah haji yang dari resti Bapak atau mungkin juga lanjut usia, ini bagaimana Bapak?
1: Para resti dan lanjut usia yang jamaah kami yang membawa kursi roda ada 25 jamaah. Sehingga ya besok yang kira-kira jalannya itu timik-timik begitu, yang jalannya itu pelan-pelannya nemen, yang tidak bisa jalan jauh, tentu ya akan membawa kursi roda besok. Nanti mulai berangkatnya besok, ya tentu harus ada pendampingan. Dan oleh Kloter 50 semuanya sudah ditata. Nama si A, kursi rodanya ini, pendampingnya ini. Ini semuanya sudah diatur sedemikian rupa bahwa ibadah nanti adalah ramah lansia. Dan ramah lansia dan ramah perempuan istilahnya begitu.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ya Bapak. Mungkin yang terakhir, Abah Sukron, ada pesan yang mau disampaikan ya kepada keluarga yang ada di tanah air, monggo Bapak.
1: Mana tadi sinyalnya kurang bagus. Ya.
0: Mungkin terakhir. Ada pesan yang bisa disampaikan untuk keluarga calon jemaah haji yang saat ini juga berada di tanah air. Ya. Bapak, monggo.
1: Ya, saya sampai

0: kembali ke hotel. Atau kalau yang Nafarsani itu bisa kembali ke hotelnya hari Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari atau 5 hari kita ada di tempat suci, maka perlu dukungan, support doa dari para masyarakat di seluruh tanah air.
1: Baik, semoga untuk ibadah haji dari calon jemaah haji asal Surabaya ya Bapak, semuanya juga bisa berjalan dengan lancar, sehat semuanya, amin, saat kembali ke tanah air tanpa kurang suatu apapun. Baik, terima kasih.
0: Ini kloter 50 juga ada yang dari Madiun, tapi tidak banyak ya.
1: Oke, baik.
0: Dari Madiun juga ada, kemudian dari Gresik juga ada, kemudian dari Sidoarjo juga ada, jadi campuran, tapi namanya kloter 50 SUB
1: begitu.
0: Surabaya, kloter 50 SUB, tapi terdiri dari ada sebagian dari Madiun, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, sehingga Radio Cakrakrisna bisa merambah ke semuanya dan insya Allah diminati oleh masyarakat luas sekitar Nganjuk dan Jawa Timur.
1: Amin. Baik, terima kasih Bapak. Oke, saya jadi penasaran ini Bapak Sukron, kalau yang usia yang paling muda dan juga mungkin mengikuti haji di tahun 2026 ini berapa Bapak?
0: Usia paling muda di kloter kami itu 19.
1: 19 tahun ya?
0: 19 tahun.
1: Ya,
0: baik. Karena antrinya kan 14 tahun. Berarti ketika dia umur 5 tahun itu daftar.
1: Kira-kira gitu. Sangat luar biasa sekali. Kalau yang usia paling lansia berapa Bapak?
2: 78.
0: Kalau yang paling tua itu umur 80 tahun.
1: Oke, 80 tahun ya. Sangat luar biasa sekali. Semoga semuanya lancar ya Bapak.
0: Jadi yang paling muda 19 tahun, yang paling tua 80 tahun. Itu.
1: Baik. Terima kasih Bapak Sukron atas waktu dan juga informasinya ya.
0: Sama-sama Mbak Lilin, semoga sehat semua.
1: Amin.
0: Dan besok kita update terus, besok kita berangkat ke Arafah sesuai dengan rate atau urutan urutan yang telah ditetapkan oleh syarikah atau pemerintah Arab Saudi.
1: Baik, kita selalu menunggu informasi menarik dari sana Bapak.
0: Oke,
1: baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan juga informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga sehat selalu Bapak. Salam untuk rekan-rekan yang juga saat ini lagi bertugas di sana, Bapak Sukron.
0: Ya.
1: Baik.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih. Syukron jazila. Dan Pak Yai Hambali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur cakra, itu tadi adalah perbincangan kami dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya bersama dengan Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan MAG dan juga Kiai Kloter 50 Surabaya sekaligus juga Ketua KBIH Brian Mekah, Kiai Haji Imam Hambali. Ini terkait dengan persiapan calon jemaah haji kloter 50 untuk pengajian persiapan wukuf.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah, menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama.

pertama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Cuaca untuk di siang kali ini sangat terik sekali ya, Sedulur Cakra. Nah, kalau di Mekah tadi kita juga dapatkan informasi, ternyata di sana lebih panas ya, Sedulur Cakra, 42 derajat kabarnya tadi. Sangat luar biasa sekali. Semoga untuk rekan-rekan kita yang saat ini juga menjalani ibadah haji, semoga semuanya juga diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di tanah air tanpa kurang suatu apapun. Dan juga untuk teman-teman yang ada di tanah air atau mungkin juga keluarga, ini juga bisa lebih tenang ya, Sedulur Cakra, dan juga terus mendoakan yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji. Ya, Sedulur Cakra, monggo Anda bisa berbagi informasi cuaca di siang kali ini seperti apa. 0852 9001061.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Waduh, katanya Pak Basoki di sana panasnya 42 derajat ya.
0: Iya, panas sekali.
1: Di sini saja, saya yang 38 itu loh Mbak, waduh luar biasa sekali. Gak bisa nahan.
0: Waduh,
1: gak bisa nahan. Apalagi di sana 42 derajat. Kira-kira pakai derajat. Payung boleh gak ya?
0: Boleh ya? Kok pakai payung. Jadi untuk persiapan besok Armusna ya, para calon jemaah haji itu juga sudah mempersiapkan diri, membawa payung, kemudian kayak makanan-makanan ringan kalau tadi informasi dari Bapak Sukron. Tapi kalau untuk menghadapi hal tersebut ya, agar tetap khusyuk dari Kiai Haji Imam Hambali tadi disampaikan, untuk terus ikhlas.
1: Iya, harus
0: pokoknya
1: ikhlas,
0: harus ikhlas apapun yang dilakukan di sana ya.
1: Ikhlas ya. Terus kuncinya satu ikhlas tadi ya.
0: Benar.
1: Yang disampaikan mungkin panas enggak apa-apa, ikhlas, sabar. Ya, kuncinya seperti itulah ya. Kemudian ini dikabarkan juga Pak Basoki ya berada di wilayah Johor Pace. Kondisi arus lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar untuk jalur utama. Cuaca pun dikabarkan untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ima, mengabarkan perjalanan dari Surabaya yang akan mengarah ke Madiun lewat jalur bawah. Jalur utama sepanjang jalan juga masih aman. Tadi melintas di seputaran Mojosari, Mojokerto juga masih lancar-lancar saja, tidak ada kewaspadaan. Cuaca pun untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ulfa yang saat ini juga melintas di jalur Mengkreng yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi jalanan di sana untuk di siang kali ini cukup ramai padat ya Lilin, terutamanya yang dari arah Jombang. Ini terlihat kendaraan mobil pribadi, kemudian bus angkutan umum, dan kendaraan sepeda motor. Cuaca pun untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Bu Siti mengabarkan berada di jalur Caruban Madiun yang akan mengarah ke wilayah Magetan. Kondisi jalanan dikabarkan juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Widodo, aktivitas perjalanan untuk di siang kali ini dari Nganjuk Kota yang akan mengarah ke Mojokerto. Posisi saat ini masih melintas di wilayah Boron Nganjuk. Kondisi jalanan juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Hari Minggu Mbak Lilin ya, boleh request ya ini
0: boleh,
1: Pak Widodo.
0: Boleh, monggo.
1: Nah, ini untuk menemani aktivitasnya katanya mau request lagunya Ebit G Ade. Untuk judulnya ikut Mbak Lilin saja.
0: Oh, ikut saya. Gitu. Mau kemana?
1: Ini nanti mau ke Mojokerto Mbak Lilin.
0: Mau ke Mojokerto. Okay,
1: ini
0: baik.
1: Masih sampai di Baron. Jadi kan untuk menemani aktivitas perjalanan ya.
0: Okay.
1: Minta tolong diputarkan lagunya Ebit G Ade. Nah, itu nanti lagunya judulnya ikut Mbak Lilin saja.
0: Okay, baik. Terima kasih Intan Anggrek informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra yang mau request lagu juga dipersilahkan ya. Untuk hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026, tentunya kita membuka kesempatan untuk Anda mendengarkan musik-musik favorit Anda, sedulur Cakra ya, melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Untuk di siang kali ini, Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berbagi informasi dengan kami. Kewaspadaan apa yang Anda temui maupun juga informasi menarik lainnya. Kalau Sedulur Cakra masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putrinya ya, untuk tahun ajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Di sini merupakan satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axioclass Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga, dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri. Atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

Berbagai informasi menarik lainnya Sedulur Cakra bisa terus pantau di media sosial kami, kemudian juga melalui website cakrakrisna.com ya Sedulur Cakra. Masih kita tunggu update perkembangan terkini di jalur-jalur yang Anda lalui. Kemudian terkait dengan pameran peternakan Kabupaten Nganjuk 2026 yang digelar di Gor Bung Karno, Kelurahan Begadung Nganjuk hari ini Sedulur Cakra. Apakah tadi Anda juga sempat ke sana? Bagaimana situasinya di sana? Apakah juga ramai Sedulur Cakra? Nah, kira-kira dari kontes kambing tadi, siapa yang menang? Kemudian daerahnya mana saja? Karena ada jutaan rupiah juga ya hadiahnya. Sangat luar biasa sekali. Tadi malam kita habis ada kegiatan mancing maningnya Sedulur Cakra. Hadiahnya juga sama, jutaan rupiah. Kemudian di siang harinya atau di hari Minggu 24 Mei ini juga ada kegiatan untuk kontes kambing begitu. Waduh, sangat luar biasa sekali ya Sedulur Cakra. Ini para peternak sangat dirayakan ya menjelang hari raya Idul Adha kali ini. Silahkan Anda bagikan informasinya di 0852 9001061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Sedulur Cakra Kepolisian Resor Malang masih mendalami dugaan ledakan petasan yang ada di sebuah rumah di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Insiden tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia. Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar, dia pun juga mengatakan saat penyelidikan awal dan olah tempat kejadian perkara, tim dari Satuan Reserse Kriminal turut mengamankan barang bukti satu ember berisikan petasan dari lokasi kejadian. Identitas korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut berinisial S, 48 tahun, yang merupakan pemilik rumah. Bambang juga menyampaikan, peristiwa ledakan yang menyebabkan meninggalnya S terjadi pada hari Sabtu, 23 Mei, sekitar jam 11.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, warga di sekitar lokasi kejadian tiba-tiba mendengar bunyi ledakan dari dalam rumah korban. Sontak mereka pun bergegas mendatangi lokasi sumber suara untuk melakukan pengecekan. Setibanya di tempat kejadian, warga mendapati S sudah dalam kondisi mengalami luka bakar yang serius pada beberapa bagian tubuh, yaitu meliputi kaki, tangan, dada, perut, hingga wajah. Setelah mendapatkan laporan itu, tim dari Polres Malang bersama dengan Polsek Kepanjen langsung dikerahkan untuk melakukan penanganan di lokasi kejadian. Bambang pun juga menyampaikan, setibanya di tempat kejadian perkara, pihaknya langsung membantu mengevakuasi korban untuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang agar secepatnya mendapatkan penanganan secara medis. Tetapi sekitar 2 jam kemudian, korban berinisial S dinyatakan meninggal dunia. Polisi juga sempat mengajukan permintaan visum dan autopsi untuk kepentingan penyelidikan, namun hal itu sempat ditolak oleh keluarga korban. Ya, terima kasih sedulur Cakra bagi Anda yang sudah berbagi informasi kewaspadaan maupun juga masalah sosial yang ada di sekitar Anda ya sedulur Cakra. Masih terus kami tunggu update informasi menarik dari Anda di 0852 9001061. Dan sedulur Cakra, ini saya himbau kembali ya agar tidak menggunakan atau tidak meracik petasan dimanapun Anda berada. Pokoknya jangan sedulur Cakra, karena kalau kita lihat sangat miris sekali berbagai pemberitaan yang mengabarkan atau yang memberitakan terkait dengan adanya ledakan petasan, dan lagi-lagi sedulur Cakra memakan korban jiwa. Ini sangat perlu diantisipasi dan sangat-sangatlah dihindari ya sedulur Cakra. Anda bisa berbagi informasi dengan kami untuk cerita menarik yang Anda temui di siang kali ini. 0852 9001061.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu. Untuk di siang kali ini Anda bisa berbagi informasi kembali ya, situasi lalu lintas, kemudian juga kewaspadaan yang Anda temui ini bagaimana di 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariyah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar, gak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Nariyah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan, pokoknya udah sehat saya. Alhamdulillah berkat herbal Nariyah. Herbal Nariyah, obat andalanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di WA Herbal Nariyah terdekat. Dan untuk Anda sedulur Cakra yang saat ini juga berada di sekitaran Wates Kediri, tentunya Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di WA Herbal Nariyah Wates. Untuk lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke arah barat kurang lebih 300 meter. Kalau Anda dari SPBU Bondo Wates ke arah timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

Sedulur cakra Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung panen raya di tambak budidaya udang berbasis kawasan Kebumen, Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin, yang mencatatkan capaian produktivitas tinggi dengan nilai ekonomi yang mencapai 2,8 miliar per hektar. Disampaikan dalam tinjauan tersebut, Presiden juga menyaksikan efektivitas sistem budidaya udang Vanamei yang mampu menghasilkan 40 ton per hektar dengan harga jual Rp70.000 per kilogram. Prabowo menyampaikan optimisme tinggi terkait potensi ekonomi yang dihasilkan dari tambak dengan sistem tata kelola modern tersebut. Presiden meninjau langsung kawasan BUBK Kebumen yang dikembangkan dengan konsep best practice budidaya modern yang mencakup sistem intake air laut, kolam tandon, saluran inlet dan outlet yang juga terpisah hingga instalasi pengolahan air limbah terintegrasi. Model itu terbukti mampu mengoptimalkan efisiensi produksi dibandingkan dengan cara-cara budidaya tradisional. Kehadiran kawasan BUBK Kebumen memberikan dampak ekonomi yang sangat nyata bagi daerah. Dengan total 206 petak kolam, kawasan ini mampu menghasilkan nilai produksi sekitar Rp67,2 miliar rupiah per siklus atau berpotensi menembus angka Rp134,4 miliar rupiah per tahun jika dikelola dengan maksimal. Selain kontribusi pendapatan, Presiden menyoroti peran strategis proyek ini dalam menyerap tenaga kerja lokal dan hingga saat ini operasional kawasan BUBK Kebumen sudah melibatkan ratusan orang yang bekerja di sektor budidaya perikanan tersebut.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, terkait dengan update agenda jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk, saat ini kita juga sudah tersambung dengan Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Muhammad Rifai. Halo, selamat siang waktu Indonesia Barat, Bapak Rifai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Mbak.
1: Baik, Bapak Rifai, bagaimana kabarnya di sana beserta dengan calon jemaah haji, Bapak?
2: Alhamdulillah sehat, lancar, dan kemarin kita telah melaksanakan tawaf qudum karena kita melaksanakan haji ifrad. Alhamdulillah sudah terlaksana.
1: Alhamdulillah, luar biasa sekali. Semuanya lancar ya Bapak, tidak ada hambatan?
2: Alhamdulillah lancar. Karo-karom sangat kooperatif dan juga PPIH dari Kemenhub juga luar biasa. Banyak sekali personelnya yang membantu kami di lapangan.
1: Oke, baik. Kalau untuk saat ini Bapak posisinya sedang di mana untuk calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk?
2: Yeah. Untuk posisi jemaah sekarang berada di hotel 422 dan 420. Ini masih bimbingan manasik penguatan karena besok pagi sudah mulai pendorongan menuju ke Arafah. Besok pagi jam 7 waktu Arab Saudi, insya Allah mulai kita bergeser ke Arafah.
1: Oke, baik. Berarti ini sudah persiapan juga untuk melakukan wukuf ya Bapak di Arafah?
2: Iya, ini sudah mulai penguatan manasik-manasik, kemudian packing-packing barang yang perlu dibawa karena ada tas ransel khusus armusna yang nanti akan dibawa oleh jamaah sehingga tidak perlu membawa koper ataupun juga bagasi, cukup tas ransel yang berisi perbekalan, baik itu mungkin doa-doa manasik, kemudian juga makanan, minuman yang untuk bekal selama di armusna.
1: Oke, baik. Bapak Rifai, ini menjelang armusna ya, sejauh mana kira-kira kesiapan teknis dan juga mental para calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ini, Bapak?
2: Insya Allah untuk mental para jemaah sudah siap dan alhamdulillah sudah mulai beradaptasi, walaupun ini baru hari ketiga kita sampai Jumat, Sabtu, Ahad hari ini. Alhamdulillah sudah adaptasi. Makanan pun juga sesuai dengan lidah Indonesia. Okay. Menunya ada menu terong juga ada.
1: Oh, waduh, terong juga ada ya ternyata di sana Bapak.
2: Yeah.
1: Sangat luar biasa sekali, fasilitasnya juga sangat luar biasa yang sudah disediakan juga. Kemudian untuk kondisi jemaah saat ini bagaimana Bapak? Apakah semuanya sehat?
2: Alhamdulillah rata-rata sehat, cuman kalau memang untuk ini kan ada program safari wukuf kemudian.
1: Halo Bapak Rifai, masih terdengar ya jelas suara saya?
2: Masih.
1: Oke, baik. Mohon bantuan untuk diulangi Bapak, tadi sempat terputus.
2: Oke. Terkait dengan kesehatan, alhamdulillah tim dari kesehatan kami, satu dokter, satu perawat, satu dokter pria.
1: Oke, baik.
2: Dengan kesehatan jamaah, sehingga nanti akan kita tentukan jamaah siapa yang mungkin perlu untuk safari wukuf karena mungkin jika ada kondisi yang tidak memungkinkan gitu, nanti kita fikan siang hari ini kita rapat.
1: Oke, baik. Jadi siang nanti akan langsung dirapatkan begitu ya Bapak? Baik. Ini apa saja Bapak yang perlu dipersiapkan oleh para calon jemaah saat menghadapi rangkaian armusna memang yang cukup padat dan menguras tenaga ya Pak Rifai?
2: Yeah. Dan jelas fisik, harus bawa minum cukup, minum yang cukup. Instruksinya dalam 1 jam 4 teguk air itu standarnya. Biar enggak.
1: Nggih, Bapak.
2: standarnya itu 1 jam 4 teguk minum. Mm-mm. Itu.
1: Oke, baik.
2: Ya.
1: Jadi untuk terus menjaga kesehatan agar tidak dehidrasi begitu ya, Bapak?
2: Iya, iya.
1: Baik. Betul. Apakah ada arahan khusus Bapak dari petugas haji kepada jemaah lanjut usia maupun juga jemaah dengan risiko kesehatan tertentu, Pak Rifai?
2: Ya, kemarin kita diadakan visitasi dan edukasi dari sektor, ada dokter, ada bimba, dan juga ada bukan akomodasi, yaitu...
1: Halo Bapak Rifai, apakah masih tersambung? Halo Bapak? Oke, baik. Sepertinya terkendala oleh sinyal ya, Sedulur Cakra. Sangat luar biasa sekali. Besok itu sudah persiapan untuk perjalanan ke Arafah begitu, Sedulur Cakra. Kalau dari calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang diketuai oleh Bapak Muhammad Rifai. Halo, selamat siang. Halo. Bapak Rifai, apakah masih tersambung?
2: Masih tersambung.
1: Oke, baik. Mohon maaf ini tadi terkendala oleh sinyal ya, Bapak. Baik, kita lanjutkan Bapak untuk pembahasan kita hari ini. Untuk cuaca di sana bagaimana, Bapak? Apakah para jemaah ini juga terus diingatkan untuk menjaga kesehatan tanpa mengurangi kekhusyukan ibadah, Bapak?
2: Nggih. Untuk sementara jemaah masih kita fokuskan untuk istirahat di hotel, sehingga belum banyak yang keluar hotel. Di luar pun lumayan ini, hampir 40 derajat sementara ini.
1: Oke, sangat luar biasa sekali ya panasnya, Bapak.
2: Nggih.
1: Oke, untuk agenda hari ini apa saja, Bapak, kira-kira?
2: Hari ini sedang berlangsung manasik, bimbingan manasik pemantapan oleh tim bimbat ini di masing-masing hotel. Ini persiapan terakhir.
1: Baik, ini bimbingan manasik ya Bapak yang dilakukan begitu menjelang Armusna di Arafah ya, Sedulur Cakra.
2: Iya.
1: Oke, baik. Dan mungkin juga yang terakhir Pak Rifai, ada pesan yang bisa disampaikan untuk Sedulur Cakra yang berada di tanah air, Bapak? Monggo.
2: Pesan saya, mohon tetap bantuan doanya, mudah-mudahan menjelang
1: Baik. Ini untuk Dulur Cakra, mohon doanya ya menjelang puncak ibadah haji di tahun 2026 ini, karena di sana para Sedulur Cakra juga harus terus khusyuk untuk beribadah tentunya, dan semoga kita diberikan kesehatan juga dan juga kelancaran ketika nanti saatnya kita juga ada panggilan ke tanah suci begitu ya, Bapak Rifai.
2: Amin.
1: Baik. Terima kasih Bapak Rifai atas waktu dan juga informasinya ya Bapak. Baik. Ya Sedulur Cakra, saat ini juga terkendala sinyal. Terima kasih Bapak Muhammad Rifai, Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Sedulur Cakra, terkait dengan update agenda Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Saat ini juga masih difokuskan untuk beristirahat di hotel dan juga ada bimbingan manasik. Ini tentunya untuk penguatan persiapan Armusna di Arafah, karena besok juga sudah akan perjalanan ke Arafah untuk menjalani ibadah wukuf. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah menyimak untuk Warta Haji 2026. Anda bisa terus mendapatkan informasi terkait dengan haji langsung dari Makkah dan Madinah bersama dengan Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0852 9001. Sedulur Cakra, dua karyawan toko aksesori ponsel di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, ditemukan meninggal dunia di dalam rumah toko atau ruko pada Sabtu 23 Mei kemarin. Keduanya diduga meninggal akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat padam listrik massal atau blackout yang melanda seluruh wilayah Sumatera Utara. Kapolsek Air Putih AKP Rahmat Hutagaul juga mengatakan peristiwa tragis itu terjadi di Ruko Indrapura ACC, lingkungan 3 Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Kejadian tersebut pertama kali terungkap sekitar jam 12.30 ketika rekan kerja para korban datang untuk membuka toko. Menurutnya, rekan kerja korban sempat mencoba menghubungi para penghuni ruko melalui telepon, namun panggilan tidak dijawab. Karena curiga tidak ada aktivitas sama sekali di dalam bangunan, pengawas toko kemudian meminta bantuan warga untuk membuka paksa pintu ruko tersebut. Setelah pintu tersebut berhasil dibuka, 4 orang ditemukan berada dalam kamar dalam kondisi yang mengenaskan. 2 korban ditemukan sudah meninggal dunia, sementara 2 lainnya dalam kondisi pingsan. Adapun 2 korban yang meninggal diketahui berinisial RR 24 tahun, warga Kota Tebing Tinggi, dan AA 22 tahun, warga Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara 2 korban selamat, yaitu M 22

0: tahun dan DCA 17 tahun dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bidadari untuk mendapatkan penanganan medis. Cek informasi, Iis.
1: Di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri, ini disampaikan oleh Pak Arif yang mau menuju ke arah kota. Disampaikan lalu lintas ramai lancar walaupun siang hari panasnya lagi terang-terangnya, tapi masih banyak kendaraan yang melintas di sana termasuk juga kendaraan roda 2. Lalu dari Pak Budiono tadi menanyakan ruas tol Jombang arah Mojokerto apakah ada hambatan. Kalau untuk saat ini insya Allah aman, tidak ada hambatan untuk lalu lintasnya. Monggo kalau mau menuju ke arah Mojokerto maupun Surabaya. Lanjut lagi, ini tadi dari Mbak Anis, hanya menambahkan saja kawasan Papar Kediri cuacanya cerah, beliau di rumah saja ya. Dan mengupdate untuk tetap hati-hati bagi pengguna jalan karena kemarin juga ada insiden lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil elf di jalur Papar Kediri. Kemudian Bu Wiwi, perjalanan menuju ke arah Surabaya ini sudah nyampe di Simpang 4 Mojo Agung Jombang, lalu lintasnya juga ramai, cuacanya sangat cerah, dan kalau dipandang dari arah timur sebenarnya sudah mulai ada yang mendung. Jadi monggo untuk dipersiapkan, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Sedulur cakra, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan untuk Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada pangan. Salah satunya produksi udang di Kebumen, Jawa Tengah, dan di tengah situasi ketidakpastian serta konflik geopolitik yang melanda berbagai belahan dunia saat ini. Pencapaian ini merupakan hasil dari langkah strategis pemerintah selama 19 bulan terakhir dalam memperkuat kemandirian sektor pangan guna menjamin stabilitas kebutuhan pokok masyarakat. Presiden yang menghadiri panen raya udang yang ada di tambak budidaya udang berbasis kawasan Kebumen merincikan kalau capaian swasembada saat ini mencakup komoditas pokok seperti beras, jagung, dan juga protein telur ayam. Sementara itu, untuk komoditas daging, pemerintah saat ini tengah menggenjot percepatan produksi dengan target kemandirian penuh yang diharapkan dapat terrealisasi dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Di tengah situasi global yang dipenuhi dengan ketegangan geopolitik, Presiden menekankan kalau Indonesia harus memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh. Hal ini dinilai krusial untuk melindungi kekayaan alam nasional dari intervensi pihak asing maupun pihak tertentu yang ingin menguasai sumber daya domestik. Selain ketahanan pangan dan pertahanan, Presiden menyoroti pentingnya menutup celah kebocoran kekayaan negara yang selama ini menghambat kesejahteraan rakyat luas. Presiden berkomitmen penuh untuk memastikan kekayaan tersebut dikelola secara transparan dan dinikmati langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir pihak. Lanjut cek informasi, Iis.
1: Ada Pak Masudi di Nganjuk Kota, disampaikan cerah sekali untuk cuacanya. Katanya kota angin, tapi kok anginnya nggak nemu ini tadi ya. Nggak kerasa, kata beliau.
0: Anginnya lagi cuti dulu kayaknya.
1: Lagi ya? Cuti karena hari Minggu, Pak. Jadi dinikmati dulu ya cuaca yang cerah ini di kawasan Nganjuk. Beliau warga Madiun dan ini tadi turun di gerbang tol Begadung Nganjuk ya. Tujuan ada di Loceret, di rumah keluarga di sana. Kemudian dari Bu Restu ini tadi juga menambahkan lagu-lagu yang diputarkan ini menemani aktivitas beliau dalam perjalanan juga menuju ke arah Blitar dan sekarang itu sudah nyampe kota Kediri.
0: Oke, gimana ini tadi selama perjalanan,
1: nah,
0: Bu?
1: Nah, ini belum ditambahkan ya, hanya saja belum request karena lagu-lagu yang diputarkan semuanya juga menarik begitu. Kemudian ada Pak Utomo tadi sempat menambahkan untuk di Balongbendo Sidoarjo ya, saat ini juga cerah lilin, kemarin juga sempat diguyur hujan, tapi kalau untuk saat ini cerah sekali, lalu lintas ditambahkan lebih ramai dari biasanya mungkin karena juga hari Minggu banyak kendaraan pribadi yang melintas. Kemudian jalur utama Surabaya Madiun tepatnya ini di Mangudikaran Nganjuk untuk lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Okay. Tadi banyak truk muatan barang yang dari arah Madiun menuju ke timur ya, mungkin bisa dipelankan laju kendaraannya saja. Cuaca juga masih sama, masih cerah di Nganjuk, Lilin.
0: Terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime ya, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga stamina pada pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pada pria. Konsumsi sesuai anjuran Sedulur Cakra agar tubuh tetap fit setiap harinya. Informasi dan pemesanan bisa Anda hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur cakra Presiden Prabowo Subianto menyatakan berkomitmen untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menghentikan kebocoran kekayaan negara, di mana dalam 19 bulan pemerintahannya sejumlah capaian strategis sudah berhasil diraih. Dalam keterangan Sekretariat Presiden, Prabowo Subianto juga mengatakan capaian itu salah satunya adalah mewujudkan swasembada sejumlah komoditas pangan. Ia pun menilai capaian tersebut menjadi hal yang sangat penting di tengah situasi dunia yang saat ini dipenuhi konflik dan ketidakpastian geopolitik. Menurutnya, Indonesia harus tetap waspada dan memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor. Selain ketahanan pangan dan pertahanan, Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1445 yang menyatakan sumber daya alam Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Presiden juga kembali menyinggung pidatonya saat rapat paripurna DPR pada 20 Mei, yang menyatakan Indonesia memiliki kekayaan besar, namun masih menghadapi persoalan kebocoran sumber daya negara yang harus segera dihentikan. Seluruh upaya tersebut akan dilakukan agar kekayaan bangsa dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu.

Ya, sedulur cakra, untuk lagu-lagu requestan dari Anda kita putarkan ya berdasarkan urutannya. Ini sangat luar biasa sekali antusiasnya. Monggo yang belum request lagu bisa segera cantumkan judul lagu dan nama penyanyinya di Gatekeeper ya. Siang kali ini masih ada Iis Atin, Danti Danila, dan juga Erika Dwi. Sedulur cakra, tim opsional Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota bersama dengan Polsek Jatiuwung menangkap 3 pelaku begal sadis yang beraksi di kawasan flyover Taman Cibodas, Kota Tangerang. Ketiga pelaku diketahui merupakan anggota kelompok gangster Cikande 1. Penangkapan salah satu pelaku berlangsung dramatis di wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku yang berusaha kabur hingga ke area perkebunan warga. Petugas bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara, lantaran pelaku terus mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Salah satu tersangka berinisial R diketahui masuk dalam daftar pencarian orang setelah terlibat aksi pembegalan terhadap 2 pengendara motor di flyover Cibodas pada 12 Mei 2026. Dalam aksi tersebut, 2 korban bernama Dimas dan Sarif mengalami luka bacok cukup parah akibat sabetan senjata tajam jenis celurit saat mempertahankan sepeda motor mereka dari para pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang, AKBP Parikesit, juga mengatakan kalau para pelaku berjumlah 6 orang dan beraksi menggunakan 2 sepeda motor. Ia pun menjelaskan pengendara sepeda motor mengalami 6 luka bacok di bagian punggung, bahu, dan paha. Sejumlah penumpang yang dibonceng mengalami luka tusuk akibat senjata tajam tersebut. Aksi para pelaku begal setelah warga sekitar lokasi berdatangan untuk membantu korban. Dan akhirnya aksi tersebut sempat digagalkan. Dalam kondisi panik, para pelaku melarikan diri dan meninggalkan sejumlah barang bukti berupa helm dan juga masker.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di siang kali ini. Kami tunggu update-update menarik lainnya dari Anda ya. Dan mungkin Anda saat ini juga baru bergabung di channel 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda bisa simak berbagai informasi melalui media sosial dan juga di aplikasi streaming maupun juga di website kami cakrakrishna.com Sedulur Cakra. Jadi Anda tidak perlu khawatir tertinggal informasi dari kami karena sudah kita rangkumkan di sana ya. Dan terkait dengan kondisi para calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk maupun juga SUB Surabaya, Anda terus bisa mendapatkan informasinya live dari Makkah dan Madinah melalui Warta Haji 2026 di 106,1 FM Radio Cakra Krishna setiap jam 1 siang dan jam 7 malam. Jadi pastikan Anda tetap stay tune di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sudah memasuki jam 2 siang Sedulur Cakra, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper ya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan bagi Anda yang lagi di perjalanan, tetap hati-hati, kita tunggu update dari Anda.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sudut Cakra. Kali ini bersama dengan saya Iisatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Saya nanti bersama Danti dan juga Erika Dwi ya di ruang gatekeeper yang tentunya siap untuk menerima informasi dari Anda. Dan barangkali Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda, nanti bisa kami putarkan satu persatu. Caranya adalah request lagu dan WA dulu di WA-nya gatekeeper ya, dan harus lengkap ini untuk penyanyinya siapa dan lagunya ini apa versi apa begitu. 0852 9001061 untuk Anda berbagi informasi. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852 9010 61. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Sri Jakra, untuk Anda yang sudah memulai perjalanan siang kali ini, saya mau untuk hati-hati dan waspada. Beberapa titik tadi dikabarkan ada kepadatan juga seperti jalur dalam kota Kediri, ruas yang menuju ke arah Tulungagung, begitu juga sebaliknya ya. Lalu untuk di perbatasan Nganjuk Surabaya bagaimana ini? Ya, di Jombang dan juga di jalur Wilangan arah Madiun nanti boleh ditambahkan juga ya. Ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Ya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Yuli yang sudah menyapa ya siang hari ini. Bu Yuli Kandangan Kediri.
0: Oke.
1: Menginformasikan cuaca siang hari ini cukup cerah, kemudian agak panas ya, berarti gerah. Mau request lagunya juga You Are Still The One ya, nanti diputarkan. Terima kasih Bu Yuli sudah setia pantau Radio Cakra Krishna. Kemudian

0: Fitri ini di wilayah Sukodono, Sidoarjo. Kondisi siang hari ini kabarnya juga sudah mulai redup, waspada dan hati-hati. Sementara itu untuk di wilayah Brebek Nganjuk, cuacanya cerah ditambahkan oleh Bapak Soleh. Di rumah saja arus lalu lintas jalur desa kabarnya juga cukup landai jam 2 siang ini. Ditambahkan kembali informasi oleh Ibu Septi, lokasi berada di Jalan Raya Madiun Surabaya, tepatnya di Baron Nganjuk. Ini dari video yang kami terima, lokasinya hampir mendekati perlintasan rel kereta api Baron. Kondisi di sana juga cukup lancar, tidak ada antrean kendaraan ya. Kan rawan kepadatan, terjadi kepadatan di perlintasan rel kereta api Baron. Namun siang hari ini karena mungkin kebetulan tidak ada kereta api yang melintas sehingga lancar, aman, banyak kendaraan roda 4. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Ibu Retno. Ini tadi berada di sekitar Pasar Wage Baru Nganjuk. Kondisi di sana juga panas sekali. Untuk aktivitas pasar juga sudah landai siang hari ini, tidak ramai. Sementara itu, ini tadi dari Pak Toto. Waduh, Is. Kirim foto.
1: Oke, foto apa ini?
0: Katanya sapi bobot 620 kilo. Besar ya, ya ini ya.
1: Mau dibuat kurban ini?
0: Sepertinya ya. Harganya 40 jutaan.
1: Oh, iya.
0: Sapi apa ya ini kira-kira?
1: Nah,
0: bobotnya 620 kilo is ya.
1: Wah.
0: Besar sekali ini ya. Ini betul apa enggak 620 kilo, Pak Toto ya? Kok besar sekali? Waduh ini. Ini mungkin bisa disampaikan lokasinya di mana, kok ada-ada saja ya. Ini share foto video sapi gitu ya, dengan harga 40.300.000. Karena mungkin jelang Idul Adha ya. Jadi ini tadi share foto video terkait dengan sapi ya, yang harganya 40 juta rupiah ya. Tapi kalau sapi kan untuk 7 orang ya, Isya?
1: Iya, muat 7 orang.
0: Muat untuk 7 orang. Jadi 40 juta dibagi 7 orang. Lumayan ya kan ya. Kalau ingin kurban sendiri bisa pakai kambing ya, Isya?
1: Iya,
0: kambing.
1: Satu orang.
0: Kemarin
1: ya,
0: itu dari siapa ya? Saya lupa, pendengar juga itu menyampaikan 3 kambing 7.500.
1: 3 kambing.
0: 3 kambing.
1: Berarti satunya itu 3 jutaan ya.
0: Satunya 2,5.
1: 2,5 enggak sampai lah ya, 3
0: sampai
1: juta.
0: 3 sampai 3 juta. Benar, ukurannya sedang ya, tidak sedang terlalu besar, kemudian juga tidak terlalu kecil karena sudah hamin 3 ya, Is ya. Hamin 3 menjelang Lebaran Idul Adha. Jadi ini jualan, yang jualan hewan kurban semakin aktif ya mempromosikan dagangannya ya.
1: Kalau di tempat saya tuh di pinggir-pinggir itu ada penjual kan.
0: Ini
1: kalau di Nganjuk gimana kota?
0: Di Nganjuk kota saya tidak menjumpai ya, belum menjumpai benar. Tapi ada saat saya perjalanan ke studio, ada satu lokasi yang memang sudah ada yang jual hewan kurban ya, sejak hamin 7 seperti itu. Jadi kambingnya memang ditaruh ini pekarangan pinggir jalan, kemudian juga sudah dikasih makan gitu ya. Jadi kita kalau ingin beli hewan kurban ya, tinggal berhenti aja langsung ke situ ya, sambil pilih-pilih. Tapi harganya nggak tahu sih, karena saya juga nggak berhenti naik harganya. Tapi sudah ada ya, sudah
1: ya,
0: ada
1: mungkin 2,5 sampai 3 itu ya.
0: Memang normalnya kan segitu ya, 2,5 sampai 3 juta. Ada juga yang 4 juta, tapi kan ukurannya pasti besar, ya. Itu kan juga menyesuaikan ukurannya, kemudian kondisi kesehatannya seperti itu, jenisnya apalagi ya. Jenisnya itu juga mempengaruhi harga hewan tersebut. Beralih ke informasi lain, disampaikan juga oleh Bapak Iswanto, ini tadi melintas di sekitar ini lapangan Bung Marji ya, Pace. Kondisi di sana juga sudah mulai ramai, mungkin karena hari Minggu ya, jadi sudah mulai banyak yang berdatangan untuk olahraga sore hari ini. Sementara cuaca disampaikan cerah, Is.
1: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, saya langsung putarkan Ragu Likuasan ya.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Iis yang menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Saya update informasi ke Erika.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Pak Slamet ya. Ini mengirimkan sebuah video, ternyata lokasinya itu di wilayah Tertek, Pasar Sapi Pare Kediri ya.
0: Okay.
1: Pasar Hewan Tertek Pare Kediri, sekitar sana. Ini sudah hujan, Is.
0: Oh,
1: hujannya
0: iya,
1: lumayan deras ini kalau saya lihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Pak Slamet siang hari ini dari ini talang air ya, kelihatan kan. Kalau talang airnya deras kan berarti hujannya juga deras seperti itu ya.
0: Airannya deras ini.
1: Iya, agak berangin Is ini. Untuk kondisi di wilayah Pare Kediri ya, sekitar Pasar Hewan Tertek Pare Kediri ya, sedikit berangin, hujannya juga deras. Hati-hati yang mengarah ke wilayah Pare Kediri. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Taufik ya, yang juga sudah menyapa siang hari ini. Cerah Mbak Erika, Mbak Iis. Jadi beda ya. Kalau di Pare tadi hujan deras, tapi kalau di tempatnya Mas Taufik ini cerah sekali. Bahkan cukup panas ya, Is, dari foto yang disampaikan oleh Mas Taufik. Mas Taufik kalau info kan lengkap sekali ya. Lengkap sekali dikasih foto, dikasih video biar kita tahu kondisinya di sana seperti apa. Sedang ngopi. Minum wedang kopi dulu
0: siang-siang ya.
1: Iya, biar fokus, biar tidak lupa. Nanti katanya lupa muter lagu lagi ya. Salah muter lagu lagi. Iya, tidak. Sudah fokus ini. Requestnya tumben ini Dewa 9 Iwan Fals. Manusia setengah dewa. Nanti diputarkan ya, Manusia Setengah Dewa dari Iwan Fals. Kok gak birunya cinta ya?
0: Biasanya ya.
1: Iya, terima kasih Mas Taufik ya. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan Pak Mustafa. Menyampaikan saat ini berada di Jalan Raya Mayaan Kediri, mengarah ke Kediri Kota dari Nganjuk Kota. Kondisi untuk siang hari ini ramai lancar, kemudian juga tidak menjumpai adanya kejadian menonjol ya atau insiden lalu lintas. Sementara untuk cuaca juga cerah. Bu Yuli menyampaikan terima kasih sudah diputarkan ya,
0: sami,
1: untuk requestannya ini tadi. Monggo on air Ibu Yuli. Biasanya Bu Yuli ini kan on air-nya pagi.
0: Pagi pas olahraga kan.
1: Pas
0: ya?
1: Olahraga pagi. Nah, ini tumben merapatnya sudah siang. Apakah tadi pagi repot sekali dengan segala aktivitasnya ya. Ibu-ibu kalau minggu pagi biasanya repot masak besar karena semuanya ada di rumah gitu ya, atau malah enggak masak atau jalan-jalan ini Bu Yuli ya. Kemudian tambahan informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Agung, melintas di sekitar Pasar Bogor Nganjuk. Di sana juga lancar arus lalu lintasnya mengarah ke Wilangan dari wilayah Jombang. Cuaca juga cerah, Is.
0: Terima kasih Erika Dwi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
4: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Ya, update agenda jemaah asal Nganjuk ya. Jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 113 ini terus mematangkan persiapan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau disingkat menjadi Armuzna. Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Muhammad Rifai, saat on air live langsung di Radio Cakra Krishna memastikan kondisi jemaah hingga Minggu 24 Mei pagi dalam keadaan yang sehat. Seluruh jemaah tetap mengikuti rangkaian pembinaan serta manasik di hotel tempat mereka menginap di Arab Saudi. Muhammad Rifai menyampaikan bahwa aktivitas jemaah sementara waktu lebih banyak dilakukan di dalam hotel. Hal itu mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup panas. Para jemaah juga terus diingatkan untuk menjaga kesehatan dan mengatur aktivitas ibadah agar tetap prima menjelang wukuf di Arafah. Menurut Muhammad Rifai, pembimbing kloter dan petugas haji terus memberikan arahan khusus terutama kepada jemaah lanjut usia. Langkah ini dilakukan agar mereka itu tidak memaksakan diri menjalankan ibadah sunnah di luar kemampuan fisiknya. Fokus utama saat ini adalah menjaga stamina agar seluruh jemaah dapat mengikuti puncak ibadah haji dengan lancar. Muhammad Rifai pun mengajak masyarakat Indonesia, khususnya warga Kabupaten Nganjuk, untuk terus mendoakan kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji tahun 2026 ini.

0: itu tidak dibenarkan berdasarkan keterangan dari kedua pelaku Is. Kemudian mengingat pelaku ini masih di bawah umur, akhirnya dari pihak kepolisian melakukan pembinaan. Seperti itu, pembinaan diberikan edukasi. Dalam waktu pembinaan, kedua orang tua dan juga dari RT setempat juga diminta hadir pada waktu itu ya.
1: Okay.
0: Jadi Sedul Cakra, misalkan ini Anda menerima info, foto, video yang masih belum terverifikasi kebenarannya, mohon pastikan berhenti di Anda saja. Jangan disebarluaskan ya.
1: Betul.
0: Jangan di-share ke grup. Nah, ini nanti yang jadi menimbulkan kepanikan berdasarkan pemberitaan yang belum benar adanya. Kalau Anda takut, ragu, lebih baik laporkan saja. Tanyakan kepada pihak yang memang sudah berwenang. Langsung tanya ke pihak kepolisian atau mungkin kepada kami. Kami juga bisa menjadi jembatan Is.
1: Yeah.
0: Nanti bisa kita carikan info, kita konfirmasi kepada pihak kepolisian ya. Semoga tetap aman dan adik-adik jangan FOMO ya. Ini jangan ngeprank-ngeprank nanti daripada diciduk sama bapak-bapak polisi ya.
1: Betul.
0: Semoga tetap aman. Kita masih tunggu kalau yang di wilayah Kediri, Is.
1: Lanjut ke Erika.
2: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Gilang, perjalanan dari Surabaya ke wilayah Nganjuk, jalur tol sampai di wilayah Krian itu aman, lancar, cuacanya mendung. Namun setelah sampai di wilayah Mojokerto, ini sudah mulai turun hujan, Is. Jadi Krian tidak hujan, mendung, sementara Mojokerto ini sudah hujan. Untuk requestnya, ini juga ada lagu dari Hindia, Everything You Are, nanti diputarkan ya, untuk menemani aktivitas perjalanannya Mas Gilang menuju ke wilayah Nganjuk. Sementara itu saya juga terima tanggapan ini dari Pak Nur terkait dengan pocong jadi dadian yang meresahkan warga ya beberapa hari terakhir ini, bahkan tidak hanya di wilayah Nganjuk, Kediri, Mojokerto, Jombang ya Is, tapi juga ramai di pemberitaan nasional seperti itu ya. Wilayah Tangerang sana juga ada, kemudian tadi dari wilayah Lamongan pun juga ada seperti itu. Pak Nur menyampaikan, benar, jangan sampai wilayah kita sepi. Dia bawa teman pun masih banyak warga kampung gitu loh ya. Jadi kan pasti rombongannya pasti lebih banyak warga kampung ya Is. Ya, warga kampung kan banyak, satu rumah ada berapa orang ya, entah itu pocong beneran atau pocong bawa senjata tajam, yang punya rumah juga pastinya punya gitu ya. Nah ini Pak Nur, warga Nganjuk menyatakan tidak takut dengan adanya pocong jadi-jadian itu ya. Siap ini untuk menghadapi gitu ya. Ini sekarang anak zaman sekarang itu mudah kagetan, mudah gumunan, mudah aleman,
1: FOMO-an.
2: Kemudian ditambah lagi mudah nge-share, membagikan tanpa tahu yang sebenarnya. Ya kalau ingin tahu kepastiannya ya tanya Cakra Krisna, betul itu Pak Nur.
1: Betul.
2: Kami menjembatani untuk konfirmasi langsung ya ke petugas terkait apakah betul terjadi adanya peristiwa tersebut atau tidak. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Supardi tadi, menanyakan ya apakah betul di pelosok Selatan Kediri kemarin infonya ada pocong jadi-jadian yang ketangkap warga. Kemudian juga ada petugas kepolisian yang berada di lokasi, ini infonya sudah menyebar kemana-mana, beredar di mana-mana, apakah betul? Jadi tadi kami konfirmasi langsung ke Kapolsek Pelosok Klaten, Polres Kediri, Ibtu Dwi Widodo, namun hingga saat ini belum kami dapatkan balasan ya dari Ibtu Dwi Widodo. Sementara itu saya juga terima informasi dari Pak Mustofa, ini tadi melintas di sekitar wilayah Caruban, Madiun. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga tidak hujanis.
1: Terima kasih Erika dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Iya, lagunya India Everything You Are ya, yang saya putarkan ini tadi. Mendengarkan di mana? Di rumah, di jalan, atau mungkin di tempat wisata sambil dengarkan via aplikasi streaming ya. Saya rasa kalau hari Minggu seperti ini masih banyak juga yang mengakses lokasi-lokasi ramai seperti mungkin pantai, lalu juga tempat wisata yang sering diserbu. Kalau di Nganjuk ya seputaran jalur Loceret ya, karena menuju ke Rajolotundo atau menuju ke Roro Kuning. Dan ada lagi satu yang di Sawahan Nganjuk, Sawahan yang setiap hari identik dengan cuaca hujan begitu. Nggak siang, nggak sore, kadang hujan ya di sana. Sudah pernahkah Anda ke air terjun Sedudo, Sedujakra yang bertempat di Sawahan Nganjuk? Pasti juga terkesan, wah bagus sekali begitu ya. Ternyata Nganjuk punya beberapa tempat yang memang perlu sekali untuk dikunjungi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesasura dan Lembusura yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembusura dan Mahesasura dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembusura dan Mahesasura. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembusura ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri sebuah desa.

0: Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus mendorong penguatan sektor peternakan melalui gelaran Pameran Peternakan 2026 yang berlangsung di Gor Bung Karno, Kelurahan Begadung Nganjuk. Kegiatan ini menjadi ajang promosi potensi peternakan lokal sekaligus upaya membangun regenerasi peternakan muda di Kabupaten Nganjuk. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Dr. Hewan Eri Cahyono MAP saat on air menyampaikan kondisi sektor peternakan di Kabupaten Nganjuk saat ini cenderung stabil. Sektor peternakan di Nganjuk disebut terus mengalami peningkatan, baik dari sisi populasi maupun produktivitas ternak. Dinas Pertanian terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan edukasi kepada para peternak agar populasi ternak tetap terjaga. Langkah itu dilakukan khususnya pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK serta penyakit lumpy skin disease LSD pada ternak beberapa waktu lalu. Eri Cahyono menjelaskan populasi ternak kambing dan domba di Kabupaten Nganjuk ini mencapai sekitar 141 ribu ekor, sedangkan populasi sapi berada di kisaran 110 hingga 115 ribu ekor. Sementara untuk sektor unggas itu masih didominasi ayam pedaging dan ayam petelur. Selain itu, Pemkab Nganjuk juga sedang mengembangkan potensi ternak lokal berupa bebek lengki yang berasal dari wilayah Lengkong. Saat ini, Dinas Pertanian bersama dengan Kementerian Pertanian itu sedang melakukan pendampingan agar bebek lengki dapat menjadi galur baru unggulan daerah. Ke gatekeeper Erika.
1: Saya sudah terima balasan dari Ibtu Dwi Widodo, Kapolsek Pelosok Klaten Polres Kediri terkait dengan pocong jadi-jadian yang tertangkap di wilayah Pelosok Klaten Kediri. Ternyata kemarin itu betul Is, ya. Kejadiannya tanggal 23 Mei 2026. Dan kemarin itu kasus tersebut langsung dilimpahkan ke unit PPA Polres Kediri, karena dari pelaku ternyata masih anak-anak.
0: Oh, ini FOMO lagi berarti.
1: Kemungkinan seperti itu, sama yang di wilayah Lamongan ya tadi. Anak-anak yang FOMO juga, ada yang dandan pocong, kemudian ada teman-temannya ya yang ngevideo gitu Is ya, ngefoto, ngevideo. Terjadi juga di wilayah Pelosok Klaten Kediri, ternyata pelakunya itu masih anak-anak. Apakah sama kronologinya seperti di Lamongan? Jadi mereka itu lebih dari satu atau dua orang seperti itu ya. Kemudian ngeprank ya bahasanya, ngeprank warga sekitar. Kemarin tertangkap warga dan juga langsung ditangani oleh rekan-rekan kepolisian. Jadi ini tadi saya juga langsung coba menyambungkan ya ke unit PPA Polres Kediri terkait dengan tindak lanjutnya seperti apa, apakah ada ini ya mungkin pembinaan atau ada tindak lanjut lainnya yang dilakukan oleh unit PPA Polres Kediri. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya ya Is, akan kami sampaikan kembali. Sementara itu kami juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Putra. Ini tadi melintas di wilayah Jombang Kota, kondisinya tidak hujan, arus lalu lintas juga cukup ramai namun lancar. Dari Ibu Nur Hasanah, Bapak setiap pagi ngopi pakai kopi jahe Is. Makanya Ibu Nur ini akhirnya juga buat siap setia gitu ya, membikinkan ya. Tidak hanya menyeduh tapi juga dibikinkan langsung kopi jahenya ya. Digoreng tadi apa digoreng? Dipanggang ya. Kedelainya dipanggang apa digoreng ini namanya? ya.
0: Di apa ya? Di
1: kopi, oh ya, kopinya kopi. Ya. Bentuknya mirip kedelai.
0: Pokoknya kayak digoreng tapi enggak pakai minyak gitu.
1: Iya.
0: Disangrai.
1: Disangrai, bener, disangrai kopinya, disangrai sendiri, kemudian dicampur jahe sendiri seperti itu. Jadi homemade ya. Dari Bu Nur untuk suaminya. Ini tadi bikin kopi 0,5 kg dicampur jahe 1/4 kg. Mantap rasanya, Is.
0: Oke, baik. Lanjut ke Danti.
2: Ini masih ada tanggapan terkait dengan maraknya teror jadi-jadian pocong ya. Ini kalau Agung Resi menambahkan info, secara logika jenazah kalau masuk ke liang kubur, ketiga talinya itu langsung dilepas oleh petugasnya, baru digubur. Nah, jadi kalau ada penampakan pocong di atas kepala masih ada talinya, berarti itu tidak benar.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih Agung Resi yang ada di Berbek Nganjuk ya, beliau. Kemudian kita juga terima informasi tambahan dari Bapak Nur. Ini untuk yang mudah terpengaruh informasi hoax dari media sosial, saran dari Bapak Nur, di-uninstall saja. Iya, tren-tren yang negatif, kebenaran yang kurang akurat, itu juga meresahkan.
0: Betul.
2: Tidak hanya salah satu pihak, tapi akhirnya meresahkan banyak orang ya. Sampai harus menerjunkan dari pihak kepolisian hanya gara-gara FOMO, ngeprank. Kan yang kejadian sebenarnya kan di Tangerang itu ya, Is. Ya, yang modus pencurian, tapi akhirnya ditiru, dijadikan tren atau FOMO ya, anak-anak remaja ini ngeprank atau menakut-nakuti temannya. Jangan sampai ada kejadian serupa. Dan untuk Anda yang bermain media sosial, juga kami harapkan bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian Is, kalau di sekitar studio kan habis diguyur hujan ya. Habis diguyur hujan sebentar, kemudian cerah lagi sore hari ini. Ternyata hal yang sama juga terjadi di Simpang 3 Mengkreng. Ada Bapak Imam menambahkan di sana cuacanya sudah reda, tapi jalanan beberapa titik juga ada bekas hujan. Arus lalu lintas ramai, dominasi kendaraan pribadi dan juga truk bermuatan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan Erika Dwi.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Zuru Jagra, untuk Anda yang mungkin masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Kelas Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran ini sudah dibuka. Untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang. Untuk informasi dan pendaftarannya, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda ini juga bisa mengunjungi websitenya di pbdb.smkalhudakdr.sch.id. Untuk kontak WhatsApp yang bisa dihubungi di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

Oke, baik, sudah masuk di jam 4 sore. Saya geser dulu ya ke ruang gatekeeper. Nanti akan dilanjut oleh rekan-rekan yang bertugas. Selamat sore, hati-hati di perjalanan.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sore, seru Jakra lepas dari jam 4 sore bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper II Satin dan Danti Danila. Anda bisa sampaikan kepada kami bagaimana kondisi maupun situasi di sekitar Anda. Sudah hujan atau belum? Kemudian arus lalu lintas apakah sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraan? Karena biasa kalau sore seperti ini, kondisi arus lalu lintas di beberapa wilayah cukup ramai bahkan cenderung padat. Kirim foto maupun videonya kepada kami di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda berada di wilayah Tembelang Jombang. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk sasarannya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, tadi di depan studio Radio Cakra, Krisna sempat diguru hujan, hanya sebentar saja, kemudian cerah, panas kembali, sekarang sudah mulai redup kembali, jadi cuaca tidak menentu ya, Seru Cakra. Wilayah Mojokerto sebagian, tadi juga sudah dilaporkan sedang turun hujan, kemudian Talang Rejo Songanjuk sudah diguru hujan, sebagian wilayah Pare Kediri sudah diguru hujan. Hujannya juga lumayan deras di beberapa wilayah tersebut. Bagaimana untuk di wilayah Anda, bisa Anda sampaikan juga ya. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ada yang menyampaikan sebelumnya juga beliau, salam kenal Mbak, saya Bu Nani. Ini saya ikut menyinggung terkait dengan masalah pocong itu ya, pocong jadi-jadian Erika. Kata beliau, soalnya di grup-grup itu pada rame, pada ngasih pesan jangan buka pintu begitu. Jadi beliau juga ikut bingung ya, ini sebetulnya informasi tersebut itu benar adanya atau hoax atau ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya kalau untuk di Nganjuk sendiri laporan ke Polres kan belum ada ya Erika ya, tapi kita tetap diimbau untuk waspada karena memang kalau namanya rampok, pencurian itu sejak dulu memang banyak ya, jadi harus tetap waspada. Akan tetapi Bu Nani, dari Polres sendiri belum ada informasi terkait dengan laporan-laporan itu, mungkin warga yang lapor itu belum ada, namun harus tetap hati-hati begitu saja. Sembari nanti rekan-rekan kepolisian itu juga selalu patroli dan juga cek mungkin adanya kewaspadaan-kewaspadaan yang ada di sekitar. Kemudian Pak Krido Purnomo, informasi ini di kawasan Bancong Wono Asri cuacanya cerah berawan. Lalu tadi info masuk disampaikan oleh Bapak Asmuni, ini sudah nyampe di jalur Kediri Kota, cuacanya juga sudah mendung gelap. Erika.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke gatekeeper, Iis.
1: Pak Budi, ini tadi mengirimkan video, mohon digali informasi insiden lalu lintas yang terjadi di Gedang Sewu, Pare, Kediri. Saya belum tahu ini untuk kejadiannya apakah betul sore ini atau mungkin siangan tadi, tapi kalau dari video memang sepertinya itu habis turun hujan. Karena kan Pare sore ini tadi diguyur hujan ya. Dan kalau saya lihat dari video yang dikirimkan, ada satu korban tergeletak dengan luka yang cukup parah di bagian kepala, kemungkinan mengendarai kendaraan roda 2 yang memang bodinya sepeda motor itu sudah rusak parah juga. Ini lokasi di Gedang Sewu Pare. Coba saya tanya dulu ke Pak Suhendra ya, bagaimana, apakah betul terjadi di Gedang Sewu Pare Kediri. Lalu informasi masuk ini tadi dari Mas Diki, anggota Damkar Nganjuk, menyampaikan bahwasannya hari ini melakukan giat, yakni pelepasan cincin begitu. Nah, ini terjadi pada Mbak Evi Zaliza, 26 tahun, warga Loceret Nganjuk, yang langsung ke Damkar Nganjuk minta bantuan untuk evakuasi atau pelepasan cincin yang memang sudah kekecilan di jarinya beliau. Dan sudah berhasil dilaksanakan ini dengan lancar tanpa melukai jari dari pelapor ini tadi. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Mbak Ulfa, ini sudah nyampe di jalur dalam kota Kediri, lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan seputaran Jalan Brawijaya. Kemudian Pak Nur Rohman sudah nyampe di jalur Mengkreng, update saja untuk jalur Mengkreng Kediri saat ini lancar, tidak ada hambatan. Tadi sudah sempat turun hujan, tapi kalau sekarang sudah reda. Erika,
0: terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Kami sampaikan informasi dari wilayah Malang ya. Seru Cakra, ada petasan meledak di rumah warga desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Akibatnya dari pemilik rumah berinisial S, usia 48 tahun, meninggal dunia karena menderita luka bakar yang cukup serius. Korban meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah Kanjuruan. Namun saat dilakukan perawatan ya, jadi sempat dilakukan perawatan namun nyawanya tidak tertolong. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menyampaikan bahwa ledakan diketahui terdengar itu sekitar jam 11:30 siang pada Sabtu 23 Mei 2026. Warga yang mendengar ledakan itu kemudian berhamburan mencari sumber suara. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Polsek Kepanjen. Petugas bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Malang selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan satu kaleng ember berisi petasan berbagai ukuran yang siap diledakkan di dalam rumah korban. Korban mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh, mulai kaki, tangan, dada, perut hingga wajah. Setelah menjalani penanganan medis sekitar 2 jam di RSUD Kanjuruan Kepanjen, korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap asal-usul bahan petasan tersebut, sekaligus memastikan ada tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran hukum dalam peristiwa itu. Polisi sempat mengajukan permintaan visum dan otopsi untuk kepentingan penyelidikan, namun dari pihak keluarga ini menolak dilakukan otopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Sudah sampai mana Seru Jakarta untuk perjalanan Anda di sore hari ini? Simpang 3 Mengkring bagaimana? Apakah sudah terlihat kepadatan karena volume kendaraan juga cukup tinggi? Kemudian juga ada kereta api yang melintas. Antriannya biasanya panjang ya, sehingga yang melintas di sana harus bersabar. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Masih menyoroti terkait dengan munculnya video penangkap pocong jadi-jadian di Pelosok Klaten Kediri, Kak. Sebelumnya kita komunikasi dengan Kapolsek Pelosok Klaten Polres Kediri, Ibtu Dwi Widodo, membenarkan. Iya, betul. Dan kemarin langsung dilimpahkan ke unit PPA Polres. Karena apa? Karena pelaku lagi-lagi masih anak-anak atau di bawah umur. Kemudian akhirnya kita juga komunikasi dengan rekan-rekan unit PPA Polres Kediri, Rika. Ini terkait dengan munculnya viralnya video penangkapan pocong jadi-jadian di Pelosok Klaten Kediri. Dan disampaikan juga masih dalam tahap pemeriksaan. Sudah diamankan dan diperiksa, pelaku masih anak-anak dan modusnya sama, hanya untuk konten saja, FOMO, tujuannya biar FYP. Ini kan sama modusnya kayak yang di Lamongan, di mana remaja yang jadi pelaku itu menyampaikan niatnya hanya ngeprank teman, FOMO, dan juga niat untuk menakut-nakuti antar teman saja. Kemudian ada imbauan juga dari unit PPA Polres Kediri agar tidak FOMO, jangan ikut-ikutan hal-hal yang tidak jelas, apalagi sampai meresahkan masyarakat. Kalau mau buat konten, lebih baik dipikirkan terlebih dahulu dampaknya ya. Dan untuk masyarakat, jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar. Cross-check dulu terkait kebenarannya.
0: Jangan langsung disebarluaskan ya.
1: Jangan langsung disebarluaskan, jangan langsung di-share di grup besar gitu ya. Takutnya nanti jadi pesan berantai yang tidak terverifikasi kebenarannya. Kemudian apabila memang sampai meresahkan masyarakat, bisa langsung lapor ke polisi terdekat atau bisa hubungi nomor darurat di 110, Erika. Itu bisa untuk melaporkan terkait dengan hal-hal yang meresahkan masyarakat. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Muhammad Tugu Adipura Locaret Nganjuk. Cerah berawan, arus lalu lintas di sana juga lancar. Kalau dari foto terlihat ini awannya lumayan tebal, Erika, di sana. Tapi akhirnya jadi indah pas difoto oleh Bapak Muhammad ini ya. Harap waspada, hati-hati karena di sana sudah mulai mendung, ada kemungkinan hujan, bawa jas hujan atau keperluan hujan lainnya, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Danti.
1: Bapak Maskur menyapa sore hari ini. Waalaikumsalam, selamat sore Bapak. Dari sekitar Pasar Kandangan Kediri, cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai, lancar. Aktivitas di pasar juga cukup ramai. Untuk harga sembako juga stabil. Ini kira-kira kalau untuk distribusi LPG bagaimana? Biasanya kan juga sudah ditambahkan, sore hari ini kok belum, tertinggal atau mungkin ada kendala atau bagaimana Bapak, boleh disampaikan ulang? Kemudian tadi juga informasinya sempat padam listriknya Erika, ini kira-kira sudah nyala atau belum ya? Soalnya estimasi padam itu sampai dengan jam 12 siang. Harusnya sore hari ini sudah mulai normal kembali untuk aliran listriknya. Bapak Buku ini mengirimkan informasi sambil nyimak Radio Cakra Krisna. Kebetulan beliau sedang menyoroti juga terkait dengan FOMO soal pocong jadi-jadian. Nah, ini kebetulan beliau juga ada di salah satu kafe yang ada di Prambon Nganjuk. Tapi tidak ketinggalan Kak, Bapak Pugo juga tetap pantau Radio Cakra Krisna. Mungkin bisa ditambahkan arus lalu lintas di depan kafe sore hari ini bagaimana, Erika?
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan Komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Teleng. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra hari Minggu ini ya, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menggelar pameran peternakan di Gor Bung Karno, wilayah Begadung, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempromosikan potensi peternakan lokal sekaligus untuk membangun regenerasi peternak muda di Kabupaten Nganjuk. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Dr. Hewan Eri Cahyono, menyampaikan bahwa kondisi sektor peternakan di Kabupaten Nganjuk saat ini cenderung stabil. Sektor peternakan di Kabupaten Nganjuk disebut terus mengalami peningkatan, baik dari sisi populasi maupun juga produktivitas ternak. Dinas Pertanian terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan edukasi kepada para peternak agar populasi ternak tetap terjaga. Langkah itu dilakukan khususnya pasca wabah PMK dan juga LSD pada ternak beberapa waktu yang lalu. Populasi ternak kambing dan domba di Kabupaten Nganjuk mencapai sekitar 141.000 ekor. Sedangkan populasi sapi ini berada di kisaran 110 hingga 115.000 ekor. Sementara untuk sektor unggas, ini masih didominasi ayam pedaging dan ayam petelur. Selain itu, Pemkab Nganjuk juga sedang pengembangan potensi ternak lokal berupa bebek lengki yang berasal dari wilayah Lengkong. Saat ini, Dinas Pertanian bersama Kementerian Pertanian sedang melakukan pendampingan agar komunitas tersebut dapat menjadi galur baru unggulan daerah. Jadi bebek lengki ini diistilahkan sebagai dari wilayah Lengkong karena memang berasal dari Kecamatan Lengkong. Cek informasi ke Iis.
1: Pak Ari Bowo menyampaikan di Trawulan Mojokerto ya, kalau dari rumah beliau itu kira-kira 100 meter lurus ada orang punya hajatan mantu. Sebelum acara nikahannya itu, tadi sempat dimulai dengan sambutan ada petasan kembang api, tapi aman karena untuk roda 2, roda 4 masih bisa melintas. Tepat di jam 2 siang, tadi sudah mendung gelap, tapi saat ini di jam 16.45 mendungnya itu semakin gelap dan hujan di kawasan Beloh Trawulan Mojokerto. Kemudian Pak Maskur tadi juga sempat mengupdate untuk harga-harga sayur, lalu juga ada pete ini. Pete itu Rp25.000 per 10 pedang. Nanti dapatnya itu satu ikat begitu. Kemudian ada juga belut ya. Erika sudah pernah makan belut ini?
0: Belum pernah.
1: Nah, ini Pak Maskur jualan ya,
0: Pak. Oh, jualan ini. Pak Maskur.
1: Entah, hanya share saja informasi dari grup pasar atau juga ikut jualan, tapi sebagai info Suruh Cakra, harga belut itu Rp40.000 per kilogramnya. Lebih mahal belut ya daripada harga daging ayam begitu. Kemudian untuk tomat yang bagus ini 1 kilonya Rp8.000. Lalu ada bawang putih, ada yang Rp23.000 per kilogram. Ada juga setengah kilogramnya itu Rp12.000. Kemudian ready juga untuk kentang. Kentang itu 10 ribuan per kilogramnya. Kalau gubis itu 8 ribuan per kilogramnya. Kemudian informasi masuk tadi juga sempat disampaikan Pak Muhammad untuk di Loceret ya, tepat di Adipura Loceret Nganjuk, langitnya itu terlihat masih cerah namun sudah mulai ada kayak awan-awan yang mulai menutupi matahari. Langitnya sangat bagus saat difotokan oleh Pak Muh dengan situasi lalu lintas yang cukup ramai lancar. Erika.
0: Terima kasih Hi Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah cek up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Isatin. Anda bisa selalu sampaikan ya, seru cakra, perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati RT3 RW3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin di wilayah Tembelang Jombang, ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari jembatan Peloso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, Seru Jagra di menit ke-7 lepas dari jam 5 sore saya cek informasi ke Iis.
1: Pagi tadi itu warga Damarwulan Kepung Kediri sempat diresahkan dengan aksi seorang pria yang diduga mengalami gangguan emosi begitu, sehingga membakar sepeda motor miliknya sendiri. Minggu pagi ini tadi di Kepung Kediri. Jadi aksinya itu sempat mengundang warga yang berdatangan ke lokasi karena sepeda motornya dibakar dan ternyata adalah sepeda motor miliknya sendiri. Kemudian kalau untuk informasi selanjutnya yang masuk di WA Gatekeeper, ini tadi ada Pak Rahman menyampaikan saja Pare Kediri sudah mulai reda hujannya, perjalanan menuju ke arah Malang ini sudah nyampe di Pare. Lanjut info dari Bapak Rahedi, tadi melintas di jalur Sukomoro Nganjuk, cuacanya sudah mulai mendung, arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian untuk di Semampir Kota Kediri, ada Ibu Nihaya ini tadi yang sudah melintas di sana, belum turun hujan, malah cenderung masih cerah saja. Ini arah ke Kota Kediri, untuk yang banyak mendominasi kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4.
0: Okay.
1: Lanjut Ibu Masito, sudah nyampe di Simpang 5 Gumul, masih aman, tadi juga disampaikan banyak yang lagi olahraga gitu. Lalu tadi dari Ibu Anjani juga sempat menanyakan ada apa sebetulnya, kok banyak sekali yang lagi FOMO bikin konten yang mana mengenakan baju berwarna putih atau kain dengan helai-helai itu sehingga mirip pocong begitu. Nah ini karena banyak sekali anak-anak muda yang sekarang itu membuat konten-konten agar FYP begitu. Seperti yang sudah ditangkap di kawasan Kediri, kata Kanit PPA-nya memang juga begitu. Mereka itu tujuannya adalah buat konten yang nanti bisa viral dan FYP begitu. Tapi tindakannya itu dinilai salah sekali karena membuat kepanikan warga begitu. Ini yang disampaikan oleh Kanit PPA Polres Kediri Ibda Eko Idya. Beliau juga sempat berpesan kalau mau buat konten itu lebih baik dipikir dulu apa dampaknya setelah membuat konten itu. Dan untuk masyarakat juga jangan mudah percaya dengan informasi yang sudah beredar. Cross-check dulu terkait dengan kebenarannya. Kalau ada keresahan, segera saja lapor ke kepolisian terdekat atau bisa menghubungi kontak senternya polisi juga. Kemudian Pak Muhammad, tuh ini sudah di ruas tol, saya kurang tahu ya arah kemana, nanti saya dengarkan dulu untuk videonya. Tapi dari video yang beliau kirimkan ini tadi di ruas tol belum hujan, mungkin masih di area Nganjuk dan cuacanya juga masih cerah. Erika.
0: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Jakra, sore hari ini Anda melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Apakah juga redup seperti beberapa wilayah yang dilaporkan ke Gatekeeper Radio Jakra Krishna? Sampaikan kepada kami di 0852-9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Cek informasi, Iis.
1: Ternyata Pak Mu ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun, dan lagi-lagi langitnya ini tidak bisa membohongi ya. Langitnya itu
2: kenapa
1: bagus
2: ini?
1: Sekali begitu loh ya.
2: Langitnya dengan, bagus ya.
1: Sebetulnya itu sudah mau gelap begitu, tertutup dengan awan, tapi masih ada semburatnya begitu.
2: Oh, okay.
1: Iya, bagus sekali. Pak Mu juga menyampaikan untuk arus lalu lintas masih lancar kah? Tidak ada hambatan di sore menjelang petang kali ini mengarah ke Madiun. Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan ini, pas di kilometer berapa ya ini? Gak kelihatan karena ngeblur. Tapi masih aman jalur A maupun jalur B, arah timur maupun ke barat, tidak hujan. Kemudian Bapak Yusnandar menyampaikan ini tadi lewat di jembatan atau bendungan Waruturi, Gambeng Rejo, Kediri, masih dibuka di jam 5 sore lebih. Update untuk arus lalu lintas cenderung lancar, Erika.
2: Baik, terima kasih Hii Satin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ya, seru cakra untuk maghrib di wilayah Nganjuk dan sekitarnya nanti di menit ke-23 lepas dari jam 5 sore, artinya kurang 5 menit lagi ya seru cakra. Tetap hati-hati, tidak usah terburu-buru ini, takutnya keburu-buruan tersebut membahayakan Anda. Karena kondisi arus lalu lintas kalau jam-jam seperti ini ya, cukup padat di beberapa titik. Banyak kendaraan pribadi maupun kendaraan muatan yang melintas. Jalur utama ini pasti juga banyak kendaraan pribadi karena hari Minggu banyak pemudik yang kemudian balik ke tempat rantaunya masing-masing ya, karena besok harus sudah mulai beraktivitas kembali. Ada melintas di mana seru cakra? Kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061. Informasi yang kami terima sedari pagi tadi, seru cakra, bisa Anda simak kembali ya melalui akun sosial media kami, Facebook Cakra Krishna maupun juga website kami di cakrakrishna.com. Kami sampaikan informasi terkait dengan insiden lalu lintas ini di wilayah Balungbendo Sidoarjo yang terjadi sekitar jam 3 dini hari, melibatkan sebuah truk yang menabrak bangunan rumah warga setelah diduga sopirnya mengantuk. Kecelakaan itu ketika truk tersebut melaju dari arah barat ke timur atau Mojokerto menuju Surabaya. Truk ini dikemudikan oleh YO, usia 27 tahun, warga Panggul Trenggalek. Tepat sekitar 100 meter di sebelah barat Migajuan Kemangsen, truk diduga oleng ke kiri akibat sopir mengantuk. Kemudian menghantam bangunan rumah milik warga hingga menyebabkan kerusakan material. Adapun rumah yang terdampak diketahui milik SO 40 tahun, AR 65 tahun, dan LN 73 tahun. Yang ketiganya ini merupakan warga desa Kemangsen, Balungbendo, Sidoarjo. Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Nah, polisi mencatat juga untuk kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Penanganan kasus selanjutnya dilimpahkan ke unit Gakum Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Pesan masuk dari Bapak Maskur ini tadi mengirimkan informasi begitu. Jadi ada kwitansi ya. Mm-hmm. Ini untuk pengolahan sampah. Kwitansi pelanggan sampah unit pengolahan sampah BUMDES Budidaya Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Kalau di Kandangan itu ternyata per bulannya itu ditarik Rp20.000 untuk kebersihan begitu ya.
0: Rp20.000.
1: Iya, Rp20.000. Ini termasuk ya masih bisa dijangkau ya, karena memang kan satu bulan. Termasuk juga nanti sampah-sampah di sana juga sudah ada yang mengangkut, ada yang membantu membersihkan juga. Kemudian tadi dari Pak Herbok berbagi informasi juga lewat telepon, tapi ini tadi belum terjawab ya, mungkin nanti bisa telepon kembali. Kemudian dari BMKG tadi menyampaikan ada potensi hujan sedulur cakra di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur termasuk di Nganjuk. Potensinya dari mulai jam 5 sore sampai nanti jam 8 malam di Nganjuk itu meliputi Kecamatan Brebeg, Prambon, Ngeronggot, Kertosono, Patian Rowo, Baron, Tanjunganom, Sukomoro, lalu Nganjuk, Bagor, Wilangan, Rejoso, Gondang, Ngluyu, Lengkong, dan Jatikalen. Ini yang saya sebutkan, nanti ya ada potensi turun hujan, Erika.
0: Baik, terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra, ada potensi hujan untuk malam hari ini di wilayah Brebeg, Prambon, Ngeronggot, Kertosono, Patian Rowo, Baron, Tanjunganom, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, Wilangan, Rejoso, Gondang, Ngluyu, Lengkong, serta Jatikalen. Anda yang berada di wilayah-wilayah tersebut hingga jam 7 malam lewat 55 menit harap diperhatikan dan tetap waspada.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra sampaikan kepada kami apabila ada kewaspadaan yang Anda jumpai. Saya cek informasi ke Iis.
1: Warga Kota Malang ini dihebohkan dengan aksi pembacokan terhadap dua pedagang kios ayam segar di Jalan Danau Jongge, Kelurahan Sawo Jajar, Kecamatan Kedungkandang, Malang. Kejadiannya itu kemarin Sabtu 23 Mei. Nah, kedua korban diketahui merupakan pegawai kios ayam yang diserang menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka yang serius. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Lalu untuk mengetahui akar permasalahannya, polisi datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Untuk dugaan sementara, aksi pembacokan itu dipicu persoalan persaingan usaha penjualan ayam yang sebelumnya itu sempat menimbulkan ketegangan. Kasus itu kini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku serta motif pasti di balik penyerangan itu. Nah, ini informasi yang kita dapatkan adalah karena sama-sama pengusaha ayam begitu ya di kawasan tersebut, mungkin ada iri ataupun dengki begitu. Kemudian sebagai informasi juga, Seru Cakra, ada potensi hujan Nganjuk dan sekitarnya hari ini di jam 5 sore sampai dengan nanti jam 8 malam, Erika.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, kami tadi juga terima informasi ya terkait dengan penampakan pocong di wilayah Lamongan. Jadi setelah dilakukan penangkapan, pelaku ini masih di bawah umur. Nah, mereka ini FOMO, prank, dan juga menakut-nakuti temannya. Isu teror pocong ini ramai di media sosial di berbagai wilayah, bahkan di salah satunya wilayah Jawa Timur, tepatnya di Lamongan. Setelah sebuah video memperlihatkan penampakan pocong viral di media sosial, video pocong di Lamongan disebut-sebut direkam pada hari Jumat 22 Mei 2026. Dalam video yang beredar, terlihat pocong ini berdiri di depan salah satu rumah warga di kawasan Tumenggung, Lamongan. Kemudian perekam video tampak mengarahkan senter ke arah pocong yang terlihat menganggukkan kepalanya berulang kali. Nah, setelah viral di media sosial, pihak Polres Lamongan pun turut melakukan penyelidikan mengenai penampakan pocong yang mulai meresahkan warga. Setelah penyelidikan dilakukan, terungkap bahwa kasus pocong di Lamongan berasal dari dua remaja yang FOMO karena di media sosial. Kedua remaja berinisial MAB dan MMA diketahui sengaja membuat video hanya untuk prank serta menakut-nakuti temannya yang lain. Dua anak yang terlibat di balik viralnya video tersebut ini mengaku memiliki tugasnya masing-masing. Seperti itu, dan akhirnya mereka pun diamankan oleh rekan-rekan kepolisian setempat. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrishna.com atau mungkin juga kunjungi media sosial kami lainnya, Facebook Cakra Krishna. Sudah hampir masuk di jam 6 petang, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang dan sehat selalu.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat malam Seru Cakra. Saya Iis kembali menemani aktivitas Anda untuk di malam kali ini. Jam 6 dan masih bersama dengan saya Iis dan Erika Dwi ya di Ruang Gatekeeper. Anda yang akan berbagi informasi kami tunggu lewat 0852 9010 61. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, timur jalan.

0: Anda yang sudah melintas di jalur utama Surabaya-Madiun mulai dari kawasan Kertosono sampai dengan jalur perbatasan yakni di Wilangan, bagaimana untuk update-nya boleh ditambahkan. Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam Mas Elang, apa kabar?
1: Ya, baik-baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Posisi ya. Sedang di mana sekarang?
1: Saya masih di Surabaya ini.
0: Surabaya.
1: Posisinya.
0: Mm-hmm.
1: Iya,
0: okay.
1: Di Surabaya.
0: Surabaya kan hujan nggak hari ini?
1: Kerja di sini. Tadi cuman gerimis sih sebenarnya. Gerimis bentar. Gitu.
0: Okay, okay.
1: Setiap hari gerimis bentar.
0: Setiap hari, berarti setiap sore
1: begitu.
0: Ya?
1: Setiap sore.
0: Setiap sore.
1: Sebenarnya kan harusnya masuk ke kemarau, cuman ya nggak tentu sih.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke, baik-baik.
1: Ya.
0: Gimana kabar di Surabaya, kayak gimana? Aman ya?
1: Tuh, aman, aman. Cuman ya panasnya itu yang agak luar biasa.
0: Iya.
1: Apalagi kerjanya di lapangan.
0: Wah, ini tambah kerasa
1: betul.
0: Ya panasnya.
1: Siap, siap.
0: Oke, tapi jam-jam segini kayak jam 6 gini juga masih gerah Mas di sana?
1: Kalau jam segini kayaknya sudah enggak sih, berkurang. Cuman kayaknya apa ya? Karena memang mungkin dekat dengan beberapa aliran air, jadi sebenarnya udara agak pengaruh terhadap yang panasnya itu. Jadi agak apa ya? Sumuk lah biasanya orang Jawa itu.
0: Oke. Asli Surabaya atau ya. Merantau saja?
1: Enggak, asli Surabaya.
0: Asli
1: Surabaya, merantaunya malah ke Kediri.
0: Oh.
1: Merantau ke Kediri,
0: gitu.
1: Kebetulan karena ada sesuatu hal akhirnya diminta kembali ke Surabaya untuk bekerja.
0: Oh, iya. Gitu. Kalau di Kediri, biasanya di mana itu? Daerah mana?
1: Saya di Mburengan,
0: Mburengan.
1: Di Kediri Kota.
0: Iya. Iya.
1: Kediri Kota, terus kebetulan kan diminta ke Surabaya ini kan terkait apa? Alma mater ya, kampus gitu. Jadi kita mengolah sampahnya kampus gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Kampus ini enggak buang sampah ke TPA ya, karena kan untuk pemeringkatan gitu.
0: Diolah dengan
1: gitu,
0: seperti apa nanti Mas Elang?
1: Jadi kalau kita itu ada di TPS 3R Universitas Negeri Surabaya. Jadi TPS 3R itu ya recycle, reduce, refuse. Jadi kita tetap ya olah yang jadi cacahan plastik. Jadi kita pilah dulu. Nanti yang plastik kemudian akan disesuaikan spesifikasinya, gelas, botol kan gitu. Kemudian yang botol kita pres, kemudian kita berikan ke obstaker, kita jual. Nanti kalau yang plastik-plastik yang lain ini sementara masih kita giling, Mbak. Jadi masih menjadikan semi produksi ya, jadi belum menjadi bahan apa, belum menjadi produksi barang gitu. Jadi masih berupa bahan, kemudian kita setor ke pabrik.
0: Okay.
1: Nah, nanti terkait masalah yang sampah yang paling sebenarnya sulit ditangani itu ya, salah satunya adalah sampah organik.
0: Sampah
1: gitu.
0: Organik.
1: Cuman,
0: itu memang lebih susah ya Mas
1: betul.
0: Ya.
1: Sangat susah sekali. Jadi kalau kita itu untungnya kita di universitas Mbak, jadi sampahnya berkarakter. Banyak yang high value-nya, jadi yang seperti kardus, AVS, itu banyak. Tapi kalau kita menangani sampah yang rumah tangga itu, yang paling besar itu adalah organiknya.
0: Oke.
1: 75% sampai 70%. Begitu.
0: Iya. Tapi untuk
1: nah,
0: pengolahannya sendiri, ini yang diolah yang di sekitar
1: ini
0: universitas saja toh?
1: Enggak, di dalam universitas. Jadi kita hanya kampus saja Mbak. Di sampah kita ini yang kita olah hanya kampus saja. Yang kemudian menjadikan zero waste, hanya menyisakan 5% residu. Jadi sampah datang per hari, selesai hari. Menimbun sampah gitu.
0: Okay.
1: Ini kan kalau bisa diterapkan di beberapa pondok pesantren, di universitas sebenarnya pasti bisa membantu di kota tercinta kita Kediri kan gitu.
0: Betul. Kalau untuk
1: gitu,
0: alatnya berarti
1: siap.
0: Fasilitas dari kampus ya?
1: Fasilitas kampus, jadi alat memang kemudian dari riset, dari beberapa yang kemudian beberapa penelitian, makanya akhirnya menentukan beberapa. Kadang banyak alat yang memang dibeli tapi kadang tidak sesuai dengan fungsi di lapangan.
0: Nah,
1: karena sampah itu kan sesuai karakternya. Sehingga kalau kita lihat banyak di beberapa wilayah, kalau di yang saya pernah tahu di Kediri itu ada di daerah dekatnya Gor Jayabaya.
0: Oh, di situ ada ya.
1: Gor Jayabaya ada, itu punyanya Imam Nasrawi atau siapa gitu. Beliau sangat peduli sekali terhadap lingkungan. Itu milik pribadi beliau gitu. Jadi beliau melakukan mining, kemudian juga melakukan pengolahan limbah sampah. Cuman kami melihat ya itu tadi, mungkin alat-alatnya akhirnya dari riset-riset itu kemudian kita tentukan alat, oh yang tepat begini, yang untuk plastik ini, untuk memilah secara otomatis organik non organik harus mesin ini, sehingga kita terbantu sekali.
0: Oke, ya begitu. Menarik.
1: Iya,
0: saya baru dengar kalau yang di Surabaya. Sebetulnya kalau daerah-daerah lain juga ada ya, Mas ya?
1: Seperti ini, sebenarnya kalau kita Kediri di kota itu kemudian kita akan menempatkan ya Mbak. Jadi ada TPS3R, ada TPST, ada TPA. Nah kalau kota itu kemudian menurut kami ada tiga hal ini, TPS3R itu meliputi TPS yang berada di kecamatan-kecamatan. Jadi dia intinya TPS3R ini dia tidak bisa membuat produk, tapi dia membantu untuk memilah. Setelah terpilah, maka dia harus ke TPST. Nah, TPST itu kemudian dia akan di apa ya, kalau menurut kami di sini akhirnya diproduksi. Oh, yang kertas akan diproduksi untuk dipelpres, yang plastik akan digiling, yang kemudian residu. Jadi residu itu adalah sampah yang tidak ada nilai jual, seperti kayak mohon izin contohnya seperti kayak bungkusnya Pepsodent, itu bungkus Almini. Nah
0: itu nggak bisa ya?
1: Tidak ada obstaker yang mau ya. Tapi UNESA kami sudah ada kerjasama dengan pihak yang menerima, yaitu Semen Indonesia. Itu dibuat menjadi RDF Mbak. Jadi di UNESA ini kita eliminated not burning, jadi kita tidak boleh membakar, maka dijadikanlah RDF. Jadi semua sampah yang penting dia tidak basah, non organik, itu akan kita giling. Kita giling menjadi serpian, namanya chipping ya, chipping. Jadi kita giling, kita gunting-gunting itu dengan mesin klaser, menjadi 5x5 sarangnya. Itu kita press. Nah, itu kemudian bisa dibakar di tungkunya Semen Indonesia. Kita supporting ke sana. Kita ada PO-nya di sana. Jadi alhamdulillah kemarin ya sudah Pak Menteri Saintek, Pak Menteri Lingkungan akhirnya tertarik gitu loh, yang bisa jadi bahan termasuk untuk Kediri, kota kita tercinta besok. Jadi salah satunya untuk itu, termasuk residu makanan organik kita. Jadi makanan organik kita itu kalau di UNESA ini mungkin enak ya Mbak, karena dia sudah apa ya, sudah berkarakter. Karena di UNESA ini kan punya sekitar 270 food court. 270 food court ini sampahnya bersih gitu. Jadi kita tinggal cuman giling, setelah itu dicampur dengan dedek, natrium, terus molasis sama garam, garam grosok gitu. Sudah kita makankan ke, kita punya 1000 bebek kan. Udah habis gitu.
0: Okay.
1: Kalau yang jadi masalah di rumah tangga itu dia enggak bisa dibuat untuk menjadi makan ternak. Karena kan campurannya sampah rumah tangga ini kan mix banget, bisa diklarifikasi, jadi nggak bisa dibuat peternakan. Nah, di Semen Indonesia ini dia juga menerima namanya biomasa. Nah, di UNESA ini dari makanan yang tidak bisa diolah jadi ternak, dia akan kita keringkan. Setelah kita keringkan, kemudian kita giling. Setelah kita giling, kita buat menjadi pelet. Nah, itu menjadi pelet bakar pengganti batu bara. Begitu.
0: Okay.
1: Sudah habis, nggak ada sampah.
0: Luar biasa.
1: Iya, sama. Ya, ini saling berbagi, tapi ya sama-sama belajar.
0: Oke. Okay. Sudah lama Mas bergelut di hal tersebut?
1: Ya, tambahan. pengendali sampah.
0: Enggak
1: lama sih, sekitar antara 4-4,5 tahun lah.
0: Oh ya, lumayan lah ya.
1: Begitu, okay. Siap.
0: Baik, Mas Elang, terima kasih untuk waktunya. Ada informasi tambahan Mas Elang untuk di Surabaya?
1: Cukup ya. Alhamdulillah, cukup. Aman-aman saja, semua kendaraan juga lancar. Mungkin mulai besok lah, Senin kelihatannya agak padat.
0: Iya, oke, baik. Sehat selalu.
1: Siap. Terima kasih, okay. Teman-teman di sana juga sehat selalu.
0: Amin. Baik, monggo Mas Elang ini tadi. Beliau di Surabaya, Surujakra, tadi juga sempat berbagi ilmu juga ya, terkait dengan TPS 3R, tempat pengolahan sampah. Ini adalah fasilitas komunal skala kawasan yang dikelola untuk mengumpulkan, memilih, dan mengelola sampah dari sumbernya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya baik Zuri Jakra, untuk Anda yang ingin request lagu khusus di hari Minggu ya, monggo saya tunggu kira-kira pengen diputarkan lagu apa. Saya tunggu di 0852 9001061.

Anda ini termasuk suka yang lagu versi aslinya atau yang sudah reggae seperti ini, Zuri Jakra? Karena yang baru saja saya putarkan ini dari Scorpion ya, Still Loving You, yang biasanya kita putarnya original, dan khusus di hari Minggu ini yang versi reggae ya, sekali-kali begitu. Untuk Anda yang masih pengen diputarkan lagu-lagu selanjutnya, mungkin ya reggae atau lagu-lagu pop lain, boleh, nanti boleh disampaikan lewat gatekeeper kami. Yang pengen request via WA ya di 0852 9001061. Ya, di Kabupaten Nganjuk itu terdapat 30 unit koperasi desa Merah Putih yang telah eksis beroperasi menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam prosesnya, sejumlah KDMP bahkan mendapat pujian dari warga yang puas dengan harga barang yang lebih murah dari tempat lain. Salah satunya KDMP Ngelawak Kertosono. Ada salah seorang warga desa Ngelawak atas nama Emi, ini mengaku lebih senang berbelanja di KDMP lantaran harganya itu yang lebih murah. Emi mencontohkan, gas LPG 3 kg ini di KDMP dijual dengan harga Rp16.000 per tabung. Lebih murah kan ya? Padahal jika dibandingkan dengan membeli gas LPG 3 kg di toko-toko, biasanya Rp20.000 hingga Rp23.000. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga desa Candirejo Loceret bernama Chandra. Chandra ini mengaku terdapat perbedaan harga yang signifikan di beberapa barang yang disediakan oleh KDMP Godean Loceret. Harga yang murah itu dapat meringankan beban pengeluaran keluarga, sehingga dinilai dapat membantu perekonomiannya. Namun jangan salah ya, Suri Cakra, untuk pembeliannya itu nanti yang subsidi seperti gas LPG 3 kg, lalu juga minyak dengan minyak itu ya, minyak kita mereknya. Itu nanti pembeliannya pun juga dibatasi menggunakan, biasanya nanti yang beli itu harus bawa KK ataupun KTP sebagai identitas, nanti agar tidak ada mungkin pembelian ganda atau memperjualbelikan lagi di luaran begitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, mungkin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh yang di Ngelawak, kalau mau beli gas LPG nanti bawa fotokopi KTP, lalu kalau mau beli minyak kita nanti juga bawa identitas.

0: Bismillah.
1: Ini jadi mau request lagu yang syahdu. Apa tak itu? Ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri. Jadi
1: tak ingin sendiri.
0: Apa nyocokin gitu ya?
1: Iya, nyocokin suasana, ya kan? Suasanya sekarang kan sedang syahdu. Ada bulan, ada bintang, cerah habis digurur hujan. Akhirnya lagunya tidak ingin sendiri. Yang kali dingin-dingin pengen sendiri sih ya. Dinginan nanti. Nah, kami tetap setia ini Ibu Nurul menemani sampai jam 9 malam. Betul. Ya. Beralih ke informasi lain, ada Pak Suprianto yang malam hari ini kembali menyapa ya. Cuaca habis diguyur hujan ringan untuk wilayah Blora, Jawa Tengah. Inilah penampakan saya kemarin pagi di video sama Mas Kopeng.
0: Oh, jadi ya, kemarin ketemu kan ya?
1: Iya, jadi kemarin itu Pak Suprianto bertemu dengan Mas Kopeng. Ya, jadi di video sama Mas Kopeng. Ini penampakan saya saat di video oleh Mas Kopeng. Sebentar, ini penampakannya yang mana ini Pak Suprianto? Waduh, yang ini ternyata orangnya apa ya, aktif ya. Kelihatan dari posturnya ya, dari mukanya gitu ya, badannya tuh seperti orang yang apa ya, aktif gitu. Aktif, ya. Makanya kan selalu update ya info sama kita, kemanapun selalu update, kemanapun apa namanya kewaspadaannya ditemui juga disampaikan seperti itu. Kemarin pagi ketemu sama Mas Kopeng ini juga alhamdulillah berkesan sekali, alhamdulillah tambah sedulur ya Pak Suprianto. Sebab sesama pendengar akhirnya bisa tatap muka ya, face to face gitu, bincang-bincang empat mata, kata Pak Suprianto ya. Kemudian ini tadi Mas Taufik mau minta lagu reggae.
0: Lagunya apa?
1: Kok reggae-reggae? Reggae-reggae ini judulnya kok, aduh, ini ada lagu lain apa enggak ya Mas Taufik ya?
0: Lagu
1: ini
0: lain saja,
1: malam-malam mendengarkan lagu reggae nih Mas Taufik ini ya.
0: Kalau mungkin reggae, ada alternatif yang lain enggak apa-apa, tapi judulnya jangan yang ini gitu ya.
1: Nah, judulnya jangan yang ini, benar ya. Bisa alternatif lagu lainnya ya. Satu lagi dari Ibu Septi, di rumah saja wilayah Sukomoro Nganjuk tidak hujan. Arus lalu lintas jalur desa juga lancar, Is.
0: Oke, baik, terima kasih ya Rika.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Lagu tadi juga requestan dari Sri Cakra yang baru saja saya putarkan. Lalu apakah Sri Cakra yang ada di Nganjuk ini sudah sering berbelanja di KDMP terdekat yang sudah buka begitu? Kira-kira di mana saja? Kalau informasi yang sudah kami tampung ini di KDMP Ngelawa yang kemarin sempat diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, lalu juga di KDMP yang ada di Gudean Loceret itu juga sudah buka ya. Harga-harga di sana kabarnya sih lebih murah ya, tapi untuk harga gas LPG dan juga minyak subsidinya. Lalu kalau untuk harga-harga lain, apakah juga masih standar sama dengan harga di toko-toko lainnya? Anda boleh update juga lewat 0852 9001061. Oke, baik Sri Cakra, sekarang jam 6 petang lebih 40 menit ya. Saya sudah tersambung dengan perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri dengan Mas Alfian Shah Pradana. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam Mbak Iis.
0: Oke, Mas Alfi sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya juga pengen tahu kira-kira untuk pantauan cuaca saat ini di Kediri Raya ini seperti apa, Mas?
1: Untuk saat ini kondisi di wilayah Kediri Raya, terutama daerah Nganjuk ini, kalau kami amati ini barusan saja mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam mungkin yang lalu nih terjadi hujan, tapi sekarang kami amati ini kumpulan awannya cenderung bergerak ke arah utara, berarti ke Bojonegoro.
0: Ke gitu. Bojonegoro, ya. Oke, berarti sudah lepas dari Kediri Raya ya.
1: Betul Mbak.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk perakiraan cuaca malam hari ini sampai dengan besok di Kediri Raya seperti apa, monggo?
1: Ya, secara umum dari malam ini hingga dini hari esok kondisi cuaca cenderung dominan kondisi cerah berawan hingga berawan. Namun tidak dipungkiri di beberapa lokasi ataupun daerah yang mungkin vegetasinya masih cukup rapat, di beberapa wilayah dengan topografi ataupun dengan ketinggian yang cenderung tinggi, kayak mungkin wilayah di dekat lereng Gunung Kelut ataupun lereng Gunung Wilis, terdapat potensi terjadi kabut seperti itu.
0: Oke, ya baik. Di daerah lain mungkin yang berdekatan dengan Kediri Raya, apakah juga masih ada potensi hujan, Mas?
1: Kalau untuk saat ini kami lihat ini kondisi lagi hujan, Mbak, ya. Untuk saat ini daerah Jombang, terus di daerah Bojonegoro, daerah Ngawi ini ada beberapa titik yang masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tapi untuk saat ini di wilayah Kediri sendiri sih sudah cukup clear atau bersih, dalam arti awannya sudah berpindah ke tempat lain seperti itu.
0: Oke, ya baik. Kondisi seperti ini umum saja ya Mas ya, walaupun kita berada di musim kemarau begitu.
1: Ya. Jadi untuk kondisi musim kemarau sendiri sebenarnya potensi hujan itu masih ada Mbak Iis. Jadi kita lihat dengan istilahnya dinamika atmosfer pada suatu tempat itu. Kalau kami amati juga ini akhir-akhir ini wilayah kita Jawa Timur termasuk juga Kediri Raya ini sedang aktif fenomena Madden-Julian Oscillation dan juga ada gelombang Rossby. Fenomena ini membuat kelembapan di ketinggian-ketinggian tertentu itu cenderung lembab. Nah, ini lembab ditambah panasnya matahari ini dapat membuat pembentukan awan hujan itu lebih gampang terjadi. Makanya kita amati hujan itu cenderung terjadi itu selepas siang. Jadi sekitar jam 1, jam 2 itu baru kumpulan awan terjadi. Pada saat sorenya kemungkinan besar awan itu akan turun sebagai hujan. Nah, hal itu pertanda bahwa kondisi hujan yang terjadi itu terpengaruh dengan fase diurnal atau kondisi panas yang terjadi pada suatu daerah yang terkumpul, sehingga timbullah awan hujan akhirnya jadi hujan seperti itu.
0: Oke, ya baik, Mas Dana. Lalu kalau kira-kira potensi hujan di Kediri Raya dan sekitarnya ini ke depan apakah juga masih sering terjadi?
1: Kalau untuk kondisi cuaca seperti ini, kami amati mungkin 1 hingga 3 hari ke depan kondisi cenderung tidak terlalu berbeda dengan hari ini, Mbak. Oh. Mungkin daerahnya mungkin agak berbeda, cuma secara umum ya potensi hujan itu terjadi pada siang hingga sore hari seperti itu. Karena kami lihat juga ini fenomena seperti MJO dan Rossby ini aktif di beberapa hari ke depan juga, dan sepertinya output kondisi cuaca yang terjadi juga nggak jauh beda seperti
0: itu. Okay. Berarti memang 3 hari ke depan kalau di raya ini masih ada potensi hujan ringan ya Mas ya?
1: Ya, 1 hingga 3 hari depan. Beberapa tempat ada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat, Mbak. Seperti jadi nggak hanya ringan, ini tergantung tempatnya juga, Mbak.
0: Tergantung lokasi, ya. Baik.
1: Betul.
0: Baik, Mas Dana, mungkin ada informasi tambahan atau imbauan bagi warga Kediri Raya, monggo.
1: Baik, untuk menghadapi kondisi seperti ini sebaiknya warga Kediri Raya, terutama warga Nganjuk, pendengar setia radio Cakra Krisna, ya perlu lebih waspada, perlu juga sering apa istilahnya melihat update cuaca dari kanal-kanal resmi BMKG, termasuk mendengarkan on air dari kami BMKG Doho di Radio Cakra Krisna seperti itu. Baik. Dan juga tentunya untuk menghadapi ke depan ini kan kita lebih masuk ke dalam ke musim kemarau, mungkin bisa lebih dipersiapkan terkait air, lebih menghemat air, mungkin lebih juga terkait bencana karhutla, kebakaran hutan dan lain-lain, lebih bijak dalam menggunakan kompor, membuang rokok, peralatan listrik yang sepertinya ada potensi rawan untuk korslet, lebih berhati-hati di situ. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Mas Dana, terima kasih waktunya yang sudah diluangkan.
1: Ya, terima kasih kembali Mbak Iis.
0: Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas di BMKG Doho Kediri dengan Mas Alfiansah Pradana.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
3: Pak Aris, ini tadi juga menyampaikan ya Sunday evening katanya di wilayah Jombang aman dan lancar saja. Monggo on air Pak Aris, selama saya tidak mendengarkan suaranya Pak Aris ya. Betul. Mau request lagu ini Pak Aris.
0: Apa ini?
3: Anaknya yang request disampaikan oleh Pak Aris. Laskar Pelangi.
0: Oke, saya carikan dulu ya. Ya,
3: nanti habis ini diputarkan ya. Kemudian juga Pak Yitno, Jombang Kota, sempat grimis tapi cuma 2 menit.
0: Sampai dimenitin ini.
3: Sampai dimenitin ya. Kok sampai dimenitin? Ya, kok ini ya, ini namanya apa ya, titen gitu loh Is,
0: nah,
3: ya
0: iya.
3: Sampai dimenitin ini Pak. Lokasi Jombang Kota sekarang sudah aman kembali. Request lagunya Arif. Judulnya apa ini Pak Yitno? Dari Arif Bebas atau terserah Mbak Iis, atau ada judul yang ingin didengarkan bisa ditambahkan ya. Kemudian juga ini tadi disampaikan oleh Pak Bagus, sedang melintas di wilayah Kediri Kota. Kabarnya untuk arus lalu lintas tadi juga masih lancar saja, cuaca bersahabatis.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
5: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
6: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
5: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Laskar Pelangi yang baru saja saya putarkan dulur, dan Anda dengarkan di ruang dengar Anda sekalian ya, yang masih di perjalanan semoga lancar tanpa ada hambatan, yang mendengarkan lewat aplikasi pun juga begitu ya. Mungkin nanti bisa menyapa juga di Gatekeeper lewat 0852 9001061. Kami juga menerima informasi insiden kecelakaan dulur, ini yang terjadi kemarin sore ya di Papar Kediri. Jadi kalau kemarin itu sekitar jam 5 sore dapat info kendaraan roda 2 dengan kendaraan mobil Elf. Insiden itu masuknya di Jalan Raya Papar Kediri, Desa Janti, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Ini untuk kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Nopol L1388 BBS yang dikendarai oleh AJ, 34 tahun, warga Sawahan, Kota Surabaya, dengan kendaraan roda 2 Yamaha Stylo. Ini nopolnya AG 3889 EDR, dikendarai oleh BT, perempuan usia 37 tahun. Dia ini adalah warga Papar Kediri. Lalu juga ada kendaraan roda 4 mikrobus Elf nopol N7131RA yang dikendarai oleh MA. Laki-laki usia 44 tahun warga Pagu Kediri. Untuk kronologis belum kita ketahui secara pasti. Namun info yang kita terima kemarin untuk pengendara kendaraan roda 2 yakni sepeda motor Stylo meninggal dunia di lokasi kejadian karena luka yang cukup parah dan berada di bawah kolongnya mobil Elf tersebut. Atas kejadian tersebut, Sudut Cakra, kami mengimbau untuk Anda yang masih di perjalanan untuk lebih berhati-hati, jaga jarak aman, dan jangan terlalu ngebut-ngebutan ya, karena berkendara dengan normal, lalu juga dengan tenang, itu juga sangat dibutuhkan.

Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, selamat malam Seru Jagra. Dilepas dari jam 7 malam kali ini, kami masih menemani Anda dalam melakukan aktivitas di hari Minggu 24 Mei 2026. Spesial di hari Minggu, Anda juga bisa request lagu. Ingin mendengarkan lagu apa kira-kira di minggu ini? Sampaikan ke Gatekeeper 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu. Benar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri. Juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Ya, seru cakra wilayah Jombang, meskipun tadi sempat diguyur hujan sebentar, namun saat ini sudah mulai cerah kembali ya, tidak diguyur hujan, harus lalu lintas jalur utama maupun juga di jalur dalam kota, lancar saja, tidak ada hambatan, mungkin perbaikan jalan atau hajatan, ini juga terpantau tidak ada, seru cakra. Jadi aman bagi Anda melintas di wilayah Jombang. Sementara itu tadi wilayah Ngawi juga sempat dikabarkan oleh pendengar Radio Cakra Krisna. Ini juga cerah ya, tidak diguyur hujan untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Belum diguyur hujan hingga saat ini. Tadi siang sepertinya juga tidak hujan sehingga aman ya. Sementara itu seru cakra di wilayah Pare yang tadi sempat dikabarkan hujan, sekarang sudah cerah dan bahkan bulan serta bintang terlihat malam hari ini. Indah sekali ya, sambil mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, memandang bulan dan juga bintang di depan rumah. Apakah wilayah Anda juga sama seperti itu kondisinya saat ini? Istirahat di teras rumah atau sedang quality time sama keluarga, keluar rumah, cari makan malam, cari camilan, atau ada aktivitas lainnya? Kami tunggu kabar Anda ya di 0852 9001. Saya coba cek informasi dulu ke Iis.
1: Kalau kata Bapak Yitno yang request lagu tadi, mintanya kan lagunya Arif ya. Bener. Ternyata yang judulnya itu Tiara. Sudah saya siapkan di situ ya,
0: di sini diputarkan saja. Ya,
1: betul. Kemudian tadi itu ada info masuk dari rekan-rekan BMKG Nganjuk, gempa dengan magnitudo 2,9 yang terjadi sekitar jam 6:45 yang berpusat di selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur dengan kedalaman 24 km. Namun informasi ini tidak berpotensi adanya gempa susulan maupun terjadi tsunami, jadi masih aman saja. Lanjut dari Pak Baihaki kembali menambahkan untuk arus lalu lintas jalur Semampir Surabaya ini dan cukup ramai, beliau perjalanan menuju ke arah dalam kota. Kemudian dari Bapak Agus tadi juga sempat menambahkan kalau di Malang hujan ya, tepatnya ini di jalur Klojen Malang itu hujan lumayan deras sejak sore hari tadi sampai dengan sekarang. Erika.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: malam-malam dengarkan lagu Melayu ya. Syahdu sekali, apalagi wilayah Anda habis diguyur hujan. Dingin ya, kemudian santai-santai menanti waktu sampai mungkin Anda mengantuk dan tidur, besok aktivitas kembali. Hari Senin loh, seru cakra besok, jadi tidur lebih awal ya agar bangun pagi seger, fresh ya, untuk aktivitas pun juga enak, Anda pun bersemangat. Yang perlu disiapkan untuk besok, disiapkan mulai malam hari ini biar besok tidak terburu-buru gitu ya. Terburu-buru, kemudian biasanya kalau terburu-buru banyak ada aja yang ketinggalan ya, seru cakra. Jadi harap dipersiapkan. Saya coba cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya Riga, ini tadi saya juga terima informasi ada satu calon jemaah haji asal Tulungagung yang tergabung di kloter 104 itu batal berangkat ke Tanah Suci karena dinyatakan tidak istitoah sampai pemberangkatan di kloter terakhir 116 embarkasi Surabaya. Jadi sebetulnya untuk jemaah haji ini atas nama Faridil asal Sobontoro Tulungagung yang tergabung di kloter 104 sudah berangkat ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya, tapi batal berangkat ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak istitoah karena sakit saat berada di Asrama Haji Surabaya. Istitoah sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam Islam, haji itu diwajibkan hanya bagi orang yang mampu atau memiliki istitoah, begitu. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tulungagung, Suryani, menyampaikan kondisi kesehatan dari Faridil ini naik turun. Sempat dinyatakan memang sudah mampu, tapi menjelang keberangkatan kloter terakhir, yakni di 116, kondisi kesehatannya itu drop dan tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci. Kalau yang di Nganjuk itu kan kloter 113-114 ya. Ternyata masih ada yang lebih akhir lagi, ada yang di 116 ya? Gitu.
0: Itu yang terakhir ya.
1: Betul, ini yang terakhir. Nah, dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tulungagung juga menyebut satu calon jemaah haji ini dipulangkan dan menunda keberangkatan hajinya, yakni tahun depan. Sebetulnya Faridil ini niatnya adalah berangkat bersama dengan istrinya atau sekalian begitu, tapi dia sakit akhirnya tidak bisa berangkat. Namun kalau istrinya yang sebelumnya menemaninya saat di rumah sakit itu tetap berangkat karena memang dinyatakan sudah istitoah bersama dengan kloter 116. Kepala Kantor Kementerian juga menyampaikan total calon jemaah haji asal Tulungagung yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini itu menjadi 1.174 orang yang tergabung di kloter, di 8 kloter embarkasi Surabaya. Erika.
0: Terima kasih, Hi Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru juga masih terkait dengan Haji 2026 dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj melalui petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menyiapkan badal haji bagi warga negara Indonesia calon haji yang meninggal dunia di tanah suci, termasuk seorang lansia asal Jakarta berusia 72 tahun yang baru ditemukan meninggal dunia. Disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh RI Muhammad Hasan Afandi, pemerintah melalui PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji yang dilakukan oleh petugas haji bagi almarhum jemaah yang tergabung dalam kloter 27 Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sebelumnya dilaporkan sejak Jumat 15 Mei meninggalkan hotel tempatnya menginap di kawasan sektor 9 Mekah, Arab Saudi. Korban pergi tanpa membawa alat komunikasi dan identitas seperti telepon atau mungkin kartu nusuk dan kartu identitas apapun. Pencarian pun dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk petugas haji dan otoritas setempat. Petugas PPIH kemudian menerima laporan mengenai keberadaan jenazah tanpa identitas di salah satu rumah sakit di Mekah pada Jumat 22 Mei dini hari. Usai menerima informasi tersebut, tim perlindungan jemaah PPIH daerah kerja Mekah bersama dengan istri korban mendatangi rumah sakit untuk melakukan identifikasi. Setelah proses pengecekan dilakukan, dipastikan jenazah tersebut adalah korban. PPIH Arab Saudi pun menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya korban. Jadi untuk calon jemaah haji yang meninggal dunia di tanah suci sudah disiapkan badal haji, seru cakra. Untuk informasi Haji 2026 lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Cek informasi ke IIS.
1: Ada Bapak, siapa ya, Bapak Nobi, ini tadi menanyakan PMI itu apakah buka setiap hari begitu?
0: Buka setiap ya? Hari. Mm-hmm. Kalau permintaan darah sepertinya 24 jam ya.
1: Iya,
0: tapi kalau untuk donor darah ada jam-jamnya ya.
1: Iya, yang penting jam-jam kerja lah ya, seperti itu. Tapi kalau permintaan darah memang 24 jam. Sebelumnya itu beliau juga sempat menanyakan apakah ada jadwal mobil donor darah keliling untuk yang dekat dengan Kertosono. Tapi setelah kita dapatkan informasi, ternyata untuk beberapa hari ini yang dekat dengan Kertosono tidak ada. Jadi bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Nganjuk yang ada di Kota Nganjuk begitu. Nanti kalau semisal berkenan, monggo bisa langsung saja ke UTD PMI Nganjuk, bisa searching dulu untuk lokasinya di mana apabila belum mengetahui begitu. Dan kalau untuk permintaan donor darah,

0: atau permintaan kantong darah itu 24 jam,
1: betul. Iya. Jadi kapanpun membutuhkan donor darah bisa langsung ke PMI terdekat ya. Ya,
0: betul sekali. Pak Chandra Budi di Jalan Pengkol ramai, pusat jajanan, mainan, ini mainan anak juga ramai, di warung buah dan sayur juga ramai penjual, pembelinya pun juga rame. Tapi jalan desa arah Tiripan ke utara itu ditutup tenda mantenan begitu atau hajatan.
1: Ada hajatan ya. Iya, dialihkan berarti ya.
0: Ini jalan desa kak, jadi kayaknya masih aman lah ya. Sudah 4 hari ini ada jaranan juga tadi. Cerah dan tidak hujan. Ikut request dong. Ini requestnya Iis Sugiarto, di sini aku menanti.
1: Ini lagu kenangan ya.
0: Iya, tembang kenangan ya. Sambil icip-incip di angkringan es teh dan pecelnya lezat. Waduh.
1: Mantap.
0: Matur nuwun ini.
1: Saya kemarin
0: pokoknya
1: juga sudah ini makan malam nasi pecel.
0: Di mana ini?
1: Di Nganjuk Kota.
0: Oh, di Nganjuk Kota.
1: Benar. Enggak di Brebek, kejauhan saya mau ke Brebek ya. Padahal penasaran juga nasi pecel yang diinfokan Pak Chandra itu kayak ya, juga kita penasaran, cuman kok jauh sekali.
0: Kok jauh gitu. Karena akibat sering di itu ya, akibat sering dikirimi infonya, di-share-share.
1: Iya, jadi penasaran. Gitu. Iya. Katanya Pak Chandra recommended ini. Murah, lezat, bergizi.
0: Betul-betul sekali. Sebentar saya angkat telepon dulu.
1: Oke, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedang makan malam apa Seru Cakra kali ini, bisa Anda sampaikan juga dengan kami ya, siapa tahu menjadi referensi untuk Seru Cakra lainnya yang masih bingung mau makan malam apa. Saya ke penelpon dulu, ada Kang Zen. Selamat malam Kang Zen.
4: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana punya kabar? Sehat nggih?
4: Sehat, alhamdulillah. Habis makan.
1: Makan malam apa?
4: Makan malam apa ya? Ah, apa mah? Penyataan kakak.
1: Loh, ini kok tanya mama ini apa? Lupa ini atau gimana Kang Zen ini?
4: Aku gampang lupa sekarang itu.
1: Gimana? Gampang lupa gitu. Penyataan di Amatya nih?
4: Bukan, di Jalan Dirmojoyo.
1: Oh, di Jalan Dirmojoyo. Langganan ya?
4: Enggak langganan.
1: Baru nyoba
4: ini? Langganan. Baru dua kali ini.
1: Oh, kalau balik lagi berarti enak ini.
4: Iya, murmer cocok untuk tanggal tua.
1: Nyocokin ya, situasi ya Kang Zen.
4: Ya, gitu.
1: Oke. Terus camilannya apa nanti? Ini langsung pulang atau cari-cari yang lain lagi?
4: Udah kakak, udah selesai makannya itu, udah selesai dari tadi ya, setengah jam yang lalu lah.
1: Oh, setengah jam yang lalu.
4: Ke barat terus, akhirnya kan ketemu cangkringan, terus ke selatan, melihat Ahmad Yani rame banget.
1: Alhamdulillah gak ada yang sepi loh ini, coffee shop ya, Kang Zen.
4: Alhamdulillah gitu, coffee shop rame banget. Ya memang masih rame kemarin sih,
1: Iya, masih rame kemarin, karena kemarin kan malam minggu, kalau ini kan malam Senin.
4: Ya, yang pelajar masih belajar.
1: Yang pelajar masih belajar ya. Oke. Jadi lancar ya sepanjang perjalanan Kang Zen, tidak hujan juga cuaca Nganjuk Kota?
4: Cuaca Nganjuk Kota ini lumayan bagus hari ini, enggak cuma anginnya lu kak biasa.
1: Kenceng ya.
4: Ya gitu. Kenceng, kalau keluar gerobak itu harus pakai jaket. Ya, pakai jaket tuh khusus aku aja yang udah tuwir ya. Mungkin yang muda-muda nggak berasa.
1: Tetap berasa lah Pak. Tapi kalau deket kayaknya pada nggak pakai ini apa namanya jaket.
4: Iya sih.
1: Oke, siap. Terima kasih Kang Zen informasinya.
4: Oke, thank you. Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda saat ini melintas di mana, Seru Cakra? Bisa disampaikan kepada kami kondisinya seperti apa? Saya cek informasi ke Iis.
1: Kata Pak Chandra, nah ini yang nyanyi Iis Sugiyarti, jangan Mbak Iisatin lo ya. Bukan ya, beda ya Pak ya, cuman sama Iisnya aja. Kemudian kalau tadi Pak Riono juga sempat telepon, mohon waktu sebentar ya Pak Riono yang ada di Pujon, nanti bisa berkabar kembali mungkin via chat juga boleh. Lalu Pak Herbok tadi juga menyapa untuk di kawasan Loceret Nganjuk. Kemudian dari Bapak Muhaimin, persiapan untuk Hari Raya Idul Adha, beliau di Prambon Nganjuk, ini sebagai panitia Erika, dan setiap yang akan berkurban ini diimbau untuk bisa langsung berkumpul di salah satu masjid besar yang ada di kawasan Prambon. Jadi tidak kurban di rumah masing-masing, akan tetapi dikumpulkan jadi satu. Dan nanti untuk pembagiannya pun juga begitu, akan disampaikan ke seluruh warga Prambon begitu, yang ada di sekitaran Masjid
0: yang
1: Jamitnya.
0: Di sekitar sana ya.
1: Iya, betul. Kalau di tempat saya sebenarnya juga begitu. Jadi kami itu dilarang untuk kurban di rumah. Kalau mau disembelih sendiri dengan keluarga begitu tidak diperbolehkan.
0: Oh, tidak
1: kalau
0: diperbolehkan.
1: Bisa, iya, harus dikumpulkan di masjid,
0: di masjid
1: begitu.
0: Biar bisa dibagi-bagi ya.
1: Agar bisa dibagi-bagi. Jadi keluarga kita juga apabila ada di lokasi yang sama atau di daerah yang sama ya tetap kebagian.
0: Tetap kebagian. Terus kadang yang kurban pun dapat bagian dapat bagian juga banyak kok.
1: Lebih ya.
0: Lebih banyak kok.
1: Lebih begitu.
0: Ya,
1: kadang juga apa kepalanya kambing itu kan diminta juga bisa ya nanti.
0: Nah,
1: ya
0: betul, kepalanya kambing itu diminta juga bisa. Sudah ada info belum di masjid dekat rumah berapa ini?
1: Wah, ini belum dapat info.
0: Belum ada info ya, mungkin besok kali atau lusa ya.
1: Iya, di tempat saya itu kalau pembagian langsung dikirimin, jadi ada panitianya itu keliling ke rumah-rumah begitu, langsung dibagikan satu persatu, satu kakak begitu ya, satu rumah satu. Tapi kalau di tempat lain, di satu kecamatan beda desa, itu ada yang dikasih kupon.
0: Jadi nah, kuponnya, terus kuponnya nanti disebar dulu berarti.
1: Disebar dulu. Jadi sebelumnya hari H itu kuponnya disebar dulu, baru nanti di ditebus di
0: diambil di lokasi ya.
1: Di
0: suruh ambil
1: usulannya gitu.
0: Suruh ambil
1: ya
0: di masjid sendiri gitu ya.
1: Betul, betul sekali. Caranya begitu. Mungkin kalau Seru Cakra di tempatnya ini harus pakai kupon atau diantar atau harus ngambilnya kayak bagaimana, nanti juga boleh diupdate ya, barangkali ada yang di kawasan Nganjuk juga.
0: Iya.
1: Kemudian ini tadi ada Pak Zainal, sudah melintas jalur Perwasri Kediri yang menuju ke arah Mengkreng, lumayan rame, banyak kendaraan pribadi, truk muatan barang juga banyak, jadi mohon untuk hati-hati, cuacanya tidak hujan, Erika.
0: Baik, terima kasih Iisatin Ketibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, seru juga untuk pembagian daging kurban di wilayah Anda seperti apa? Biasanya ada kuponnya juga atau langsung diantar ke rumah masing-masing? Ini juga bisa Anda sampaikan, sudah ada info masjid atau musola dekat tempat tinggal Anda kira-kira akan menyembelih hewan kurban berapa? 0852 9001061.

0: Ya, tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakrapa, kabarkan bagaimana untuk wilayah Anda malam hari ini, kondisinya cerah atau mungkin diguyur hujan. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Di tempatnya Pak Yitno yang di Jombang, itu ternyata juga pakai kupon.
0: Oh, pakai kupon. Itu lebih teratur atau bagaimana ya? Lebih teratur ya, Iis ya?
1: Sepertinya begitu, jadi tidak merepotkan si panitia ya.
0: Karena panitianya itu sudah capek,
1: nimbang-nimbang, bersihin,
0: nimbang-nimbang, masih harus nganter-nganterin lagi ya.
1: Iya.
0: Harusnya itu kan sudah ada ini sih ya.
1: Apa tuh?
0: Apa namanya? Bagiannya sendiri-sendiri kan ada panitia Adha. Kalau di tempatnya Erika itu ada panitinya sendiri. Mereka juga meeting.
1: Oh, meeting
0: menjelang hari H Idul Adha. Iya.
1: Suibu gitu ya.
0: Anak-anak iya, anak-anak pemuda-pemuda desa itu dikumpulkan ya. Kemudian nanti pas hari H penyembelihan, mereka berkumpul membantu. Jadi tidak hanya yang sudah senior ya. Anak yang muda-muda ini diajari supaya nanti juga bisa ya mengikuti gitu.
1: Iya, iya betul.
0: Ya.
1: Jadi nanti ketika
0: kalau ada
1: mereka
0: apa-apa,
1: itu semakin dewasa enggak bingung lagi.
0: Enggak bingung, benar.
1: Ada yang mewarisi ya.
0: Ada yang mewarisi. Jadi enggak semuanya
1: mewarisi panitia
0: orang
1: kurban.
0: Tua. Iya.
1: Iya. Seperti di Jombang tadi ya yang saya sampaikan bahwa saya pakai kupon dan pasti kalau ada kupon berarti ada datanya.
0: Ada datanya.
1: Datanya benar. Itu yang mengajukan nanti RT setempat. RT-nya masing-masing menyodorkan data ke panitia kurban bahwasannya ini anggotanya atau rakyatnya ada segini gitu, katakan begitu RT-nya. Dan nanti akan diberi kupon dengan jumlah yang pas juga agar tetap adil. Kemudian Pak Maskur tadi menyapa juga di kandangan. Saat ini belum hujan Erika, masih aman saja. Barangkali mungkin Sri Cakra yang mau ke arah kandangan. Sekarang situasinya masih aman saja.
0: Okay.
1: Lalu saya terima info ada gempa magnitudonya ini 3,4. Cukup terasa harusnya di Pacitan Jawa Timur. Kedalamannya 10 km. Namun alhamdulillahnya tidak berpotensi ada gempa susulan. Pak Suprianto, kalau di sini itu dibungkus plastik HDX terus ditimbang ons-onsan. Jika usulannya Pak Menak timbul banyak kontraknya begitu.
0: Banyak kontranya.
1: K-nya dari mana ini
0: kontranya.
1: Kontranya banyak timbul kontranya begitu ya. Ini tadi dari Pak Suprianto dibungkus plastik HDX begitu.
0: Lebih aman gitu ya.
1: Dan ditimbang sesuai dengan takarannya yang sama kan ya.
0: Benar.
1: Dan nanti baru nanti dikumpulkan atau dibagikan kepada orang-orang.
0: Dibagikan
1: Erika.
0: Satu-satu gitu ya. Oke, terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: terpantau malam hari ini cukup aman di beberapa wilayah ya, Seru Cakra. Kondisi cuaca maupun arus lalu lintas mengkring juga tidak ada info kepadatan, yang berarti ya masih cukup aman dan lancar saja hingga malam hari ini. Di perlintasan rel kereta apinya saat malam itu lebih banyak kereta api yang melintas ya dibanding siang hari. Jadi kemungkinan padatnya juga semakin tinggi. Apabila mungkin Anda waktu melintas di sana padat, juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 02852-9001, sertakan foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper ya di 08529001. Lokasi Anda berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Ya, seru Cakra. Ini tadi kami terima informasi ya dari beberapa wilayah postingnya. Salah satunya ini tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifai. Beliau ini merupakan Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Jadi Kloter 113 ini pun terus mematangkan persiapan menjelang puncak ibadah haji dan Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Kondisi jemaah hingga hari ini, Minggu 24 Mei 2026, semuanya dalam keadaan sehat. Seluruh calon jemaah haji juga mengikuti rangkaian pembinaan serta manasik di hotel tempat menginap yang ada di Arab Saudi. Aktivitas jemaah sementara waktu lebih banyak dilakukan di hotel, mengingat cuaca di Tanah Suci cukup panas ya untuk saat ini. Para jemaah juga terus diingatkan untuk menjaga kesehatan dan mengatur aktivitas ibadah agar nanti tetap prima menjelang wukuf di Arafah. Langkah itu dilakukan agar mereka tidak memaksakan diri menjalankan ibadah sunnah di luar kemampuan fisik. Fokus utama saat ini adalah menjaga stamina agar seluruh jemaah dapat mengikuti puncak ibadah haji dengan lancar. Dan juga keluarga mungkin sanak saudara seperti itu ya Seru Cakra, yang menunaikan ibadah haji di tahun 2026 ini terus diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan. Dan sepertinya saat ini juga sudah mendekati puncak haji ya Seru Cakra, pasti akan cukup banyak kegiatan ibadah yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Ke gatekeeper Riis,
1: ada pesan masuk dari Pak Tamin menginformasikan saat ini cuacanya itu tidak hujan tapi gerahnya itu minta ampun katanya.
0: Nah itu
1: ya,
0: yang malah gak enak, gak nyaman ya.
1: Tapi beliau bilang gini, tapi Pak Tamin ini senang sekali Erika karena sekarang itu lagi jemur jagung, jadi kalau gak hujan itu mudah-mudahan nanti segera bisa kering begitu, nggak terlalu lama-lama untuk ngejemurnya. Kalau lama-lama malah ngabisin tenaga gitu.
0: Bener.
1: Kalau sekarang itu ada kayak mesin open itu loh Pak Tamin, di kandangan ada nggak ya? Kalau di sini di Prambon itu ada Pak Tamin.
0: Ada mesin opennya ya. Jadi cepat
1: nanti dimasukkan ke open begitu jagungnya ya.
0: Cepat kering ya.
1: Cepat kering, hanya mungkin butuh waktu itu nggak sampai satu hari. Cuman ketika masukkan ke opennya itu harus sekalian, kayaknya minimal tuh 2 ton atau gimana gitu loh.
0: Oh, banyak kan ya, banyak berarti ya kapasitasnya.
1: Kapasitasnya banyak dan nanti bayarnya itu entah ya berapa, tapi sepertinya ya nanti imbang ya antara
0: bayar,
1: jemur
0: ya
1: sendiri sama ditaruh di open itu. Iya harus bayar.
0: Bayar.
1: Begitu.
0: Saya kira nyewa alatnya ternyata enggak, bayar ya.
1: Iya,
0: jadi jagungnya dibawa ke tempat sana ya, ke lokasi ya.
1: Gitu dimasukkan ke kotak yang digunakan untuk opennya itu. Kalau di tempatnya Pak Suprianto Blora tadi ya, kalau untuk pembagiannya itu langsung dibagi-bagikan ke rumah-rumah, nggak pakai kupon begitu.
0: Langsung seperti itu ya.
1: Iya.
0: Mungkin menghindari antrian, kepadatan, tambah riweh nanti ya kalau
1: iya
0: di lokasi.
1: Betul. Kalau Pak Yitno tadi di Jombang pakai kupon satu kakak satu paket. Nah satu paket itu isinya nanti sudah ada daging sapi dan daging kambing.
0: Oh jadi dapat keduanya ya. Nggak yang
1: satu
0: kambing semuanya.
1: Enggak
0: sapi
1: ini
0: random kadang ya.
1: Iya jadi dibagi dengan adil ya. Pakai kupon untuk memudahkan beberapa paket yang dibutuhkan, selebihnya bisa dibagikan ke RT atau RW lain plus tukang becak begitu.
0: Bagi-bagi kepada yang membutuhkan ya.
1: Iya, sesama begitu ya, walaupun tidak satu daerah. Kemudian informasi dari Pak Mas Duki, ini sudah nyampe di ruas tol Jombang Mojokerto, beliau yang arah ke Madiun disampaikan lumayan lancar, tidak ada hambatan dan juga tidak hujan, Erika.
0: Terima kasih, Hi Isatin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya seru cakra dari pemerintah pun juga kemudian jelang Hari Raya Idul Adha ya. Ini mengajak warga untuk menggunakan kemasan yang ramah lingkungan saat pembagian daging kurban ya. Jadi biasanya kan pakai plastik hitam itu ya, seru cakra. Atau tempat tinggal Anda biasanya kalau bagi-bagi daging ditaruh besek atau taruh ada plastik khusus sedulur cakra, mungkin bisa disampaikan ya. Jadi masyarakat diajak untuk menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Salah satunya saat pembagian daging kurban untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berpotensi menambah volume sampah. Seperti itu. Pastinya imbauan tersebut ditujukan kepada panitia kurban, pengurus lingkungan hingga masyarakat agar mulai beralih menggunakan wadah yang lebih aman dan ramah lingkungan seperti besek bambu, daun pisang, kemudian ada wadah anyaman maupun kantong yang dapat digunakan kembali. Jadi untuk di wilayah Anda mungkin sudah ada planning sedulur cakra pembagian daging di tahun ini menggunakan apa? Kreseknya berbeda atau menggunakan besek bambu ataupun menggunakan daun pisang, bisa Anda sampaikan juga ya. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Kalau di tempat saya itu masih pakai ya kresek biasanya itu,
0: kresek
1: ya.
0: Hitam itu ya.
1: Iya, tahun kemarin. Semoga tahun ini sudah beda.
0: Semoga.
1: Karena iya, kemarin-kemarin itu mengadakan acara ya, acara seperti itu kah? Kayak acara di Karang Taruna yang harus bawa berkat begitu ya. Itu dibuatkan lengkong.
0: Lengkong itu apa?
1: Bukan nama daerah ya. Lengkong itu adalah Erika tahu pohon pisang. Nah itu kan ada deboknya ya. Nah, deboknya
0: oh,
1: itu
0: pelepah pisang.
1: Iya,
0: dari pelepah pisang
1: dibuatkan seperti itu. Karena pas ada acara besar di daerah saya itu biasanya gitu, per rumah itu kan suruh bawa berkat atau makanan yang disajikan bersama-sama terus dimakan sama-sama gitu. Nah itu dibawakan tempat kayak gitu, pelepah pisang yang dibentuk warna bentuk kotak begitu,
0: bentuk kotak. Oh
1: iya, nanti
0: buat wadah itu ya.
1: Betul, pengkaitnya itu adalah dari bambu.
0: Oh, dari bambu kecil-kecil kemudian jadi perekatnya ya.
1: Iya, jadi perekatnya begitu. Pokoknya nanti bentuknya kotak.
0: Bentuknya kotak biasanya dibuat kayak sesajen hajatan gitu kan ya.
1: Oh iya, sebetulnya begitu.
0: Kurang lebih bentuknya kayak gitu ya.
1: Nah,
0: oh, bagus itu ya, daripada pakai plastik atau kresek ya.
1: Iya, lebih baik kayak begitu. Jadi asri itu dapat, lalu juga hemat juga dapat. Walaupun sebetulnya lebih banyak tenaga sih.
0: Benar, kalau di kota juga
1: itu
0: susah itu.
1: Iya,
0: carinya.
1: Cari pohon pisangnya di mana nanti ya.
0: Kalau di pedesaan mungkin masih banyak,
1: masih banyak sih.
0: Tapi kalau di kota-kota pasti susah ini carinya ya.
1: Betul-betul. Lalu ini tadi juga disampaikan Pak Ari untuk di kawasan Beloh Trawulan Mojokerto tadi ada hiburan orkes begitu mulai jam 7:30 malam. Tapi lokasinya ada di sekitar 100 meter dari rumah beliau karena memang hajatan pernikahan. Kemudian masih berhubungan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Ini saya juga dapat kabar duka datang dari Malang, Kabupaten Malang, yakni di Desa Cenggolo, Kecamatan Kepanjen, ada petasan yang meledak dan menyebabkan rumahnya warga ini rusak berat sehingga ada satu korban juga yang meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban ini menghembuskan nafas terakhirnya setelah sebelumnya itu juga memang sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah RSUD Kanjuruhan, namun nyawanya ternyata tidak tertolong. Korban ini berinisial S, usianya 48 tahun. Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar menyampaikan bahwasannya ledakan itu terdengar pada hari Sabtu sekitar jam 11 siang. Warga yang mendengarnya lalu langsung menuju ke lokasi mencari sumber dari ledakan. Nah, menurutnya laporan itu kemudian diteruskan ke Polsek Kepanjen. Petugas bersama dengan tim Inavis Satreskrim Polres Malang selanjutnya mendatangi lokasi. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan satu kaleng ember berisi petasan berbagai ukuran yang memang itu siap diledakan di mungkin nanti kemudian hari pas hari raya Idul Adha, tapi posisinya itu di dalam rumah, sehingga entah penyebabnya apa, entah tersulut dengan api, atau si pemilik ini lagi ngerokok akhirnya kena di petasannya itu menyambar, ini kurang tahu. Tapi yang ditemukan di situ adalah adanya selongsongan petasan yang memang sudah jadi dan siap untuk diledakan begitu. Jadi menjadi sebuah kewaspadaan juga bagi Seru Cakra yang lain. Momen-momen seperti ini bukan momen yang harus diramaikan dengan petasan, akan tetapi dengan sukacita, Erika.
0: Baik, terima kasih Iisatin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Sri Cakra, jadi pelaksanaan kurban saat ini tidak hanya berfokus pada syariatnya saja, tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan. Penggunaan besek bambu, pengurangan plastik, kemudian pengelolaan limbah menjadi bagian dari upaya mewujudkan kurban yang bersih, higienis, dan berkelanjutan. Pelaksanaan ibadah kurban saat ini jadi harus betul-betul direncanakan matang ya, Seru Cakra. Konsep tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan yang dilakukan di beberapa wilayah. Kan biasanya ada panitia kurban ya. Panitia kurban menyiapkan segala perintilan-perintilan ya sebelum hari raya Idul Adha. Termasuk juga tempat yang akan digunakan untuk menyimpan daging itu. Daging yang akan dibagikan kepada warga itu nanti akan menggunakan apa gitu ya, besek bambu atau mungkin juga ada dari pelepah pisang ya tadi, kemudian juga bisa pakai plastik yang lebih ramah lingkungan seperti itu ya. Besek bambu ini yang menjadi, yang bisa jadi alternatif, dan saya lihat beberapa wilayah sudah menggunakan besek bambu tersebut seperti itu. Karena tanpa kita pungkiri ya, Seru Cakra, salah satu persoalan yang sering kali muncul setiap Idul Adha adalah meningkatnya sampah plastik dari pembagian daging kurban. Nah, penggunaan kantong plastik ini, apalagi plastiknya sekali pakai, jadi masih menjadi pilihan utama di banyak lokasi penyembelihan karena dianggap praktis dan murah. Padahal limbah plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, kemudian juga berpotensi mencemari lingkungan. Karena itu, penggunaan kemasan ramah lingkungan ini juga bisa menjadi solusi alternatif. Besek bambu, daun pisang, daun jati, kemudian juga pelepah pisang.

pisang ya, itu lebih aman bagi lingkungan sekaligus bisa juga menjaga kualitas daging kurban tetap segar. Selain mengurangi sampah, penggunaan besek bambu itu juga memiliki nilai ekonomi dan budaya. Produk anyaman bambu yang dibuat oleh pelaku UMKM lokal ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menghidupkan kembali penggunaan kemasan tradisional yang lebih berkelanjutan.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Seru Jakarta masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya Anda menentukan masa depan yang lebih pasti. Bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan. Mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, ASIO Kelas Program, Samsung Tech Institute, Mas Bion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka ya untuk gelombang 2 dari tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Sementara untuk gelombang 3 dibuka tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke masjid, ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau kunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsAppnya di 0851 715 5505909.

0: Baik, Seru Jakra, di menit ke-46 lepas dari jam 8 malam, saya cek informasi ke Iis.
1: Depannya pabrik gula merican Kediri. Ini tadi disampaikan oleh Pak Soeb, katanya masih rame dan sekitaran situ juga banyak pedagang kaki lima. Okay. Alhamdulillah hari ini juga ramai karena tidak hujan juga, cukup bersahabat Seru Jakra. Lalu tadi ada Bu Latifa di Katerban Baron, cuaca tidak hujan dengan arus lalu lintas yang masih lancar-lancar saja, tidak ada hambatan. Kemudian saya tadi juga sempat cek untuk di live streaming CCTV Kota Kediri, bahwasannya untuk di malam hari ini jam 8 malam lebih dominasi masih kendaraan pribadi saja, masih aman, tidak ada hambatan. Ini di Simpang Tosaren kendaraannya yang lewat rame, lalu juga di Semampir ini juga terlihat rame. Kemudian di Simpang Bandar Ngalim yang ada penjual makanan pinggir jalan tapi rame itu, ini juga terlihat masih aman saja. Tapi kalau yang menuju ke arah Brawijaya, ini yang harus lebih hati-hati karena kebanyakan kendaraan roda 2 ini pada kenceng-kenceng untuk berkendara. Lanjut info dari Mas Wafik, menuju ke arah Nganjuk dari Madiun sudah lepas dari gerbang tol Caruban atau lepas dari Caruban, ini masih aman, tidak ada hambatan. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Ilman, beliau perjalanan mulai Sambirejo Pare Kediri sampai dengan Gurah Kediri yang banyak mendominasi juga kendaraan pribadi. Izin mengupdate kalau tadi juga sempat hujan, tapi kalau saat ini sudah reda hujannya. Erika,
0: terima kasih. Hi Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutrisinga Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

Ya, seru Cakra, luar biasa ya informasi yang kami terima di hari ini, cukup banyak dan pastinya informasi-informasi tersebut bermanfaat sekali bagi yang sudah mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, kemudian yang juga rutin cek sosial media kami maupun website kami. Terima kasih ya yang sudah berbagi informasi sedari pagi hingga malam hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, kemudian juga dilancarkan segala niat baiknya. Dan saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam. Saatnya saya Rika dan rekan gatekeeper Ii Satin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam.

0: Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa Mas, dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi Mas banyak ya, banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester Mas. Paket 1 cuma ya, paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100 ribu itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100 ribu rupiah, rasakan manfaatnya.

0: selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: to, selawan bu, be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Be, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.
0: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9, Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu, saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Tolan, Radio Cakrakrisna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri.

0: Bos, lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Wes awan, Bu.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu 'amali wa idza fasadat fasada sairu 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian

maka penunaiannya karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan, dari sejak kita mulai bertakbir, ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya, izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan, ya, dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari kita sepenuhnya menghadap. Wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatul muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, itu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik. Bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan. Kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya, supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga. Dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud, ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi, ya, kemudian wa'taraftu bidzambi faghfirli, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya, faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan, ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah, ya. Baik, ya. Jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti, ya, yang dimulai dengan bacaan, ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik, ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa. Al-qira'ah untuk menunjuk pada

0: sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, ini nama umum untuk bacaannya Al-Qira'ah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. Dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Quran, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam salat. Rukun yang penting dalam salat. Awas, hati-hati ya. Niat takbir. Nah, ini Al-Fatihah untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam salat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan satu posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya. Keutamaan Al-Fatihah ini. Keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita nggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya, tolong dicek kembali ya. Kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan, nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim, ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, Kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah. Babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qira'atil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qira'atil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Ah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan Ibnu Uyainah. Uyainah. Ya, anil ala. An abihi. An abihi. An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya, dari mana ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq nih yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan, man shalla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man shalla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, misalnya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun. Ya, fahiyah khidajun, fahiyah khidajun, fahiyah khidajun, talatan, tiga kali. Ya, ay, ghairu tamamin, ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu, satu, terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya, Fatihah, ini masih ada, Alhamdulillah. Kedua, keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, man, shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Jadi kan isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat. Hei kamu fulan, hei kamu fulana," gitu kan? Baik. Jadi man shalla salatan, hey engkau, hey siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat ya, salat apapun ini, salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu ya, 2, 4, 4, 3, 4 ya, subuh 2, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu ya, bi ummil qur'ani, dengan ummul qur'an, al-fatihah ya, nama al-fatihah nanti banyak teman-teman sekalian ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab gitu kan? Jadi banyak sekali namanya sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, fadilah, fadilah, fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya ya. Al-Fatihah ini banyak sekali ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu, yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab ya kan? Ummul Quran, yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian, dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ya, teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos, bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu, gak ada pembukaan, gak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga. Ada pembuka inti, dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih ada orang kata Nabi SAW gak baca Al-Fatihah, sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun, tiga kali disebutkan. Ya maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj, pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan, pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan, yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah sholatnya ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, la salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya tidak sempurna. La naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi, mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum, innama ju'ala al-imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi ya. Kesini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita sholat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa, apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam sholat maghrib saya nanti sholatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar itu lebih aneh Joni. Saya sholat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya Cepi. Ya makanya kalau anda sholat sir silent, ya gak harus dikencangkan orang juga ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik. Baca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla. Ini kita tuliskan ya. Bismillah. Qala Allahu azza wa jalla ya. Qala Allahu azza wa jalla. Dia. Ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita, kata Allah qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat, inti dari sholat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna, ya kan? Ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj, ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtu shalata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian, baini wa baina 'abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu shalah, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina 'abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina 'abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali 'abdi ma sa'al. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali 'abdi, dan untuk hamba-Ku ma sa'al, hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, iftitah-iftitahnya benar sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-Ku Aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta, Aku akan berikan. Apapun yang ia minta, Aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat. Dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan. Sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita. Maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 年頃だろ、いい加減の外国ちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行ってい

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa

0: digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bendera Perjuangan Bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Senin ya, awal pekan di tanggal 25 Mei 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Erika Dwi yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Moga bisa Anda sampaikan untuk informasi perjalanan, kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa, Seru Cakra di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara, pom bensin Ngeraho.

0: 6 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek info ke gatekeeper Intan.
1: Informasi perjalanan pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Aktivitas perjalanan untuk di awal pekan dari Surabaya arah ke Magetan lewat jalur bawah nantinya. Posisi saat ini sudah sampai di jalur Mojosari Mojokerto. Kondisi jalanan untuk di pagi kali ini juga sudah mulai ramai, terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun untuk di pagi kali ini juga dikabarkan sudah mulai cerah. Kemudian Bu Umi melintas di jalur Papar yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi jalanan di sana pagi kali ini simpang 4 Papar juga cukup ramai, terlebihnya antrian cukup panjang itu yang dari sisi utara. Cuaca pun untuk di jalur Papar Kediri juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Duyana yang melintas di jalur Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri yang akan mengarah ke wilayah Semen Kediri. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan juga untuk di jalur dalam Kota Kediri juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Bapak Imam mengabarkan posisi berada di seputaran Gayam Gurah Kediri. Kondisi jalanan di sana pagi kali ini juga belum begitu ramai. Cuaca untuk awal pekan juga sudah mulai cerah untuk di seputaran Gayam Gurah Kediri. Kemudian Bu Siti Asia pagi kali ini masih di rumah saja mengabarkan untuk di wilayah Kacangan Brebek pagi kali ini juga masih aman untuk lalu lintas di depan rumahnya. Cuaca pun juga sudah mulai terik. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Supri melintas di jalur Baron Nganjuk. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Secara umum di pagi hari ini, Istru Cakra di wilayah Kabupaten Nganjuk masih cerah saja ya. Nampak dari jendela ruang siar di wilayah Desa Karianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Pagi ini juga sudah mulai muncul sinar matahari. Beberapa informasi yang masuk ke ruang gatekeeper juga demikian. Sudah mulai cerah. Dan semoga cuaca cerah juga tetap bertahan ya sampai dengan nanti malam. Sementara untuk kondisi arus lalu lintas di beberapa ruas jalur juga cenderung masih landai. Masih jam 6 lebih 10 juga ya. Untuk aktivitas warga masyarakat maupun anak-anak yang berangkat ke sekolah, ini juga masih belum. Biasanya setengah 7 itu udah mulai ramai di sejumlah titik. Anda bisa terus berbagi informasi untuk perkembangan kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca ya di jalur-jalur yang ada lalui Istru Cakra di 0852 9000 1061.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke gatekeeper Erika.
1: Ya, pagi hari ini saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yusnandar. Ini tadi melintas di Jalan Raya Veteran Nganjuk ya, jalur dalam kota Nganjuk. Pagi hari ini kabarnya masih cukup lancar, bahkan belum terlalu padat dengan anak-anak berangkat ke sekolah ya. Meskipun sudah mulai terlihat yang memakai seragam sekolah melintas di Jalan Veteran Nganjuk. Cuaca pagi hari ini cerah, sudah mulai panas. Kemudian Pak Joko ini tadi melintas di jalur Gondang arah ke Nganjuk Kota, akan aktivitas di wilayah Nganjuk Kota. Baru berangkat dari wilayah Gondang, ini tadi jalur utama Gondang, kabarnya juga belum terlalu padat karena masih jam 6 pagi, cuaca disampaikan cerah. Sementara itu dari wilayah Tanjunganom, ini tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad, cuaca pagi hari ini juga cerah, sudah mulai panas, sementara untuk arus lalu lintas juga lancar saja. Kemudian saya terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Pak Itno ya, di wilayah Jombang. Sudah menyapa pagi hari ini meskipun kemarin malam itu saya monitor juga tetap mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna ya. Jadi kayaknya radio pagi nyala, malam jam 9 mati gitu ya Jamal.
0: Iya,
1: meskipun gak undur-undur bakso. Meskipun sih tidak bikin bakso tapi tetap mendengarkan. Saya kira kan hanya waktu buletin bakso kan ini ya, lama ya Jamal, berkilo-kilo. Iya. Jadi sambil mendengarkan Cakra Krishna, ternyata meskipun tidak apa namanya membuat bakso ya, tetap mendengarkan ya siaran dari Cakra Krishna. Kemarin juga kita sempat membahas ini, bungkus untuk daging kurban mahal. Nah kita kan disarankan untuk tidak menggunakan plastik yang sekali pakai itu.
0: Oh iya
1: ya,
0: benar.
1: Agar lebih ramah lingkungan, jadi harus pakai besek ya, anyaman itu. Kalau nggak gitu pakai pelepah pisang atau pakai kantong yang tidak sekali pakai. Dan kemarin Pak Yitno juga menanggapi, padahal sudah jam 8 malam ya. Pagi ini menyampaikan monitor Radio Cakra Krishna ini sedang mendengarkan pagi hari ini. Bisa ditambahkan Pak Yitno untuk cuaca di wilayah Jombang Kota bagaimana, arus lalu lintasnya apakah sudah mulai ramai ya. Kemudian dari Bapak Zainal ini tadi menyampaikan sebuah video. Setelah saya buka, ternyata ini yang terjadi di wilayah pelosok Klaten Kediri kemarin lusa.
0: Apa itu?
1: Pocong jadi-jadian.
0: Oh itu, iya, ya, yang ditangkap polisi itu
1: yang
0: ya?
1: Yang ditangkap polisi. Itu betul Pak, jadi terjadi di wilayah pelosok Klaten Kediri ya. Hari apa ya, tanggal 23 itu. Hari Sabtu ya, hari Sabtu 23 Mei 2026. Itu yang di video kan juga ada narasinya bahwa terjadi di wilayah pelosok Klaten Kediri tanggal 23 Mei, ada petugas kepolisian juga di dalam video tersebut. Ternyata setelah kami konfirmasi ke Polsek Pelosok Klaten maupun ke Polres Kediri, benar ada kejadian tersebut. Dan untuk pelaku ini anak-anak ya, pelaku masih anak-anak. Jadi dari Polsek Pelosok Klaten Kediri kemarin juga langsung dilimpahkan ke unit PPA Polres Kediri. Kami konfirmasi ke Ibda Eko Idya, Kanit PPA Polres Kediri, ternyata untuk anak tersebut sudah diamankan dan diperiksa, dan mereka hanya membuat konten saja untuk FOMO dengan tujuan agar FYP gitu.
0: Waduh,
1: loh ya,
0: agar FYP agak gimana gitu ya akhirnya ya.
1: Benar, ternyata setelah di apa namanya diperiksa ya. Mereka membuat konten, hanya membuat konten saja untuk FOMO dengan tujuan FYP. Dan Ibra Eko selaku Kanit PPA Polres Kediri juga menghimbau ini jangan ikut-ikutan FOMO yang gak jelas, apalagi sampai meresahkan masyarakat. Kalau mau buat konten lebih baik dipikir dulu untuk dampak kedepannya seperti itu. Dan untuk masyarakat jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar. Jadi cross check dulu terkait dengan kebenarannya. Kalau ada keresahan ya sampai mengganggu aktivitas lingkungan Anda, bisa lapor saja ke polsek terdekat seperti itu ya. Kemarin disampaikan oleh Kanit PPA Polres Kediri Ibda Eko Idya. Kemudian Pak Itno menambahkan cuaca di Jombang Kota cerah ceria pagi ini. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo, memberikan informasi sudah sampai di Simpang 4 Jong Biru Kota Kediri yang akan mengarah ke Blitar Kota. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga sudah mulai ramai, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan untuk di jalur Jong Biru Kota Kediri cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu pagi hari ini saya juga masih coba komunikasi dengan teman-teman pos Basarnas Ponorogo ya, ini Jamal, bahwasanya kemarin siang itu telah ditemukan seorang bocah laki-laki yang berumur 10 tahun meninggal dunia usai tenggelam di sungai desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Informasinya bahwasanya satu korban meninggal dunia ya. Kemudian untuk kronologinya seperti apa masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya dan detailnya akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, perjalanan kali ini dari Surabaya akan mengarah ke Tulungagung, melintas di seputaran Pera Jombang. Arus lalu lintas juga untuk jalur utama pagi kali ini sudah mulai ramai, padat, kendaraan yang mendominasi mobil pribadi dan truk muatan barang. Cuaca pun pagi kali ini dikabarkan untuk di jalur Pera Jombang juga cukup cerah. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri, kali ini sudah melintas di jalur Grogol Kediri yang akan mengarah ke Mojo. Disampaikan kondisi jalanan juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Anis yang saat ini melintas di wilayah Gondanganjung yang akan mengarah ke Rejoso. Pagi kali ini kondisi jalanan juga jalur pedesaan belum begitu ramai. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dandang, Prambon, Kabupaten Nganjuk.

dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek info dulu ke gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin ya. Ini melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk, dikabarkan arus lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga cukup ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi untuk di jalur arah barat. Cuaca pun pagi kali ini cukup cerah. Pak Wahid, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojol, dikabarkan kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini cukup ramai, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah. Pak Supri yang ada di wilayah Gondang Nganjuk mengabarkan juga aktivitas pagi kali ini cuaca cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Didi, masih di rumah saja untuk wilayah Rejoso. Arus lalu lintasnya juga masih aman di depan rumahnya, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Ilham, perjalanan kali ini dari Grogol Kediri yang akan mengarah ke Nganjuk Kota, posisi saat ini melintas di seputaran Pasar Ngeringging. Kondisi jalanan juga cukup ramai, untuk aktivitas jual beli di Pasar Ngeringging juga sudah mulai dipadati oleh pembeli dan penjual ya tentunya. Pagi kali ini juga cukup cerah. Pak Suprianto yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah juga menyapa. Untuk pagi kali ini di wilayah Blora ya cukup terik dan panas. Kemudian juga memberikan semangat hari Senin, Mas Jamal ya.
0: Waduh, ini saya kurang semangat memang Pak Suprianto hari ini ya.
1: Nah, ini
0: belum ngopi soalnya.
1: Belum ngopi soalnya. Makanya ini sama Pak Suprianto harus semangat Mas Jamal di hari Senin.
0: Siap.
1: Apalagi awal pekan ya. Dan semoga selalu sehat untuk kru Cakra Krishna. Terima kasih Pak Suprianto. Lalu kita juga terima informasi tambahan yang disampaikan oleh Bapak Joko. Aktivitas perjalanan dari Tanjung Anom yang akan mengarah ke Baron, kondisi jalanan juga pagi kali ini jalur utama Warujeng masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. Prime, solusi stamina harian Anda.

Yazdrul Cakra, Sekretaris Kabinet Teddy Drawijaya, menerima kunjungan CEO Goto Hans Patuo di kantor Sekretariat Kabinet Jakarta pada Jumat malam 22 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas supaya penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi online di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Teddy mendengarkan berbagai masukan dari CEO Goto terkait perkembangan ekosistem transportasi daring di Indonesia. Menurut Hans Patuo, saat ini Gojek memiliki sekitar 800 ribu hingga 1 juta pengemudi aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak pertama beroperasi, jumlah pengemudi yang bergabung telah mencapai 3 juta orang, baik yang masih aktif paruh waktu dan sudah tidak aktif mengemudi lagi. Teddy juga menyampaikan bahwa Gojek memiliki komitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan para pengemudi online. Menurut Teddy, pemerintah bersama pelaku usaha saat ini terus berkoordinasi guna merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pengemudi dan keberlangsungan dunia usaha. Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan pengemudi daring sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di era digital.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Anda masih bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Setur Cakra, untuk kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca, serta mungkin apabila ada menemui kewaspadaan-kewaspadaan ya, boleh disampaikan di 0852 9001061. Dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser. Selamat pagi.